9,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kita lanjut ya. Kali ini masih di Spada, tapi kali ini Anies pengen tahu apa yang lagi viral di media sosial kamu, yang FYP pagi ini apa nih? Di TikTok, mungkin di Instagram kamu. Itu apa yang lagi banyak dibahas teman Pro 2? Boleh ya komen-komen di kata teman Pro 2. Anies tunggu di WhatsApp ataupun di Instagramnya kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, teman Pro2. Nah, teman Pro2, kamu tahu nggak sih Arabica Gayo ini bukan kopi biasa ya. Arabica Gayo asal Aceh masuk daftar 5 besar biji kopi terbaik di dunia ternyata. Jadi kopi Arabica Gayo asal Aceh masuk dalam daftar 7 biji kopi terbaik dunia versi Taste Atlas. Kopi yang berasal dari dataran tinggi Gayo ini menempati peringkat kelima dalam daftar Best Coffee Beans Types in the World. Jadi penilaian Taste Atlas ini mempertimbangkan ulasan audiens, kemudian penghargaan, rekomendasi lokal, pemberitaan media, sampai ulasan konsumen. Jadi masuknya kopi Gayo dalam daftar ini tuh kembali membawa kopi Indonesia ke jajaran produk kopi yang mendapatkan pengakuan di tingkat global. Wow, congratulations ya. Pokoknya kalian yang belum coba ya kopi Arabica Gayo asal Aceh ini, langsung cus dicoba. Kamu akan merasakan nikmatnya kopi yang masuk dalam best coffee beans type in the world ya, versi Taste Atlas ya. Oke, itu dia untuk kata teman Pro2 kali ini. Nanti yang lainnya juga masih akan kita bahas teman Pro2 ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, Pro 2 RRI Sumeneb.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, gelaran Pesta Pora dan konser The Weeknd selama akhir pekan lalu ternyata disebut ikut menggerakkan ekonomi Jakarta hingga hampir 250 miliar rupiah. Dan angka ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berdasarkan laporan yang diterimanya ya. Jadi menurut Pramono, penyelenggaraan acara musik berskala besar ternyata memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Jakarta. Pesta Pora 2026 digelar pada 27 September di JXpo Kemayoran. Sementara The Weeknd menggelar rangkaian After Hours Till Dawn Tour pada 26 sampai 27 September di Jakarta International Stadium atau JIS. Nah, besarnya perputaran ekonomi dari gelaran ini juga menunjukkan efek acara musik tidak berhenti di dalam venue, teman Pro 2. Kehadiran puluhan ribu penonton turut menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta selama penyelenggaraan acara. Jadi Pramono ini menilai semakin banyaknya musisi dan pertunjukan berskala internasional yang hadir juga memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global sekaligus destinasi penyelenggaraan acara besar.

Kamu tahu nggak nih teman Pro 2, ada seorang ibu yang melahirkan di KRL, jadi petugas dan penumpang lain tuh gotong royong bantu proses persalinan ya. Jadi teman Pro 2, seorang penumpang melahirkan di dalam komuter lain Green Line relasi Rangkas Bitung Tanah Abang ya, di tanggal 24 September lalu sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Jadi saat penumpang mengalami kontraksi, ternyata petugas pengamanan di dalam kereta ini berkoordinasi dengan masinis dan petugas stasiun Rawabuntu untuk membantu proses persalinan ya. Nah, manajer public relation KI Komuter Leza Arlan ini juga bilang kalau penumpang wanita itu melahirkan di komuter lain pada jam 10.55 itu teman Pro 2 ya. Jadi selama proses persalinan komuter lain tersebut ya, itu perjalanannya diberhentikan sementara di stasiun Rawabuntu. Jadi sejumlah penumpang juga ikut bantu ya teman Pro 2 dengan memberi ruang dan perlengkapan yang dibutuhkan hingga bayi berhasil lahir dengan selamat di dalam kereta. Nah, setelah tiba di stasiun Rawabuntu, ibu dan bayi ini kemudian dibawa ke Puskesmas Rawabuntu untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan dilaporkan dalam kondisi yang sehat. Aduh, alhamdulillah ya. Tapi deg-degan.

0: Suka banget kepancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 2. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu tempur 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: OPK, aku pilih kamu.
2: 94,6 RRI Pro FM, semalam teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Kita lanjut ya ke APK ya. Ada beberapa topik nanti yang akan kita bahas. Jadi yang pertama ini, guru dan siswa makin dekat, komunikasi sehat jadi makin penting. Benarkah seperti itu? Nah, terus di era digital ini hubungan guru dan siswa ternyata perlu dibangun dengan komunikasi yang terbuka, teman Pro 2. Next topic, sekolah yang nyaman dimulai dari hubungan guru dan siswa yang saling mendukung. Oke, ini sekarang ini banyak guru-guru Gen Z ya. Lucu-lucu deh ya kalau lihat-lihat di mana, di TikTok itu ya, guru-guru Gen Z. Oke deh teman Pro 2, gimana kalau menurut kalian? Boleh ya sambil sharing-sharing barengan sama kita. Anissa teman-teman kalian semuanya di Sepadan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Teman Prodo, hubungan antara guru dan siswa itu nggak hanya terbentuk melalui proses belajar mengajar di dalam kelas ya. Ketika guru dan siswa semakin dekat, komunikasi yang sehat menjadi bagian penting untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Nah, kedekatan ini bukan berarti menghilangkan batas antara guru dan siswa ya. Sebaliknya, hubungan yang positif perlu dibangun dengan tetap menjaga sikap saling menghormati, terus memahami peran masing-masing, dan juga menciptakan ruang komunikasi yang membuat siswa ini merasa aman untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun kesulitan yang dihadapi. Jadi, teman Pro 2, menurut CDC, School Connectedness terjadi ketika siswa itu merasa bahwa guru dan orang-orang di lingkungan sekolah ternyata peduli terhadap diri mereka sekaligus terhadap proses belajar. Jadi rasa terhubung dengan sekolah ini dikaitkan dengan berbagai hasil positif termasuk keterlibatan belajar dan juga pencapaian akademik yang lebih baik ya. Jadi CDC ini juga menekankan pentingnya kepedulian dan dukungan guru. Ketika siswa itu melihat gurunya sebagai sosok yang peduli, bersedia meluangkan waktu untuk berbicara dan membantu ketika menghadapi kesulitan, rasa keterhubungan siswa dengan sekolah ini bisa semakin kuat. Nah, dalam menghadapi konflik maupun kesalahpahaman, komunikasi restoratif juga bisa digunakan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan perasaan dan juga ikut mencari solusi. Jadi hal ini teman Pro 2 sejalan ya dengan pandangan yang menempatkan hubungan positif antara guru dan siswa sebagai salah satu unsur penting dalam pembelajaran sosial dan juga emosional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2 lanjut lagi ya. Jadi teman Pro 2, perkembangan teknologi digital membuat cara guru dan siswa berinteraksi ini ikut berubah. Komunikasi yang sebelumnya banyak berlangsung secara tatap muka, sekarang itu bisa dilakukan melalui berbagai platform digital, mulai dari aplikasi pembelajaran hingga layanan pesan instan. Nah, perubahan ini memberikan kemudahan dalam proses belajar. Guru bisa menyampaikan materi, informasi, maupun tugas dengan lebih cepat ya. Sementara siswa itu punya lebih banyak kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi di luar jam pembelajaran. Tapi kemudahan teknologi juga membuat komunikasi antara guru dan siswa ini membutuhkan perhatian lebih terhadap keterbukaan, etika, dan juga batasan yang sehat. UNICEF dalam strategi Digital Education 2025-2030 menempatkan guru dan peserta didik sebagai pusat transformasi digital pendidikan. Jadi teknologi itu nggak hanya diarahkan untuk memperluas akses pembelajaran, tapi juga harus digunakan secara aman, inklusif, bermakna, dan juga berdasarkan kebutuhan peserta didik ya. Jadi teman Pro 2 ditegaskan bahwa peran guru ini tetap penting dalam transformasi digital pendidikan. Guru itu nggak hanya bertugas menggunakan teknologi, tapi juga membantu siswa memahami cara menggunakan perangkat digital secara tepat, termasuk membangun perilaku dan nilai yang diperlukan untuk menghadapi lingkungan digital. Jadi komunikasi itu bukan sekedar menyampaikan informasi ya. Di tengah penggunaan teknologi yang semakin luas, komunikasi guru dan siswa sebaiknya tidak berhenti pada penyampaian tugas ataupun pengumuman. Ada ruang yang lebih penting, yaitu membangun hubungan yang memungkinkan siswa merasa didengar dan juga dipahami.

0: memancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 2. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: LPK. Aku pilih kamu.
1: Teman-teman Tru 2, sekolah ini bukan hanya tempat siswa memperoleh pengetahuan dan mengejar prestasi akademik ya. Lebih dari itu, sekolah menjadi ruang bagi siswa untuk berkembang, berinteraksi, membangun kepercayaan, dan juga belajar menghadapi berbagai situasi. Nah, karena itu, suasana sekolah yang nyaman gak hanya ditentukan oleh fasilitas, tapi juga oleh kualitas hubungan antara guru dan siswa. Hubungan yang saling mendukung bisa membuat siswa ini merasa dihargai, didengarkan, dan juga menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Dalam istilah school connectedness, siswa ini merasa terhubung ketika mereka itu percaya bahwa guru dan teman-teman di sekolah mereka peduli ya terhadap diri mereka sekaligus terhadap proses belajar. Jadi keterhubungan dengan sekolah ini berkaitan dengan keterlibatan siswa, kehadiran, pencapaian akademik, dan juga berbagai aspek kesehatan maupun kesejahteraan teman Pro 2. Jadi guru itu bukan hanya penyampai materi ya. Dalam proses pendidikan, guru tentu punya tanggung jawab utama untuk membantu siswa memahami pelajaran, tapi peran guru nggak berhenti pada penyampaian materi. Jadi siswa ini menunjukkan tingkat keterhubungan yang lebih tinggi dengan sekolah dan teman sebaya ketika mereka ini merasa guru peduli dan juga memberikan dukungan. Bentuknya bisa berupa menyediakan waktu untuk berbicara, membantu siswa ketika mengalami kesulitan, dan juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan mereka, serta menunjukkan ketertarikan terhadap perkembangan para siswa.

Kita Madura, kita Indonesia. Udah tahu belum kenapa Madura disebut Pulau Garam? Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Sejak dulu, Madura sudah dikenal sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Kondisi alamnya memang mendukung banget. Cuacanya panas, dekat laut, dan lahannya cocok untuk tambak garam. Produksi garam di Madura mulai berkembang pesat sejak masa kolonial Belanda sekitar abad ke-18. Waktu itu, garam jadi komoditas penting. Bahkan pemerintah kolonial melakukan monopoli produksi dan distribusi garam di Madura. Masuk abad ke-19 sampai awal abad ke-20, garam dari Madura menjadi salah satu pemasok utama garam di wilayah Hindia Belanda. Sampai sekarang, tradisi membuat garam secara tradisional masih bisa kita lihat di pesisir Madura. Mulai dari Sumenep, Pamekasan, sampai Sampang. Cocok banget kan dengan sebutan Pulau Garam? Kita Madura, kita Indonesia. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, sekarang kita ke muda ngide. Apa nih topiknya? Tangga bencana teman Pro 2, air bersih sulit. Apa nih yang bisa dilakukan sama anak muda? Nah teman Pro 2, air bersih ini merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting ya, terutama ketika masyarakat menghadapi bencana seperti kekeringan. Ketika sumber air berkurang atau distribusi air terganggu, anak muda itu juga bisa loh mengambil peran untuk membantu lingkungan dan masyarakat sekitar. Persoalan kekurangan air bersih sendiri bukan hanya terjadi di satu wilayah, jadi pada musim

terhadap ribuan kepala keluarga di sejumlah kecamatan ya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan air bisa menjadi persoalan serius bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi anak muda ini bisa mulai nih dari menghemat air, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Mudang Ide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, ketika persediaan air ini terbatas, langkah sederhana seperti menggunakan air secara bijak menjadi penting. BNPB menghimbau masyarakat untuk menghemat dan juga memprioritaskan pemanfaatan air bersih. BNPB ini juga menyebut kalau penyediaan tempat penampungan air hujan sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi berkurangnya sumber air bersih. Jadi bagi anak muda, kebiasaan ini bisa dimulai dari lingkungan terdekat ya. Misalnya, nggak membiarkan keran terbuka tanpa kebutuhan, terus menggunakan air secukupnya, dan juga mengingatkan keluarga dan teman untuk tidak membuang-buang air. Kelihatannya sederhana, tapi kalau dilakukan bersama-sama, kebiasaan hemat air ini bisa membantu mengurangi tekanan terhadap sumber air yang tersedia. Jadi teman Pro 2, di era media sosial, anak muda ini mempunyai kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat ya. Tapi ketika terjadi bencana, informasi yang dibagikan itu sebaiknya berasal dari sumber resmi dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai lokasi terdampak, kemudian kebutuhan bantuan, dan juga distribusi air sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu melalui pemerintah daerah, BBBD, PMI, ataupun lembaga resmi lainnya ya. Jangan sampai niat membantu ternyata justru membuat informasi yang belum terverifikasi semakin menyebar, teman-teman.

0: disebut knalpot brong. Tempro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya, bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melody di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

kita Madura, kita Indonesia. Kita kenalan sama keris Sumenep yuk. Keris Sumenep terkenal dengan motif pamor dan bentuknya yang unik. Desa Aeng Tongtong di Sumenep dikenal sebagai pusat pengrajin keris yang dijuluki negerinya para empu. Keris Sumenep memiliki ciri khas hulu atau gagang berbentuk silindris yang ujungnya melengkung ikal. Sarung atau warangka bermotif seperti udang, daun atau perahu, serta bilah dengan gandik tipis dan pamor yang timbul tajam saat disentuh. Dalam konteks budaya, keris ini mengakar kuat sebagai pusaka dan simbol identitas lokal. UNESCO menobatkan Sumenep sebagai daerah pengrajin keris terbanyak pada 2005 dan pengakuan Aeng Tongtong sebagai desa dengan empu keris terbanyak pada 2014. Naskah ini mengulas asal-usul, karakteristik visual, fungsi ritual, serta legenda dan pengalaman indrawi yang membingkai keunikan keris Sumenep.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, so pasti untuk kalian saya ucapkan selamat pagi menjelang siang ya. Apa kabar semuanya? Sehat selalu, aktivitasnya juga lancar, disertai berkah, barokah. Amin ya robbal alamin. Di hari Rabu dia yang akan melanjutkan perjalanan kita. Tadi ada Kak Anis ya, yang sudah menemani di sepada. Dan kali ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, oke. Dan beberapa segmentasi acara nih siap-siap nih untuk kalian ini selalu bututi frekuensi kita di Pro 2 FM ya. Oke, sebelumnya kita akan bacakan dulu nih beberapa informasi menarik terupdate kita di laman website kami di rri.co.id nih teman Pro 2. Ini yang pertama ada 2 armada BPBD Sampang layani 78 desa kering kritis maksud kami. Nah, jadi keterbatasan armada ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang terus mengatur rencana bergantian distribusi air bersih bagi masyarakat ya terdampak kekeringan di 12 kecamatan. Dan untuk meningkatkan kemampuan penanganan kekeringan, BPBD Sampang ini masih mengajukan penambahan anggaran melalui perubahan anggaran kepada DPRD dan pemerintah Kabupaten Sampang. Di mana BPBD juga menghimbau masyarakat tetap menghemat air selama musim kemarau, teman Pro 2. Oke, yuk kita geser lagi, masih dari kawasan Sampang nih. Dinas Pertanian Sampang pastikan penyaluran alsintan tepat sasaran ya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disperta KP Kabupaten Sampang pastikan proses penyaluran 15 unit bantuan alat mesin pertanian dari pemerintah pusat ini akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dan bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dana belanja negara atau APBN jalur aspirasi legislatif ini terdiri dari 10 unit pompa air ukuran 4 inci dan 5 unit traktor roda 4. Disperta KP Sampang mengajak para pendamping pertanian, tokoh masyarakat serta juga unsur pengawasan untuk terus mengawal proses distribusi hingga sampai ke tangan kelompok tani penerima berbagai kecamatan. Dan itu tadi ya informasi dari kawasan Sampang. Kita geser nih informasi di kawasan Sumenep, kita akan melaju di dunia olahraga ya. Dan MotoGP bersiap ini menyambut putaran ke-16 MotoGP. Di mana MotoGP akan melanjutkan persaingan musim 2026 melalui Motul Grand Prix of Japan di Mobility Response Moti Jepang ya pada 1 hingga 4 Oktober 2026. Di mana seri ini juga menjadi putaran ke-16 teman Pro 2 ya, dengan menandai dimulainya rangkaian balapan di kawasan Asia dan Australia. Persaingan juga menuju Jepang berlangsung dengan Jorge Martin sebagai pemimpin klasemen setelah rangkaian Grand Prix sebelumnya ini di Australia. Jadi Martin ini tercatat unggul 12 poin dan juga Matt Marquez ini menjelang seri MotoGP setara sementara Pedro Acosta dan juga Marco Bezzecchi ini juga berada dalam persaingan papan atas musim ini, di mana juga selain persaingan klasemen, perhatian di MotoGP ini juga bertuju pada kembalinya Maverick finalis ya di lintas bersama Red Bull. Dan juga setelah absen sejak Grand Prix Jerman, MotoGP Jepang juga menjadi agenda paling penting ya bagi Honda dan juga Yamaha sebagai dua pabrikan yang bermarkas di Jepang. Dengan Takaaki Nakagami dijadwalkan ini tampil sebagai pembalap wheel car. Nah, itu dia beberapa informasi-informasi terupdate kita ya di Pro 2 FM. Teruntuk kalian semuanya, stay tune terus ya bersama Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Prudu Sumedap, Radio Hits Maker.
1: Teman terbaik kamu ya, di lagu hits list kali ini, di lagu-lagu Indonya. Lagu-lagu kesayang kalian mungkin ada di playlist kita, boleh silakan curi-curi pandang. Adalah lagu Huta ya, Cobalah Untuk Setia, ada juga Selamanya, dari Revo, kemudian juga ada siapa ya yang kalian mau? Ada The Massive juga nanti, oke. So pasti ada Wisnu juga dan Santika ya, Aku Harus Pergi. Boleh silakan dipilih gitu ya, gratis. Bungkus 3 lagu gratis 1, 4 lagu berarti ya, sampai habis nanti jamnya di request lagunya. Oke, saya akan sapa-sapa dulu nih yang sudah masuk di WA kita yang menyapa di lagu hitlistnya kali ini. Ada Kak Minas ya, aku request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace gitu ya. Wis, selamat buat kakaknya ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya gitu. Mantap deh, makasih banyak. Kalau boleh tahu ini Kak Minas dari mana nih alamatnya nih? Di luar kota sana ya. Oke, mudah-mudahan aktivitasnya lancar sana ya. Doa yang sama. Oke. Kita tengok lagi nih yang punya nomor belakangnya di sini ada 773. Wih, hai Kak, selamat pagi. Pagi juga menjelang siang. Saya Fujimaki dari Berbinar. Wis, pasti lagunya minta dari Sabrina. Wih, sudah ketebak ini ya. Sabrina Lenor yang judulnya Selesai. Wih, siap deh. Oke, ditunggu aja ya lagunya. Tenang aja, santai aja gitu. Kita geser lagi nih yang punya nomor belakangnya nih ada nama 00 dari Maria katanya. So pasti Leonor juga lagunya ya, berjudul Selesai katanya. Wish, maunya juga Sabrina ya. Oke, nanti coba saya akan hadirkan. Nah, ditunggu saja ya untuk kalian semuanya. Di sana aktivitasnya lancar, semuanya kompakan selalu gitu di udara. Makasih banyak kakak katanya. Iya deh, sama-sama gitu ya. Bungkusin aku, jangan yang pedes ya, karet merah. Kalau dikasih ucapan makasih nggak kenyang nih. Oke, bercanda. Oke, selepas lagu dari dunia imajiner, Roni, saya akan hadirkan nih lagu yang dipesan teman-teman kita yang sudah menyapa di WhatsApp kita. Oke.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Stay tuned, Prodo FM. Let's enjoy next program.
1: Ada Sabrina Lenore ya, selesai dan nanti kita akan susul dengan Sumpah Mati. Dan nanti untuk yang baru berinteraksi nih di WhatsApp kita di 1789 lah nomor WhatsAppnya gitu ya, oke. Dari Utami Mangu katanya, oke. Nanti ditunggu lagunya ya, setelah lagu-lagu yang sudah dipesan teman-teman kita nih yang sudah bergabung tadi, oke. Makasih banyak deh untuk kalian semuanya yang selalu kompakan ya bersama Prodo FM ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teruntuk kalian yang sudah merapat tadi ya di lagu-lagu hitsnya, di lagu-lagu kesayang kalian di puterin semuanya sudah ya, sudah terpenuhin. Oke. Deteksi kalian selalu diharapkan nih, dimanapun kalian itu berada, yang selalu bersama frekuensi kita ataupun juga di era digital gitu ya, bersama Pro 2. Dan yang juga menikmati lagunya, mudah-mudahan tambah happy aja guys. Pindah pelan-pelan katanya. Mau pindah kemana nih? Ada Alicia, so pasti akan mengisi kebersamaan kita gitu ya di lagu-lagu hitsnya. Dan juga untuk kalian yang nanti merindukan lagu-lagu manca hitnya, boleh silakan merapat lagi di pukul 11 siang ya.

0: again.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.
4: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia yang so pasti lanjut ya. Di santai siangnya Dian masih menemani kalian semuanya. Kali ini berbeda lagunya gitu ya. So pasti kasihkannya masih tetap sama. Wih, sedih lagu manca, hits leadnya. Boleh, silakan kalian yang mau merapat gitu ya. Sebelum menit-menit break kita di adzan adzuhur nanti, kita kumandangkan gitu ya. Nah, teruntuk kalian nih yang masih ini masih kelayapan di luar sana di siang hari bolongnya. Mungkin bisa ini ya, bisa cari musola-musola atau juga masjid terdekat gitu ya untuk break sejenak gitu, prepare lagi untuk persiapan sholat duhur. Nah, selepas itu nih boleh deh kalian itu keluyuran lagi dengan aktivitas masing-masing. Oke, guys.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa.

0: dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
1: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
0: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, teman Pro 2, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 17 menit nih. Itu tandanya untuk kebersamaan kita di santai siangnya break sejenak ya. Kami akan segera kumandangkan adzan duhur untuk kawasan Sumedang dan sekitarnya. Nah, teruntuk kalian semuanya nih, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Masih bareng bersama dia nih di Santai Siangnya ya teman berdua. Dan kita pungkaskan dulu nih lagu-lagu maca hitsnya kali ini ya, sebelum kita nanti berjaringan muda kreatif ya di pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, bersama 22 RRI Malang. Oke, okay? Ada dari Elite nih kali ini, Not Catch Amore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Muda Kreatif.
1: Dengan segala kesibukan, kita tahu Lotus Music Entertainment ini salah satu band entertainment yang udah malang melintang gitu.
2: Masya Allah.
1: Ya. Dan kayaknya benar-benar udah selalu ada di top 5 deh.
2: Masya Allah.
1: Kalau ada mau wedding, pilihannya Lotus, Lotus, Lotus gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Wow, tapi di awal kayaknya Mas Wisma, mungkin kenalan dulu kali ya.
2: Baik.
1: Dan menyapa semua teman Pro 2 yang lagi dengerin kita siang hari ini, karena kita berjaringan di Korno 10 Jawa Timur.
2: Baik, halo semuanya pendengar Pro 2. Perkenalkan saya Bisma dari Lotus Music Entertainment.
1: Wow, itu tadi ya. Mas Bisma, ini namanya kan Lotus Music Entertainment. Ya, ya. Kenapa sih pemilihannya Lotus nih? Menarik nih. Boleh diceritain
2: Lotus
1: gak sih?
2: Lotus itu adalah kan sebenarnya bunga, bunga lotus.
1: Oh,
2: ya.
1: Iya, betul.
2: Bunga lotus itu melambangkan kebijaksanaan atau apa ya?
1: Okay.
2: Saya lupa, ada artinya sendirilah.
1: Okay.
2: Cuman untuk lotus sendiri artinya paling benar adalah love to sing.
1: Love to sing sebenarnya akhirnya jadi lotus gitu aja ya. Okay, love to sing jadi lotus gitu.
2: Yes.
1: Tapi kalau ditanya tahun berdirinya seorang Bisma mendirikan Lotus Music ini, tepatnya
2: di tahun 2016 akhir.
1: Oh, 2016 akhir.
2: November seingatku.
1: Oh, November ya?
2: Iya.
1: Oke, oke, oke. Itu waktu itu memang kayak kepikiran sendiri atau gimana tuh Mas Bisma?
2: Jadi gini, jadi itu saya kan pernah main di salah satu band juga.
1: Okay.
2: Band pub, kalau yang tahu band pub itu band kayak di dugem-dugem gitu.
1: Yes, yes, yes.
2: Jadi saya ada sama saya sama Aldita sama Ijal namanya.
1: Oke. Okay.
2: Kita itu bertiga udah lama dari tahun 2013. Terus bubar bandnya.
1: Oke. Okay.
2: Bubar bandnya, saya ikut band lain. Terus teman-teman ini masih ada nih, masih ada dua nih, Ijal sama Aldita ini masih ada nih. Jadi aku bikin rumah buat mereka.
1: Yes.
2: Gitu. Akhirnya aku buatlah Lotus itu gitu di tahun 2016.
1: Okay.
2: Istilahnya kayak rumah baru buat kita lah.
1: Oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay. Gitu.
1: Jadi bikin rumah ya, teman-teman lama gitu. Tapi memang di sini adalah memang betul-betul it's only kayak a singer, pemain musik aja atau gimana?
2: Saya.
1: Di Lotusnya ini singer ya.
2: Singer aja.
1: Wow, berarti kalau total personilnya ada berapa nih yang sekarang di bawah Lotus Music?
2: Yang sekarang ada 9 orang. Berapa orang? Banyak sih.
1: Banyak
2: antara
1: ya?
2: 13-an deh.
1: 13-an.
2: Wow. Orang.
1: Dan memang itu kayak playernya juga sempat ganti-ganti juga ya, Mas ya?
2: Sempat.
1: Menemukan formula yang paling pas.
2: Yang paling pas.
1: Oke. Okay.
2: Yang paling match lah.
1: Oh, yang paling match ya. Karena memang kalau kerja bareng tuh harus chemistry.
2: Harus chemistry ya? Banget.
1: Okay.
2: Harus bisa apa namanya? Ngerti satu sama lain.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Tapi kalau dari ceritanya tadi behind the story, selain memang akhirnya kepikiran bikin rumah deh buat teman-teman lama gitu. Ah. Apa yang kemudian membuat seorang Bisma ini memilih benar-benar serius deh gitu di industri hiburan ini?
2: Sebenarnya dulu itu enggak yakin, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Beneran enggak yakin, karena aku pikir bisa enggak ya hidup dengan kerjaan musik? Kerjaan ya. Kerjaan musik apa bisa hidup ya? Karena kan sebenarnya di bank kan.
1: Iya, iya. Gitu banker
2: tanya.
1: Ya.
2: Iya, banker. Di banker.
1: Banker.
2: Banker. Di banker gitu. Terus ternyata bisa nih lanjut nih, akhirnya ternyata bisa ya menghasilkan ya.
1: Dan menjanjikan ya.
2: Dan alhamdulillah menjanjikan.
1: Oke. Okay.
2: Sampai sekarang bisa rumah, mobil.
1: Wow.
2: Gitu. Kalau ditekunin sih bisa seperti itu.
1: Betul, betul, betul.
2: Difokusin.
1: Difokusin, diseriusin. Gitu ya. Dan karena memang it takes time untuk membangun dan membesarkan bisnis ini gitu ya, industri yang memang lagi digeluti oleh seorang Bisma ini. Karena aku yakin ini bukan cuman soal waktu aja, tapi menjaga kualitas. Dan yang paling penting adalah attitude ya Mas ya kayaknya ya.
2: Attitude yang paling penting.
1: Setuju gak sih Mas Bisma?
2: Setuju banget kalau attitude itu, setuju banget. Karena seenak apapun suara kamu, secantik apapun, seganteng apapun, kalau attitude-mu gak ada, kayaknya juga gak bisa bertahan deh.
1: Yes. That's the point ya berarti ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak muda yang sekarang kemudian tertarik untuk membuat mungkin ya mulai merintis usaha yang sama dengan apa yang dilakukan Bisma, yang paling harus mereka dari awal banget punya itu apa? Kalau menurut seorang Bisma,
2: pertama attitude
1: ya.
2: Attitude baik sama orang, sopan sih.
1: Betul,
2: sopan.
1: Betul.
2: Attitude semuanya attitude sih. Semua attitude dan yang skill nomor 2 deh.
1: Oke, okay, oke. Okay. Skillnya nomor 2 gitu ya. Tapi kalau boleh ceritain enggak sih Mas Bisma, pada saat kemudian pertama kali seorang Bisma ini sudah udah punya gambaran belum sih ini bakal sampai di titik ini, Lotus Music Entertainment udah punya gambaran enggak ntar bakal besar-besar ini gitu?
2: Punya kan, pasti punya ya keinginan yang aku pingin seperti ini nih. Jadi kayak udah gambaran di nggak mudah, memang nggak mudah banget untuk sampai seperti ini. Setitik ini nggak mudah, banyak sekali rintangan-rintangannya.
1: Benar,
2: cuman
1: benar.
2: Ya tadi kita harus apa namanya, harus baik sama orang.
1: Betul, betul.
2: Terus bisa menjaga sopan santun sama orang.
1: Benar, ya,
2: ngobrol baik sama orang kayak gitu kan.
1: Membangun link ya.
2: Membangun link sama orang itu bisa jadi seperti ini. Akhirnya bisa seperti ini sih.
1: Tapi kalau dilihat dengan media sosial yang sekarang sudah pergerakannya luar biasa ini, menjadi tantangan atau justru makin mudah nih untuk Mas Bisma juga bisa mengembangkan bisnis ini?
2: Sebenarnya mudah, gampang-gampang susah untuk membuilding dari sosial media karena kan banyak pilihan ya.
1: Betul, betul.
2: Di Malang kan udah banyak pilihan band, di Malang udah banyak banget ya.
1: Benar.
2: Jadi harus pintar-pintar dalam bersosial media.
1: Yes.
2: Pintar-pintar bikin konten. Sekarang kan karena klien lebih milih konten yang bagus daripada suara yang bagus.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul. Ntar pas kadang udah tampil loh, kok gini ya?
2: Tapi ya semua kan tergantung pemilihan ya.
1: Benar.
2: Tergantung orangnya.
1: Oke. Jadi menarik ya, kreatif aja belum cukup teman Pro 2. Kita juga harus punya skill tentunya
2: Mas
1: Bisma ya. Kualitas, pengalaman, yang paling penting adalah network juga seperti itu. Tapi kalau dari seorang Bisma sendiri, perubahan yang paling besar di industri hiburan dalam beberapa tahun terakhir ini menurut Bisma apa?
2: Perubahan bisnis musik ya. Bisnis musik ini banyak banget perubahan. Sekarang banyak yang pinter. Suaranya bagus-bagus loh sekarang.
1: Iya benar ya.
2: Vokalis cowok, vokalis cewek, musiknya pun juga bagus-bagus, semuanya bagus-bagus, kini bagus-bagus banget.
1: Oke.

0: dari dulu kayak kalau di aku ya itu sama aja sih semuanya kayak minimal kan berapa sih maksimal 3 jam kan kalau wedding. Kalau ada overtime juga pasti mereka minta loh.
1: Mereka tambahannya. Minta iya.
0: Ya, ada namanya sih.
1: Oke. Tapi untuk membuat satu konsep, karena kalau kita lihat dari penampilan-penampilan yang teman-teman Lotus mereka ketika performance ini kan benar-benar menarik banget gitu. Itu nyiapin konsepnya memang
0: konsepnya harus matang. Aku harus biasanya 2 ya? Bulan sebelumnya.
1: Ada tim enggak sih?
0: Ada timnya sendiri kayak untuk baju yang masih ya pas dan lagu. Pemilihan lagu kalau weddingnya di tempat yang besar kan juga susah kalau lagunya yang biasa aja.
1: Benar.
0: Lagunya yang bagus sekalian. Ya,
1: betul. Gitu. Coaching juga enggak sih?
0: Aku coach
1: buat teman-teman yang mereka bakal perform gitu.
0: Oh enggak.
1: Oke. Jadi mereka mau udah jadi gitu
0: udah
1: ya.
0: Udah jadi. Dia udah jadi, udah matang gitu sih. Tapi kalau untuk coaching mungkin latihan biasa aja ya. Kayak barengan gitu di studio gitu buat matching lagunya.
1: Betul.
0: Itu aja sih.
1: Oke. Jadi preparation-nya adalah sebelum hari hanya gitu ya. Biasanya ada
0: satu bulan. Kalau weddingnya besar ya. Gak ada pemilihan sih sebenarnya. Kalau besar juga sama aja semuanya sama sih. Tapi kalau ada lagu-lagu yang susah, karena kan lagu-lagu kita banyak-banyak arrangement kan.
1: Betul.
0: Live gitu kan. Jadi kayak harus latihan 1 bulan sekali.
1: Oke. Tapi kalau di sisi yang lain gitu ya, kita ngebahas di sisi yang lain. Karena semua orang tuh bisa berkarya. Persaingan juga semakin banyak seperti yang tadi Mas Bisma bilang, yang kerasa adalah memang karena makin banyak pilihan seperti itu ya. Apa yang akhirnya membuat orang tuh jadi ngeliriknya Lotus Music Entertainment nih? Ini menarik ya.
0: Menarik banget sih.
1: Menarik.
0: Kalau untuk dari Lotus sendiri, mungkin dari segi musikalitas ya. Kalau dari semua orang kan bagus juga, musiknya juga bagus, tapi Lotus punya lagu-lagu list lagu sendiri sih. Jadi jadi kayak orang lebih ke Lotus gitu. Karena kan Lotus itu kan kayaknya banyak list lagunya itu ini, Malik yang esensial.
1: Oke.
0: Jadi gitu, jadi kebanyakan kan orang suka lagu itu.
1: Betul. Enggak
0: mungkin enggak suka lagu.
1: Enggak mungkin enggak suka ya. Yes. Jadi memang kayak pemilihan lagu yang tepat juga berpengaruh banget.
0: Berpengaruh banget.
1: Dan istilahnya adalah memang yang lagi tren sekarang apa? Yang membuat orang tuh jadi interest gitu ya.
0: Iya.
1: Dan mungkin ad libbing yang bagus kali ya tentang Lotus Music Entertainment, akhirnya orang memilih untuk Lotus sendiri kayak gitu. Tapi boleh enggak sih diceritain, kita tarik lagi ke belakang. Berarti Bisma sendiri ketika awal mulai di industri ini, awalnya dulu berarti seorang singer ya?
0: Singer
1: dan akhirnya punya sendiri gitu.
0: Iya, dari dulu singer sampai punya sendiri. Tapi sebenarnya juga saya punya band sendiri juga dulu.
1: Oh iya.
0: Tapi namanya juga Bisma aja.
1: Bisma Project.
0: Iya.
1: Oke. Sampai sekarang masih jalan?
0: Enggak.
1: Udah
0: jadi Lotus.
1: Udah jadi Lotus ya. Oke. Tapi boleh nggak diceritain kenapa seorang Bisma ini tertarik banget di dunia tarik suara dan akhirnya punya bisnis di industri ini?
0: Karena saya terjun di dunia entertainment ya karena hobi. Juga kepingin ketemu banyak orang, bangun relasi, kayak gitu sih. Karena itu yang paling bisa tuh di situ kan, bisa tuh di jaring yang awalnya kita nggak kenal, jadi kenal. Kayak gini kita sebenarnya nggak kenal nih, Mbak.
1: Jadi kenal kan? Ya kalau saya udah tahu sih Mas Bisma ya. Oke. Terus.
0: Terus apa lagi ya? Apa tadi punya tanya?
1: emang akhirnya happy aja gitu ya?
0: Happy aja.
1: Di dunia ini passion ya, nyanyi passion, apa segala macam.
0: Gitu.
1: Berarti dari usia berapa Mas Bisma?
0: Aku dari kecil sebenarnya udah bisa nyanyi.
1: DNA-nya gitu. Keluarga penyanyi.
0: Mama saya penyanyi keroncong dulu.
1: Oh, alah, pantesan. Akhirnya darahnya itu ada ya, by blood.
0: Ada,
1: ya,
0: cuma di aku aja, yang lain enggak. Kayaknya keluarga aku yang lain enggak deh.
1: Enggak bisa.
0: Soalnya enggak enak semua. Astaga.
1: Keluarga sendiri ya, diceng-cengin gitu. Karena memang mamanya adalah seorang penyanyi keroncong, tapi Bisma justru banting setir nih ya.
0: Iya.
1: Enggak keroncong.
0: Suka, tapi belum bisa cengkoknya.
1: Susah loh keroncong itu ya.
0: Susah banget.
1: Perlu treatment skill khusus.
0: Harus OP tuh.
1: Benar, benar, benar. Tapi akhirnya kemudian memilih lebih ke pop gitu ya.
0: Ini pop, orang sih. Tapi sebelumnya di pop aku juga ini musik slow rock.
1: Oh, di slow rock.
0: Rock klasik ya ngomongnya ya.
1: Oke.
0: Gitu, karena band saya yang lama ikut band orang itu rock-rockan.
1: Oke,
0: rock itu ya.
1: Oke. Terus akhirnya nyemplung di Lotus ini, ditawarin memang ikut nyanyi wedding gitu.
0: Heeh.

0: dulu awal-awal udah wedding-wedding gitu di tahun 2000 berapa ya? 10. Saya malas di Surabaya sebelumnya.
1: Oh, di Surabaya.
0: Di Surabaya banyak di Surabaya sampai di 2013 saya di Malang. Ikut band orang di pub itu tadi. Terus sampai di 2016 bikin sendiri. Sebelumnya ikut band lain kok.
1: Sebelumnya berarti memang jam terbang, kemudian pengalaman-pengalamannya adalah karena pernah ikut orang tadi ya.
0: Ya.
1: Terus akhirnya bisa buka
0: tahu
1: sendiri.
0: Linknya sendiri kayak gimana ya? Cari formulanya kan untuk bisa dapat link kan?
1: Benar.
0: Gimana caranya?
1: Benar.
0: Kayak gini ya.
1: Oke. Tapi menantang ya dan seneng ya.
0: Seneng. Saya suka bertemu dengan orang baru.
1: Suka banget bertemu dengan orang baru.
0: Yes.
1: Oke, tapi untuk kemudian menjaga bisnis ini, kita bisa bilangnya apa ya? Ini ya industri, di industri kreatif ini itu kan memang seorang Bisma pun gak mungkin, ibaratnya kalau orang Malang bilang cul-culan, gak bisa ya.
0: Gak bisa.
1: Tetap ketika ada orang baru masuk misalnya, harus ada sesuatu yang memang secara idealisme tuh mungkin bisa ditularkan ke penyanyinya. Itu gimana cara awal banget untuk bisa klik lah minimal.
0: Klik ya.
1: Karena kan teamwork ya, membangun teamwork.
0: Betul, kalau band juga sama, player musik-musik pemusik juga sama. Kita harus kayak bangun chemistry dulu. Tapi ya juga karena kan saya juga jarang ketemu sama pemusikku ya.
1: Oke.
0: Saya kayak harus jaga apa namanya? Bukan jaga jarak sih, tapi kayak ada ini apa? Space lah, sedikit lah. Sama pemusik sendiri, karena kan biar tidak terlalu dekat. Dekat banget juga salah kan.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kayak harus ada space, tapi chemistry tetap ada. Kalau saya sih langsung nyodorin musik ke mereka, musiknya kayak gini, udah kayak gini aja, disamain sama MP3 atau disamain sama ini link YouTube, misalkan dari link YouTube gitu ya. Samain sama ini aja, udah. Itu aja, enggak usah dianeh-anehin gitu. Terus kalau untuk sama yang cewek, bangun chemistry susah banget sih.
1: Gitu ya Mas Bisma ya.
0: Susah banget sih.
1: Susah banget. Kenapa gitu?
0: Sebenarnya bukan susah banget, tapi kan harus kayak bagi suaranya.
1: Oh iya, betul. Berarti memang ya melatih, ibaratnya pelan-pelan juga sambil kayak ngelatih juga ya. Sambil mendengarkan performa mereka, pasti ada kayak advice juga yang dikasih sama Bisma.
0: Betul, karena ada beberapa ada vokalis yang memang aku gak bisa masuk nih untuk backingannya.
1: Iya, benar.
0: Wah, susah banget nih.
1: Benar.
0: Jadi aku ambil beberapa aja. Ada juga yang vokalis perempuan yang gak bisa match di suaraku.
1: Benar.
0: Kita ambil cara yang terbaik adalah kita ambil apa ya ngomongnya ya, kita ambil porsinya sendiri-sendiri dulu deh. Kalau udah kita tahu karakternya dua kali main sama dia, kita udah tahu nih bakal kayak gimana.
1: Oke,
0: jadi kayak di sini nih aku ngambilnya, aku di sini nih backingannya kayak gitu, biar match gitu aja. Biar nggak kelihatan kita harus mikir banget di panggung kan.
1: Benar.
0: Kode-kodean di panggung kan gak enak banget.
1: Gak enak banget kelihatan.
0: Iya.
1: Kurang profesionalnya kelihatan gitu ya. Jadi memang sekali lagi chemistry itu harus dibangun, dan ya it takes time, tapi oke lah gitu ya. Tapi kalau di industri hiburan sekarang ini nih Mas Bisma gitu ya, mana yang lebih penting? Atau mungkin bisa dijelaskan bakat kah, skill kah, attitude kah, pengalaman kah, atau networking, atau memang semuanya?
0: Semuanya harus.
1: Yes.
0: Jadi satu, semuanya harus jadi satu itu. Link, skill, networking,
1: pengalaman.
0: Jadi satu, harus bisa semua.
1: Harus bisa ya.
0: Untuk bisa menjadi seperti saya harus bisa semua.
1: Ya, saya sepakat sih. Karena untuk melahirkan seorang Bisma ini pasti butuh waktu ya guys.
0: Banget.
1: Dan pernah nggak sih punya pengalaman yang kayaknya miris banget, atau kayak wow aku pernah ada di fase itu?
0: Oh, udah.
1: Ada ya.
0: Ada banget.
1: Sempat bikin down? Pernah?
0: Sempat bikin down 2 bulan kalau gak salah.
1: Really?
0: 2 bulan ya.
1: Kenapa tuh kira-kira? Spill dikit dong. Banyak juga boleh.
0: Jadi kan sempat Lotus itu kan bubar.
1: Yes.
0: Playernya yang bubar. Bubar playernya. Itu kan sempat down ya. Jadi kayak kita udah bekerja selama 3 tahun kalau gak salah, sehingga 3 tahun atau 4 tahun ya. Terus mereka keluar semua gara-gara, kita gak tahu ya dari mana sumbernya, cuman itu bikin down banget sih.
1: Oke.
0: Pecah itu bikin down. Akhirnya kita kan ngumpulin orang baru lagi nih.
1: Betul.
0: Nge apa yang namanya, buat chemistry baru lagi nih. Kayak gitu, itu yang bikin susah sih. Jadi kayak aduh gimana ya, bisa gak ya, lanjut gak ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang lanjut. Wow. Gitu. Itu susah banget loh Mbak.
1: Betul, yes. Betul. Saya yakin sih kalau itu memang susah banget. Dan sih, karena kayak untuk membangun sesuatu yang baru tuh juga tidak mudah gitu ya. Betul.
0: Karena bukan satu orang yang keluar.
1: Banyak.
0: Empat.
1: Gitu ya.
0: Dan itu kan meninti.
1: Oke.
0: Lima.
1: Ya. Bima. Jadi tinggal kayak Mas Bima sendiri aja.
0: Tinggal aku sama saksofon.
1: Saksofonnya aja. Iya. Dan sampai sekarang masih oke, masih jalan. Sampai akhirnya menemukan player pengganti yang lain itu butuh lama nggak?
0: Butuh lama, 2 tahun.
1: Dua tahun. Baru bisa benar-benar kayak settle. Wow, tuh guys. Betul. Ya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba manis, tiba-tiba mekar gitu ya, tinggal menikmati hasil, nggak ada. Semua memang up and down-nya ada, ya.
0: Ada.
1: Jadi kayak roller coaster aja yang namanya. Apalagi memang bisnis di industri kreatif yang ngubungin langsung sama manusia.
0: Iya.
1: Iya kan? Iya.
0: Kalau sama AI kan enak ya.
1: Enak ya, side GPT banget gitu.
0: GPT banget enak.
1: Ya, kalau manusia itu kan memang dinamis ya.
0: Jadi dinamis. Kita nggak tahu.
1: Benar. Treatmentnya juga nggak.
0: Treatmentnya kan beda-beda, satu orang kan beda-beda.
1: Benar sekali. Wow. Kalau misalnya ada yang anak muda yang pengen memulai bisnis seperti yang dijalani oleh seorang Bisma ini, tapi dia bilang mungkin nggak punya koneksi, terus gimana cara memulai untuk masuk ke dalam industri ini, padahal mungkin kalau tadi kita bahas networking ini sebenarnya bisa banget dibangun dari nol ya Mas Bisma?
0: Bisa banget, dari nol. Caranya ya?
1: Caranya gimana
0: ya,
1: tuh?
0: Ya ikut sama bandnya juga dong.
1: Iya.
0: Sama band dulu aja. Kita kan di situ kan bisa melihat, oh gini caranya.
1: Betul.
0: Kayak gitu bisa. Ikut sama orang aja dulu, gitu aja. Jadi nggak bisa langsung kamu langsung bikin band gitu, nggak bisa. Band kan juga nggak sembarangan orang percaya band.
1: Betul.
0: Kalau misalkan ini kan harus pilih-pilih band.
1: Benar. Dan pasti kayak rekomendasi ya.
0: Rekomendasi kan.
1: Itu aja, enak banget ownernya gitu ya. Request kita diturutin, bisa
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Okay.
0: Request misalkan kalau ada pun yang mau bikin band juga. Apa ya, kalau bikin band itu memang susah banget ya. Bukan susah-susah gampang, memang susah gampang. Jadi kayak harus ketemu banyak orang, banyak personil, ini makanya pemain musik yang ini kita kenal. Itu aja, nanti kan dapat rekomendasi.
1: Okay.
0: Gitu aja.
1: Okay, berarti kalau
0: tapi bukan waktu di acara kalian ada wedding sama band ini kamu harus leading, gak boleh.
1: Oh itu tadi.
0: Gak boleh.
1: Itu tadi ya.
0: Boleh.
1: Itu etikanya memang harus begitu ya. Tuh guys ya. Khususnya generasi zaman sekarang harus tahu ada memang attitude yang harus tetap dijaga gitu ya. Nah kalau berarti memang kalau kita bicara soal networking ini memang sepenting itu dalam dunia hiburan. Karena yang membesarkan Lotus adalah network juga ya. Orang tahu kan dari itu tadi
0: mouth to mouth
1: ya. Oke, berarti setuju nggak sih ketika ada orang dia jalan di dalam bisnis ini punya koneksi lebih banyak, otomatis akan lebih mudah dapetin job atau kesempatan.
0: Teman banyak orang, banyak networking ya. Itu bisa sih.
1: Bisa cuma, jadi faktor ya.
0: Bisa jadi faktor. Cuman ya semua kembali ke selera juga kan.
1: Iya betul. Emang kalau bisa menggambarkan seleranya Lotus Music Entertainment ketemuan Pro 2, selera itu ibarat kayak makan bakso pakai apa sih Mas? Pakai lemon kali gitu. Kecut-kecut pedas.
0: Jeruk nipis kah?
1: Jeruk nipis.
0: Kok lemon?
1: Iya, jeruk nipis. Gimana Mas menggambarkan Lotus Music Entertainment?
0: Kalau Lotus Music sendiri itu gimana pertanyaannya, gimana?
1: Yang membedakan seleranya dengan band-band lain misalnya.
0: Kalau di Lotus sendiri musiknya sebenarnya banyak banget band di Malang itu yang bagus-bagus ya musiknya ya. Tapi Lotus sendiri itu berbeda karena nggak semua band kan ini musik di band semuanya itu kan kadang-kadang listnya agak sama ya.
1: Betul.
0: Itu aja udah.
1: Yes.
0: Di Lotus juga ngemasnya beda lagunya.
1: Okay.
0: Lagu sendiri untuk flow-nya sendiri, lagu-lagunya beda sendiri. Kayak kita kan bikin Malik nih.
1: Bener.
0: Maliknya bukan Malik yang kayak Senja Tujuh Pelita aja yang ada yang Malik-Malik yang kayak Semoga, kayak Himalaya.
1: Bener.
0: Kayak Terdiam itu kan bahkan belum pernah kangen.
1: Yes.
0: Kangennya bukannya kangennya Dewa ya, tapi kangennya Malik ya. Uh-huh. Yang lama kan ada. Uh-huh. Gitu penasaran, bukan penasarannya Krisdayanti.
1: Yes, yes.
0: Tapi ada lagi penasarannya si Malik kayak gitu. Jadi ada sendiri nih formulanya. Jadi kayak oh lagunya ini lagunya Malik gitu.
1: Iya. Tapi dengan ketika Lotus yang bawa beda nih gitu ya. Oh ini ternyata baru tahu ini lagunya Tulus gitu. Tapi ketika Lotus yang bawa kemasannya beda. Yang menjadi ciri khas perbedaan di situ ya. Dan balik lagi semua seperti yang tadi Mas Bisma bilang, ini adalah soal selera gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, berarti ketika bicara networking, media sosial kan juga menjadi salah satu pengaruh orang jadi tahu Lotus Music Entertainment. Media sosial ini ada khusus yang adminnya yang memang mengolah
0: aku sendiri.
1: Handle sendiri ya Mas Bisma ya?
0: Iya, aku sendiri.
1: Kenapa gak percayain ke orang Mas?
0: Belum dapat aja yang klik gitu. Dulu pernah dapat yang klik, cuman kayak asal-asalannya aja yang posting. Jadi kayak kok gini sih postingnya gitu.
1: Okay.
0: Jadi kayak aku handle sendiri sih. Kayak apa yang aku inginkan gitu loh.
1: Okay.
0: Gitu, jadi kayak mau cari orang lain juga masih harus dipercaya kan?
1: Yes, kalo betul.
0: Kalau sosial media kan?
1: Benar.
0: Itu aja sih.
1: Oke, tapi kalau untuk mereka yang juga penasaran, mungkin minta tips kali ya ke Mas Bisma. Untuk memperkenalkan diri ke orang, misalnya kita orang baru nih, kita memperkenalkan diri kita, memperkenalkan bisnis kita, brand kita di industri ini tanpa terkesan secara kesempatan atau secara berlebihan tuh gimana Mas? Maksudnya biar bisa elegan gitu.
0: Itu aku juga agak sedikit kadang-kadang juga ini sih bingung ngomongnya kayak gimana. Cuman kan itu natural aja ya.
1: Natural
0: aja ya. Jadi kayak misalkan nih ada klien yang ini bahas klien kan?
1: Benar.
0: Bahas klien kan kalau misalkan modeling sama Lotus tapi tidak menyinggung band lain. Misalkan dia aku lagi pengin ini Mas, cuman kayak gini. Jadi aku kayak oh ya sudah kalau misalkan pakai band itu enggak apa-apa, cuman saya punya produk juga nih gitu. Gitu. Sebenarnya salah juga sih itu. Tapi semua kan juga kayak gitu enggak sih?
1: Benar. Jadi sebenarnya adalah tidak mengecilkan band lain.
0: Tidak mengecilkan. Jadi kan semua tergantung klien toh.
1: Benar.
0: Kayak saya juga punya produk. Bener. Ini produk saya.
1: Kenapa
0: kayak
1: tidak gitu. Meramal?
0: Iya.
1: Istilahnya melakukan penawaran dulu nih,
0: penawaran dulu. Gitu ya. Kan semua tergantung kamu nih mau apa enggak. Udah itu aja. Kalau aku sih kayak gitu ya. Tadi enggak mau. Sebenarnya bukan elegan atau enggaknya ya, tapi lebih ke caranya kita gimana supaya tidak menyakiti sama yang lain.
1: Yes, gitu. sesama di industri
0: musik gitu aja. Kita enggak boleh black campaign dong.
1: Benar. Jangan sampai gitu. Lu tahu enggak sih kemarin kalau pakai itu tuh begini.
0: Ya, itu enggak boleh banget. Itu dilarang. Itu dosa.
1: Dosa ya. Ingat ya guys.
0: Itu dosa itu.
1: Jadi sah-sah aja jualan, ya kan? Melakukan penawaran misalnya, "Oh, saya punya yang ini." Enggak apa-apa, sah-sah aja dalam dunia marketing.
0: Enggak apa-apa.
1: Tapi mungkin kemasannya adalah dengan tidak merendahkan.
0: Merendahkan.
1: Gitu ya. Atau menceritakan keburukan band-band lain.
0: Enggak boleh.
1: Yes, itu ya. Ini attitude sih ya, Mas. Ya, balik lagi ke attitude. Kita harus menjaga itu agar orang juga melihat kita punya value yang berbeda.
0: Saya nggak pernah deh, nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah kayak gitu. Nggak tahu yang lain ya, bodo amat kalau yang lain. Tapi kalau aku sih kayaknya nggak deh.
1: Menjaga itu sebagai satu standar tersendiri ya Mas.
0: Makanya alhamdulillah kan sampai sekarang masih ada nih.
1: Betul.
0: Gitu. Itu aja yang yang penting nggak celekin band lain.
1: Benar.
0: Udah itu aja.
1: Tapi kalau dari Mas Bisma sendiri, tetap nggak sih menjaga hubungan antara mereka yang tetap, misalnya udah pernah pakai Lotus sebelumnya, itu tetap dijaga nggak hubungan baiknya?
0: Jaga sama klien. Ya,
1: sama
0: jaga
1: klien.
0: Sampai ada ini ada namanya Pak siapa ya, lupa aku namanya. Bapak ini punya 3 anak. Anaknya nikahnya semua pakai Lotus.
1: Wow.
0: Iya benar kan?
1: Temurannya
0: pakai Lotus udah itu aja.
1: Oke. Wow. Dan sampai anak ketiganya gitu.
0: Anak
1: ya?
0: Ketiganya ada yang ada sampai berapa ya? Ada pokoknya sama kalau sama ini. Perusahaan nggak ya ngomongnya PT. Sampai itu juga sama kita dipakai terus kayak dari anak yang kedua nikah dulu terus anak yang pertama itu pabrik gula itu.
1: Wow,
0: gula itu saya dipercaya alhamdulillah.
1: Ini sudah langganan ya.
0: Sudah langganan.
1: Semuanya. Satu keluarga dipercaya
0: sampai sekarang aku dipakai buat acaranya mereka di makan siang.
1: Wow.
0: Atau apa gitu pasti di pabrik gulanya ini.
1: Oke. Wow. Tapi Mas Bisma sendiri berarti memang ini ya, orangnya tetap kayak membangun aja gitu, jangan sampai membangun. Kita langsung kayak udah selesai ya, selesai gitu. Enggak ya.
0: Enggak. Tetap menjaga. Tapi juga baik, aku gitu, juga ya? enggak. Kalau bilangnya ngato itu apa ya bahasa Indonesia?
1: Iya. Enggak ya kayak menjilat gitu ya.
0: Enggak. Ya, aku enggak bisa.
1: Oke.
0: Okay. Aku enggak bisa. Kalau misalkan kalau mau pakai aku ya enggak apa-apa, monggo aja alhamdulillah gitu. Tapi enggak yang menjilat gitu, enggak.
1: Oke.
0: Itu sih intinya sih seperti itu.
1: Dengan cara yang tetap kita punya value kok, punya ngapain value harus sendiri, kayak
0: iya,
1: ngatok ibaratnya tadi ya.
0: Juga enggak bisa ngatok. Saya enggak bisa ngatok.
1: Benar. Tapi masih pernah punya pengalaman ada teman lain atau mungkin owner yang lain yang kerja sama di dalam industri kerja juga industrinya sama di industri hiburan ini pernah nggak sih mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, misalnya kayak kita direkomendasikan buruk nih atau segala macam untuk kayak nutup jobnya? Pernah aja. Terus yang dilakukan seorang Wisma gimana sih?
0: Ya udah,
1: nggak apa-apa,
0: mau ngapain? Iya, kita mau berbuat apa ya udah, kalau mau ngatain jelek tentang misalkan brand saya gitu juga, ya udah nggak apa-apa ya, itu urusannya dia.
1: Betul.
0: Kita nggak mau, kita nggak bisa nutupin mulut orang-orang kan?
1: Betul. Jadi biarin aja.
0: Biarin aja, ngapain kita repot?
1: Wow. Oke. Tapi kalau dari seorang bisnis ya, pernah nggak sih ini menemukan orang yang sebenarnya berbakat banget, tapi akhirnya dia sulit berkembang lagi-lagi karena attitude-nya nggak baik? Bagus nih. Keren.
0: Enggak, sebenarnya dia tetap berkembang, tetap berkembang di jalannya.
1: Oke.
0: Dia bagus banget. And untuk vokalis dia suaranya bagus banget cewek. Dia dari dulu dari aku kan gampang. Aku tuh bisa dapat vokalis yang bagus suaranya.
1: Oke.
0: Aku kelola, aku ajarin kayak gimana, aku ajarin sampai jadi. Akhirnya dia attitude-nya jelek. Akhirnya aku ini kan, aku keluarkan kan. Dia ikut pin lain. Ya sampai sekarang bagus kok. Gak sampai yang gak bagus gitu. Kecuali kalau aku ya ada keluar kata-kata yang kurang baik gitu, mungkin dia bisa jelek. Cuman kan aku ngapain.
1: Oke.
0: Biar orang yang tahu sendiri.
1: Berarti ada juga dong orang yang awalnya biasa aja, tapi kemudian karena dia mau belajar, punya attitude yang bagus, akhirnya dia bisa berkembang.
0: Bisa berkembang.
1: Ada di Lotus juga
0: ada,
1: ya?
0: Ada.
1: Wow.
0: Ada.
1: Menarik ya?
0: Ada, sampai sekarang ada kok.
1: Sampai sekarang katanya Mas Bisma juga tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Siang Kak Irin, aku mau izin bertanya dari Lara Purnamasari. Di balik gemerlap industri entertainment, pasti ada banyak musisi yang berjuang agar karyanya bisa didengar. Nah, sebagai owner dari Lotus Music Entertainment, gimana nih seorang Bisma melihat tanggung jawab sebuah entertainment itu bukan hanya sebagai bisnis semata yang mencari keuntungan, tapi juga sebagai ruang untuk menjaga mimpi dan masa depan para musisinya. Terima kasih.
0: Oke.
1: Silakan, Mas.
0: Poinnya apa tuh pertanyaannya?
1: Poinnya adalah kalau kita lihat ternyata memang dia berharapnya Lotus Music Entertainment ini menjadi satu rumah untuk bisnisnya, bukan cuma keuntungan nih buat owner, tapi juga mungkin untuk musisi-musisi yang ada di dalamnya bisa berkembang.
0: Oh.
1: Bisa sukses.
0: Bisa sukses, mungkin yes, sukses kok bakalan. Yes. Cara itu gimana? Caranya apa gimana itu?
1: Mungkin lebih ke caranya kali ya.
0: Oh, iya.
1: Sebagai owner dari Lotus Music Entertainment.
0: Kalau aku sih melihatnya kalau misalkan dia
1: beli ruang ya.
0: Beli ruang dia. Jadi kita kan enggak bisa. Jadi gini, kalau misalkan dia pengen, bukan aku aja yang untung kan? Jadi dia juga misalkan dia ada keunggulan apa nih bikin musik sequencer atau musik apa gitu. Saya pasti bayar kok.
1: Okay.
0: Jadi kayak itu kayak keuntungan
1: gitu,
0: kayak lebih bonus gitu. Ini kayaknya aku salah pertanyaan deh, salah jawaban deh. Dia tanyanya apa sih, Mbak?
1: Intinya adalah kalau dia bilang di balik gemerlap industri entertainment pasti banyak musisi nih yang berjuang supaya karya bisa didengar ya.
0: Karyanya.
1: Okay. Nah, sebagai owner ini gimana nih melihat tanggung jawab sebuah
0: entertainment? Wow, kalau karya, dia punya lagu sendiri kah? Atau enggak?
1: Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya.
1: Mungkin harapannya supaya misalnya ada singer nih di bawahnya Lotus. Terus ternyata singer ini memang dia memang talentnya luar biasa. Nah, harapannya bukan cuman bisa memperkaya Lotus Music Entertainment aja, tapi dia juga tetap diberi ruang untuk bisa apa ya, berekspresi.
0: Bisa aja.
1: Banyak kok justru bisa, ya.
0: Kalau suaranya bagus.
1: Iya.
0: Terus bisa tahu gimana cara menempatkan diri,
1: benar,
0: itu pasti bisa dapat yang lebih sih.
1: Benar. Dan biasanya tuh kan orang kayak ngeliat gini, misalnya si A, oh dia bagus tuh, dia ada di Lotus, akhirnya Lotusnya keangkat. Biasanya kan bisa juga ya mas ya.
0: Untuk selama ini dari Lotus mereka keangkatnya.
1: Dari Lotus justru keangkatnya. Berarti ruang bertumbuhnya dari Lotus sebenarnya.
0: Iya.
1: Wow.
0: Sombong nggak sih, enggak kan?
1: Enggak. Ini memang enggak, kayak enggak. Fakta yang memang Lotusnya itu bisa membesarkan si singernya tadi,
0: iya, dan
1: tadi.
0: Player
1: ya. Tapi ada nggak sih mas kayak kontrak di balik misalnya gini?
0: Nggak ada kontrak.
1: Nggak ada ya.
0: Nggak ada kontrak.
1: Jadi dia bisa main di mana aja.
0: Boleh aja, sah aja.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dulu kan nggak boleh tuh. Kalau sekarang kan, kalau misalkan aku untuk ngekeep mereka untuk sama aku terus, kan juga mereka ini kasihan nanti jadi nggak dapat uang di yang lain. Nanti next time kalau misalkan aku lagi kosong nih, Lotus lagi kosong nih, terus dia mau dipakai kan susah, kasihan toh.
1: Jadi nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa aja.
1: Sekarang cuman nggak bertabrakan sama jadwal. Misalnya udah.
0: Kalau misalkan bertabrakan dengan jadwal, aku biasanya cari pengganti yang mungkin sudah yang sudah ada yang biasanya sama kita.
1: Oke, okay, jadi memang ada kayak beberapa additional player yang lain gitu ya, yang masih bisa menjadi pengganti. Jadi nggak masalah banget.
0: Nggak masalah. Saya udah nggak mau repot masalah itu sekarang. Dulu kan masih repot tuh.
1: Dulu sempat ya mas.
0: Dulu
1: ya?
0: Sempat kayak harus kamu nggak bisa, kamu sama aku terus. Ternyata ya kita nggak bisa kayak gitu sih, nggak bisa saklek kayak gitu.
1: Benar,
0: kasian.
1: Benar. Dan akhirnya itu kemudian diubah rules yang dulu itu.
0: Iya.
1: Akhirnya jadi kayak lebih fleksibel.
0: Fleksibel. Kalau bisa ya monggo, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa.
1: Oke.
0: Kita cari yang lain, opsi yang lain, kayak gitu.
1: Berarti mereka ketika dibilang bayarannya adalah per manggung itu ya mas ya?
0: Per manggung.
1: Wow.
0: Per manggung.
1: Gitu ya. Jadi kayak berapa jam, apa segala macam, baru tinggal nanti di total seperti itu.
0: Iya.
1: Oke. Nah ini berarti menarik ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah apakah kemudian dari Lotus ini memberikan ruang untuk mereka bisa berekspresi, berkembang? Bisa. Bahkan banyak yang besarnya juga karena dari Lotus.
0: Iya.
1: Gitu ya. Tapi banyak gak sih ketika yang udah besar terus meninggalkan Lotus ada?
0: Ada banget.
1: Lalu. Serius mas?
0: Ada lah.
1: Langsung kayak udah bye gitu.
0: Udah bye, it's okay.
1: Oke.
0: Kita cari lagi, kita bikin yang baru lagi. Kita kembangkan yang baru lagi. Kita asah yang baru
1: kita
0: lagi.
1: Kita asah yang baru lagi.
0: Iya. Kalau dia udah kayak gitu, ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Kita cari
1: ya
0: lagi. Okay. Itu aja.
1: Gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa.
1: Oke, okay. Wow.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Mas, ada gak tips nih? Karena ada beberapa pertanyaan juga di DM. Portofolionya Lotus Music Entertainment itu kan dilihatnya dari sosial media. Nah, menurut Bisma nih, apa sih sebenarnya yang kita harus tampilkan kepada calon klien atau anak muda gitu ya di media sosial kalau memang pengen industrinya dilirik nih?
0: Kalau aku kan kebetulan di sosial media aku itu kan semuanya real life ya. Live ya. Jadi kalau orang pingin tahu tentang suaranya kayak gimana sih? Kan kebanyakan aku enggak tahu ya, sempat lihat band lain sih. Kalau di highlightnya dia itu cuman ada highlight aja yang cuman highlight
1: iya,
0: yang suaranya bukan dia atau cuman sekedar musik. Nah,
1: yes,
0: kalau aku sendiri tuh pure suara sendiri.
1: Menampilkan.
0: Jadi kalau kalau klien bingung, klien nggak akan bingung karena udah ada suaranya dia sendiri di situ.
1: Berarti klien bisa milih. Aku
0: bisa milih. Bisa.
1: Aku pikir udah kayak satu tim yang itu aja gitu.
0: Kalau untuk vokal enggak. Kan ada banyak vokal perempuan ya di situ ya.
1: Benar.
0: Ada berapa ya? Tiga kalau nggak salah. Ada 4 apa 3 lupa aku. Gitu yang perempuan, kalau pilih yang mana ini gitu.
1: Okay.
0: Kalau yang muslim ada sendiri.
1: Okay.
0: Gitu. Saya kan enggak mau maksa untuk orang enggak berhijab kan.
1: Oh, iya.
0: Jadi kalau misalkan dia ada punya, aku pingin yang muslim gitu. Misalkan ada
1: ya permintaan begitu biasanya.
0: Ada yang baju yang muslim banget ada.
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi kayak ya udah ada pasarnya sendiri nih, ada vokalisku yang muslim. Aku kan enggak bisa maksa orang yang tidak berhijab untuk berhijab.
1: Benar.
0: Kayak
1: benar.
0: Enggak bisa. Karena udah beda aja, kalau udah berhijab pasti berhijab gitu.
1: Betul. Jadi sudah punya, kalau misalnya mau yang kostumnya harus muslim banget, ya udah.
0: Ya udah ada sudah nih.
1: Ada.
0: Aduh, udah ada nih.
1: Okay.
0: Kostumnya ada yang misalkan yang enggak mau pakai hijab ada.
1: Ada juga. Terus pengen yang suaranya begini ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Tinggal
1: gitu
0: pilih
1: ya.
0: Ini.
1: Berarti kayak misalnya buka Instagram tuh udah kayak liatin galeri bisa langsung milih aja.
0: Jadi kayak klien mau tanya ada nggak mas videonya, semua ada di Instagram.
1: Oke. Okay.
0: Gitu, semua ada di Instagram semua. Mbak mau vokalisnya siapapun ada di Instagram. Mbak mau lagunya kayak apa udah ada di Instagram.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu.
1: Ini ada pertanyaan masuk. Kak Bisma, spill dong. Biasanya kalau mau pakai Lotus Music Entertainment kita harus punya budget berapa?
0: Only.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Okay. Karena
1: itu penasaran guys. Sebenarnya ini kesempatan juga buat tahu nih ya gitu.
0: Semua tergantung
1: minimal ini. Maksimumnya deh, kurang lebihnya di berapa mas?
0: Minimalnya ada di berapa ya? Yang saya lihat itu ya 4,5 atau 4,5 itu udah ya. Itu apa ya? Mini band kali ya?
1: Mini band ya.
0: Ada di setelah segitu. Sampai yang paling besar juga ada, tapi nggak terlalu mahal kok.
1: Nggak terlalu mahal ya.
0: Kita ambil tengah-tengah.
1: Ambil tengah-tengah.
0: Aku prestis jujur aja, itu udah 3 tahun nggak pernah berubah.
1: Wow. Tapi kalau buat nikah yang kayak gede gitu lah berapa mas? Kayak dia butuh maunya punya yang banyak.
0: Banyak.
1: Playernya semua lengkap gitu.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Light orkestra sih. Itu ada sekitar berapaan ya?
1: Mungkin bisa di spill nih buat teman Pro 2.
0: Oke. Ada di 20-an ya?
1: 20-an ya? Itu udah kayak bisa mendapatkan light orchestra gitu ya. Jadi memang sebenarnya budgetnya telah tergantung juga dari budget kamu, kemauannya seperti apa.
0: Iya.
1: Bisa, bisa
0: semua
1: di...
0: Semua kan tergantung budgetnya. Bukan bener. Tergantung budget, tergantung kamu maunya gimana.
1: Iya, benar.
0: Kalau kamu di tempat, venue-nya di mana nih? Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kita nggak bisa maksain kalau misalkan dia di... Mana ya? Sakri kali ya. Sakri itu biasanya minimalnya full band. Itu paling bagus full band.
1: Okay.
0: Atau di gedung hotel gitu. Itu full band aja udah paling
1: full
0: aman.
1: Full band udah paling aman ya. Biasa kalau full band di berapa mas?
0: Kalau full band di angka berapa ya? Angka 8 something.
1: Yes, yes, 8 something ya. Udah sama penyanyi juga ya.
0: Udah sama penyanyi.
1: Aman banget teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi semuanya bisa dibicarakan guys ya.
0: Iya.
1: Jangan langsung kayak bilang, oh kayaknya mahal nih Lotus nih gitu ya.
0: Kita ambil tengah-tengah nih. Tapi kan semua kan negotiable kan.
1: Negotiable. Benar. Benar, apalagi ownernya sebaik ini. Udah langsung, Mas Bisma, budgetku saat ini. Kira-kira bisa gak?
0: Ada aja kayak gitu, ada.
1: Klien yang kayak gitu ya.
0: Itu aku budgetnya segini, 7 juta nih, bisa gak?
1: Bisa aja. Oke, oke. Gak masalah ya.
0: Gak masalah.
1: Bukan berarti udah mau nawar udah takut duluan gitu kan.
0: Enggak, kita masih bisa dilingkup.
1: Masih aman gitu ya. Oke, nah berarti kalau dibilang selama menjadi di owner dari Lotus Music Entertainment, hal yang paling berkesan yang bisa di-spill oleh seorang Bisma apa? Paling berkesan.
0: Apa ya yang paling berkesan ya?
1: Duitnya kali.
0: Enggak juga.
1: Kan beliau ini kayak raya dari ini ya, bisnisnya ini.
0: Amin
1: ya. Amin. Tapi menjanjikan ya berarti mas ya, menjanjikan dong. Kalau memang ditekuni ya.
0: Kalau memang ditekuni dan kita kan, saya kan udah lama juga.
1: Udah lama. Bukan pemain baru, Shay.
0: Bukan pemain baru juga.
1: Iya.
0: Tadi pertanyaannya apa?
1: Intinya yang paling berkesan ketika kemudian punya bisnis ini.
0: Yang paling berkesan ya? Bermain sama ini, artis-artis.
1: Wah, ini nih ya. Udah sama siapa ya, Mas Bisma?
0: Aku dulu sama Semi Simorangkir.
1: Oke.
0: Sama Yunisara Krisdayanti.
1: Yunisara Krisdayanti.
0: Terus sama Tulus.
1: Wow.
0: Dulu banget tapi. Sama Tiara. Tiara Andini. Sama siapa lagi ya? Anmes. Siapa lagi ya? Reza Artamevia.
1: Oh my god. Tapi yang paling berkesan? Kalau boleh pilih. Yang paling berkesan.
0: Semuanya berkesan. Yang paling berkesan semuanya berkesan. Gitu ya. Mimi Kadi berkesan banget.
1: Baik banget.
0: Semi baik banget.
1: Wow.
0: Anmes baik banget. Semuanya berkesan
1: baik,
0: sih.
1: Ya.
0: Semuanya baik kok.
1: Oke. Tapi treatment khusus enggak sih ketika harus kayak mengiringi diva-diva?
0: Wow, itu lagu-lagunya susah.
1: Aransemennya gimana sih?
0: Aransemennya susah banget.
1: Susah ya.
0: Jadi kayak harus terus ini harus tahu nih keinginan dia kayak apa.
1: Benar. Dan itu memang butuh skill yang tidak kacangan tentunya.
0: Tidak mudah ya.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Tidak mudah. Tidak sembarangan player bisa ngiringin mereka.
1: Benar. Berarti memang kayak punya porsi sendiri nggak sih ketika mau main sama yang kayak artis gitu? Oh aku harus kayak formulanya
0: ini.
1: Pemainku ini. Itu sudah ada.
0: Udah ada.
1: Oke.
0: Okay. Ini bisa nih kalau.
1: Yang udah pro lah ibaratnya gitu ya.
0: Bukan pro juga, tapi lebih ini dia tahu porsi untuk ngiringin artisnya sih.
1: Oke.
0: Okay. Dia udah bisa, bukan pro banget ya. Kalau pro banget ya semua pro banget.
1: Cuman tapi ngiringin ini
0: perlu kayak
1: sense
0: kesabaran.
1: Ya?
0: Okay. hubungan okay. sama artisnya.
1: Benar, benar, gitu. Benar. Dan mungkin mengetahui karakter si A, B, C, D, F. Karena kan tiap artis pasti punya kualitas yang beda juga ya.
0: Dan juga satu band itu harus match ya. Gak asal comot player ya. Kita harus match. Misalkan sama si A nih, cocoknya sama si C nih. Ya udah A, C, A, C gini. A, C, B, C gitu. Kayak gitu sih, harus nge-match gitu.
1: Jadi playernya pun juga harus match
0: kita
1: ya?
0: Kita harus tahu. Oh, kita enggak sembarangan untuk cari player.
1: Oke, oke, oke.
0: Ya terus kayak gitu kumulannya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Meskipun kita halo. Lupa dong aku mah.
1: Di Lotus adalah keunggulannya karena memang semuanya di-matching.
0: Di-matching, jadi gak asal cari player. Misalkan pun tadi kan ada nih, misalkan si anak ini gak bisa nih hari ini.
1: Okay, okay.
0: Yaudah kita cari yang ini nih, yang sesuai, udah sesuai aja gitu. Dia gak terlalu tumas, dia juga gak terlalu jelek-jelek banget gitu aja. Yang gak tumas udah aja.
1: Oke.
0: Okay. Aku kan enggak terlalu yang suka too much kan kayak over skill gitu.
1: Iya, benar. Iya, betul. Karena emang ini kan enggak main solo ya, Sai.
0: Iya, betul.
1: Jadi jangan
0: usah show off nih.
1: Show off gitu ya. Yang ini bisa nge-blend.
0: Udah nge-blend.
1: Nikmatin gitu ya, harmoni gitu.
0: Harmonis.
1: Iya. Iya. Luar biasa banget. Oke. Tapi kalau boleh milih, seorang Bisma ini lebih suka kerja dengan orang yang sudah berbakat tapi sulit diarahkan, atau orang yang masih belajar tapi punya kemauan tinggi untuk belajar?
0: Yang kedua dong.
1: Yang kedua dong ya.
0: Yang kedua dong. Yang mau sih mau belajar kayak gitu. Tapi
1: enggak mau yang pro aja gitu ya.
0: Ayo kalau pro kan kadang-kadang agak sedikit ini ya, agak akutnya star syndrome, coy.
1: Iya.
0: Aku bisa kok, ya udah bisa. Yeah, kita tahu kamu bisa, ya udah.
1: Agak repot.
0: Soal apa gitu.
1: Repot gitu ya.
0: Maksudnya kita kan tim nih.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jadi enggak ada kayak kriteria khusus harus yang pro masuk Lotus gitu.
0: Oh, enggak.
1: Yang mau selama mau belajar.
0: Mestinya kan juga ada yang dari awal aku bimbing sampai sekarang dia oke banget terus ninggalin banyak kan.
1: Banyak ya. Pemain-pemainnya juga banyak. Iya loh. Dan bahkan karena dari Lotus namanya keangkat.
0: Iya. Aduh, iya.
1: Iya.
0: Iya lagi.
1: Iya, beneran. Bahkan dari karena Lotus. Karena enggak tahu ya, orang tuh kayaknya kalau di Malang udah mendengar nama Lotus tuh
0: Alhamdulillah.
1: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
0: Padahal juga harganya sama aja loh. Harganya
1: mungkin karena packaging kali ya.
0: Iya,
1: kelihatan kemasannya, ownernya.
0: Takut kadang-kadang ada loh ini.
1: Kenapa mas?
0: Ada nih, kayak misalkan teman ini
1: mau pakai Lotus mahal gitu.
0: Pengen pakai Lotus sih, kok kayaknya mahal ya.
1: Nah itu. Itu
0: semua bisa dibicarakan. Kamu aja belum ngechat aku, kita aja belum ngobrol.
1: Benar.
0: Kan gitu toh.
1: Tapi udah kayak udah ke branding sendiri ya.
0: Iya.
1: Mahal nih Lotus gitu.
0: Enggak juga. Bahkan ada yang lebih mahal daripada aku.
1: Betul. Jadi sekali lagi itu bisa dinegosiasikan ya guys. Kalau misalnya kamu ada yang mau punya wedding apa segala macam, bisa kontaknya di DM Instagramnya di apa mas?
0: Di @lotusmusic.ent.
1: Oh di @lotusmusic.ent.
0: @lotusmusic.ent ya.
1: Nah itu ada situ. Bisa DM aja di Instagram.
0: DM nanti kan aku arahkan ke WhatsApp.
1: Ada langsung bisa ke WhatsAppnya Mas Bisma, nanti bisa negosiasi deh gitu ya. Ih, duitnya segini Mas, bisa nggak? Nanti bisa akan dicarikan formula yang paling pas gitu ya. Oke.
0: Itu semua bisa dibicarakan.
1: Ini dia kejebak ya, kejebaknya karena apa? Karena udah ngerasa kayaknya udah orang tuh ngelihatnya udah lo Lotus mahal gitu ya.
0: Enggak juga.
1: Meongsai gitu.
0: Enggak juga. Semua kan bisa negosiasi.
1: Betul.
0: Ngobrol
1: betul.
0: Aja belum kenapa udah ngomong gitu.
1: Iya. Ya susah ya kalau emang udah kemasannya begitu pak. Oke, Mas Bisma ini mungkin di terakhir nih ya. Kita mau
0: udah sejam ya?
1: Iya udah mau menit 50. Gak kerasa kan?
0: Gak kerasa kita ngobrol kayak tadi ini kayak cuman 15 menit.
1: Oh masa sih ya ampun bisa aja.
0: Dia bayangin seru banget.
1: Oh thank you banget. Oke, tapi terakhir Mas Bisma ini menarik. Coba bayangkan ada teman produ yang mungkin sekarang lagi dengerin kita gitu ya. Dan dia punya mimpi masuk industri hiburan sama seperti Mas Bisma gitu ya. Karena mungkin terinspirasi, wah keren nih kayaknya aku pengen. Dan memang dia bisa main musik, dia bisa bikin bisa menyatukan teman-teman yang bisa bermusik apa segala macam. Tapi masih takut, masih minder, dan masih merasa belum punya koneksi. Pesannya Mas Bisma untuk dia apa?
0: Ya pesan aku, dia bandnya bagus, orangnya bagus, misalkan bagus semua, gitu. Tapi dia nggak ada koneksi.
1: Ya,
0: nggak apa-apa, keliling aja.
1: Keliling dulu.
0: Tetap keliling. Kita nggak bisa kayak instan ya. Kita kayak gimana sih cari? Ya kita cari koneksi gitu aja. Gak ada solusinya apa ya? Kita cari koneksi itu aja. kayak gitu.
1: Okay.
0: Kita cari kondisi, kita building
1: nama kita,
0: nama
1: juga
0: kita sendiri, kepercayaan kayak gitu. Udah itu aja sih kayak gitu, karena kan apa ya ngomongnya ya, kadang-kadang takut salah ngomong kayak gini.
1: Enggak dong, ngomong dong.
0: Wow, Mbak Iren. Kayak gini, kayak apa ya, kayak ya memang harus cari koneksi. Gimana? Gak bisa, Mbak. Harus pakai koneksi.
1: Harus.
0: Kalau misalkan dia punya band bagus, tapi dia nggak punya koneksi, cari koneksi. Aku nggak bisa kasih solusi apapun ya. Solusi juga adalah ya udah cari koneksi. Kalau misalkan mau dibantu, saya bisa bantu. Aku bisa bantu sih. Misalkan kayak Oke, kesini dulu, kesini dulu. Aku masih bisa bantu sih. Gak tau kalau band lain ya, biasanya nggak mungkin. Karena kan mereka masih butuh uang juga. Kalau aku sih, ya udah kalau misalkan bagus ya, aku pasti bilang bagus.
1: Pasti bilang bagus.
0: Ke klien pasti misalkan ada ini nih, ada anak, ada band nih. Kalau misalkan kalau kamu nggak bisa di Lotus, ini nih mau ini nggak? Udah itu aja nggak apa-apa.
1: Intinya adalah membangun koneksi, trust ya. Dan yang paling penting adalah menjaga attitude. Kalau tadi Mas Bisma bilang yang paling
0: itu paling nomor satu di dunia deh.
1: Number one
0: deh. At the world.
1: Yes, karena mau punya skill setinggi apapun, kalau nggak ada attitude means nothing ya Mas Bisma ya. Wow, obrolan kita yang singkat, padat, jelas dan daging semua ini sudah di spill semua tadi sama owner dari Lotus Music Entertainment, ada Bisma. Thank you banget.
0: Thank you Mbak Iren. Thank you Mbak Iren.
1: Kapan-kapan kalau kita lihat performnya langsung pasti akan meleleh ya.
0: Apalagi kamu dengar suaraku kan?
1: Iya dong. Udah pernah. Karena aku sering spill.
0: Iya.
1: Kan aku tadi lihat ada artis nih yang datang.
0: Masya Allah.
1: Pas masuk tuh kayaknya sinarnya beda saya. Masuknya selalu ya.
0: Makasih Mbak Iren.
1: Semoga terus menjadi kebanggaan warga masyarakat Kota Malang.
0: Amin.
1: Dan Lotus semakin jaya.
0: Amin, Masya Allah.
1: Kita pamit dulu untuk semua teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur. Bye-bye.
0: Bye.
2: Baru aja kamu dengar.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di santai siang. Kali ini kita lanjut ya. Kita sudah ini ya, ikutin jejaring tadi bersama Eri Malang gitu di Muda Kreatif. Dan saatnya seperti biasanya di pukul 13 kita akan mulai ya, dengan beberapa update informasi-informasi dunia olahraga ya bersama Pro 2 FM Sumenep. Nanti sampai pukul 14, oke?

Allah. Pelatih timnas Indonesia 82, Johanna Hetman, yang juga mengatakan Bangladesh ini memiliki karakter permainan yang berbeda dibandingkan lawan-lawan sebelumnya. Kondisi fisik pemain juga menjadi perhatian karena pertandingan tersebut merupakan laga ketiga dalam jadwal padat. Dengan waktu pemulihan hanya 2 hari, Herman juga meminta para pemain segera beristirahat agar kondisi fisik tetap terjaga. Dan selain itu, pelatih asal Kanada tersebut mengajak supporter memenuhi stadion dan juga memberikan dukungan sejak pertandingan dimulai. Indonesia juga membutuhkan kemenangan dengan selisih gol besar untuk membuka peluang finish sebagai juara grup A. Karena itu, selain meraih 3 poin, efektivitas serangan dan kemampuan mencetak gol menjadi aspek penting yang harus dimaksimalkan skuad Garuda. Pertandingan Indonesia juga kontra Bangladesh akan menjadi penutup perjalanan skuad Garuda di fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Hasil laga ini akan menentukan posisi akhir Indonesia di grup A sekaligus peluang melangkah ke babak final.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: zaman Pro 2 pernah nggak sih kamu ngedit foto pakai aplikasi, terus kamu hapus jerawat, ganti warna mata, atau bibirnya ditebelin, dan lain-lain? Nah, bayangin ya kalau ini bisa jadi kenyataan, kode genetik kita diedit sesuai keinginan. Dan ternyata ini sudah ada teknologinya loh, Tuan Pro 2. Namanya Cluster of Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, atau disingkat CRISPR. Singkatan kerennya tuh gunting DNA gitulah, Tuan Pro 2. Jadi gini ya, CRISPR itu kayak sensor molekuler yang super presisi, dan ilmuwan itu bisa pakai buat cut and paste kode genetik. Misal nonaktifin gen penyebab penyakit, bikin tanaman tahan hama, atau bahkan lagi diteliti buat terapi kanker. Dan kerennya ini lebih cepat dan murah dari teknik-teknik lama sebelumnya. Tapi tentu ada disclaimer-nya ya, Tuan Pro 2, ini bukan main edit sembarangan. Masih banyak riset dan etika yang harus dibahas. Tapi intinya CRISPR ini buka jalan buat masa depan di mana kita bisa remaster kehidupan dari tingkat terkecil. Nah, nanti kalau udah bisa, kamu mau ngedit bagian tubuh kamu yang mana nih, Tuan Pro 2? Oke, sampai jumpa di Trendsense selanjutnya. Stay curious.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu masih menemani kalian semuanya ya di Berita Olahraga. Dan kali ini dari kawasan Sampang, yaitu Vopi Sampang kirim 14 atlet ikuti ke Juruprof PTQ di Bojonegoro. Jadi Federasi Olahraga PTQ Indonesia atau Vopi Kabupaten Sampang menerjunkan sebanyak 14 atlet terbaiknya untuk berlaga pada kejuaraan Provinsi Kejurprov PTQ Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. Belasan atlet hasil seleksi ketat tersebut disiapkan untuk bertanding pada 10 nomor perlombaan. Di antaranya kategori triple putra, double putri, single putri, hingga triple putri, dan pelatih Vopi Sampang Basuri membeberkan bahwa jajaran pelatih telah memberikan pembekalan teknik maupun fisik secara intensif agar para atlet tampil prima di arena pertandingan. Basuri juga menambahkan teman Pro 2 dengan kesiapan serta modal kemampuan teknik yang mumpuni, pihak pelatihan optimis anak asuhnya mampu bersaing ketat dan menyumbangkan medali bagi Kabupaten Sampang.

0: Nah, teman Pro 2, info olahraga yang terakhir kali ini mendekati Kejurprov Jatim, PBVLC Sumenep ini tetapkan 12 atlet voli indoor. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVLC Kabupaten Sumenep ini resmi merampungkan seleksi dan menetapkan 12 atlet voli indoor putra terbaik untuk berlaga pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Jawa Timur di Kabupaten Jombang akhir Oktober mendatang. Sebanyak 12 pemain terpilih teman perdua dari total 26 peserta seleksi tersebut kini mulai digembleng melalui latihan intensif. Pusatan latihan difokuskan pada pemantapan kondisi koordinasi tim serta pembenahan teknis dasar permainan. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVLC Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa proses seleksi berlangsung ketat dengan menilai aspek fisik, kemampuan teknis hingga ketahanan mental bertanding. Taufik juga menambahkan jajaran pelatih masih memiliki sejumlah catatan penting yang harus segera diperbaiki sebelum bertolak ke Jombang, khususnya para sektor pertahanan dan penerimaan bola. Itu tadi ya, dan keseluruhan informasi dunia olahraga di Pro 2 FM kali ini bisa Diana hadirkan nih ke kalian semuanya. Update terus ya informasinya Senin sampai Sabtu yang pastinya bersama Pro 2 FM di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya, satu lagi kita menginjak ke segmen selanjutnya, masih di Santai Siang.
1: Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman. Kalau masih bisa naik angkutan umum, ngapain bawa kendaraan pribadi? Kalau satu lampu aja udah bisa menerangi, ngapain masang lampu banyak-banyak? Kalau tempat sampah tersedia, ngapain coba sampahmu dibuang ke sungai? Kalau bisa ciptakan suasana tenang, kenapa harus bising? Coba aja semua orang sadar untuk mengurangi polusi-polusi itu ya. Betapa bahagia dan damainya bumi kita ini.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, so pasti untuk kalian yang masih semangatnya siang menjelang sore kali ini, seger-segernya gitu ya. Kalau seger-seger biasanya kalian itu sudah icipin yang seger-seger gitu. Nah, biar tambah seger kalian itu, makannya yang seger, terus minumnya yang seger, jalan sendiri andiannya itu ditraktir ya. Ya dong, sambil lalu kita akan ngobrolin di infotainment kali ini ada inspirasi apa saja gitu ya, oke? Makanya ikutin terus Prodo FM, teman terbaik kamu, oke?

sedikit punya cerita ya terkait film City si Vampir yang rilis trailer ini padukan drama komedi dan kisah vampir lokal. Siapa yang suka vampir-vampir gitu yang gigit-gigit leher itu biasanya identik gitu ya. Emang kenapa kok gigit leher gitu ya?

0: Padahal kalau misalkan diurat nadi lengan itu juga bisa gitu, ngisep darah gitu ya. Nah, itu identiknya kalau vampir gitu ya. Ya deh, tapi kali ini vampirnya yang seru karena kocaknya komedi gitu. Dan si vampir ini telah resmi ya merilis trailer perdananya menjelang tayangan di bioskop Indonesia. Nah, terkait film ini nih, bercerita kehidupan anak muda, kesenjangan sosial, kemudian juga pilihan hidup melalui kisah seseorang perempuan gitu yang berubah menjadi vampir. Ya, tak bisikin nih, vampir perempuan ya. Ya, mudah-mudahan cantik vampirnya. Gitu ya, guys ya. Nah, film di industri oleh Rahabi Mandra. Ini dibintangi oleh Satina Zaneta sebagai pemeran utama bernama Sisti, bersama juga Cisio sebagai Nakula dan juga Ajil Dito ini sebagai Budi. Nah, jadi trailer yang memperlihatkan kehidupan Siti yang bekerja menjadi tukang angkut nih, angkut galon guys ya, air tuh kalian kehabisan air ya, musim kering ya sekarang ya, tuh minta angkutin sama si Siti nih. Nah, ia juga tinggal di rumah susun bersama ayahnya gitu. Nah, jadi kondisi tersebut ini berbeda dengan kehidupan anak muda lain yang gimana ya, terlihat menikmati kemewahan lah. Nah, coba bayangkan sendiri di rumah susun, kemudian gimana ya, tempatnya agak kumuh, pokoknya menyedihkan sekali gitu guys. Lanjut cerita nih teman perudua, kehidupan Siti ini kemudian berubah setelah dirinya ini digigit Nakula. Adalah vampir dari kalangan elit. Nah, nanti keturunan elit nih. Sejak saat itulah Siti ini mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan kehidupan sulit yang selama ini dijalaninya. Wih, ini kayak gimana ya? Pesugihan tanpa pelantara gitu ya. Karena satu hal digigit gitu. Kalau misalkan filmnya Spider-Man itu kan digigit ini apa? Serangga-serangga. Jadinya keturunan jadi Spider-Man gitu. Nah, identiknya seperti itu teman berdua. Nah, jadi Siti ini tak lagi bersusah payah mencari penghasilan seperti sebelumnya. Namun ini adalah sebuah kesempatan yang memiliki konsekuensi karena ia harus menjadi vampir untuk selamanya jika ingin menikmati kehidupan barunya. Gitu. Lucu sekali ya. Nah, di tengah pilihan tersebut, disitulah ya Siti ini harus menentukan apakah akan meninggalkan kehidupan sebagai manusia. Dan juga cerita ini menjadi titik utama konflik yang ditawarkan Siti si vampir ya, melalui perpaduan drama dan komedi. Nah, film ini juga menghadirkan Budi ya sebagai teman Siti, bekerja sebagai teknisi AC dan menjadi salah satu sosok yang menemani Siti dalam kehidupan sehari-harinya. Juga diceritakan pula, diperkuat oleh peranan si Rahabi, garapan si Rahabi Mandra ini, karena turut menggambarkan keresahan anak muda yang menghadapi tekanan ekonomi. Oh, jadi cerita fiktif ini diambil dari kisah keresahan gitu, keresahan anak muda yang dompetnya kering ya, kering tuh ada sena gitu. Jadi niatnya kemana-mana, jangan deh. Kalau kalian itu pemuda yang sehat, jangan sampai neka-neko ya pikirannya ya. Kita terima padanya gitu, tetap berpikiran sehat sebagai anak muda. Setuju kan? Nah, yuk lanjut cerita lagi. Menurutnya pilihan karakter anak muda ini dalam film berkaitan dengan kondisi mereka berusaha bertahan di tengah berbagai tuntutan kehidupan gitu. Selain Satin Ajil dan juga Sisio, film ini turut dibintangi Sania Gracia, kemudian Nugi dan juga Kimberly, dan Sisio juga kembali memainkan karakter vampir setelah sebelumnya ini dikenal melalui peran dengan pesona serupa. Nah, kalian bisa meraba kan yang dia ceritakan ini seperti apa alur filmnya? Kalau kalian itu penasaran, nantikan saja nanti di tayangan 22 Oktober 2026 nanti di bioskop gitu ya. Kalau bareng sama Dian gratis nanti nontonnya. Oke. RRI Digital.
1: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, teman berdua, kita break sejenak ya untuk kalian semuanya yang ada di luar sana, boleh merapat gitu ya ke musola atau juga masjid terdekat, karena seperti biasanya kali ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:24, saatnya kami akan kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya. Saya ucapkan untuk kalian semuanya selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Obat ego itu adalah iman. Jadi salah satu ciri orang beriman itu bisa ngelawan egonya dalam hal yang paling berat, karena dia yakin gimana pun beratnya memaafkan, lebih berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi lebih mending saya beresin di dunia deh daripada nanti diberesin di sidang Allah di akhirat, lebih berat lagi. Itu iman yang mengobati rasa ego dalam hati mereka. Dan di atas pertanggungjawaban itu ada satu hal lagi, karena meminta maaf itu adalah salah satu ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh cinta banget sama hamba yang senang meminta maaf, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Allah senang banget. Li ajlika rabbi. Jadikan semua yang kita lakukan itu ini untukmu ya Allah. Semua yang kita lakuin dalam kebaikan-kebaikan di dunia tuh coba kita niatkan ini untukmu ya Allah. Kalau bukan karena engkau, saya enggak akan sanggup melakukan ini.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Nah, kalian kalau sudah melaksanakan ibadah sholat asar, kembali kita ya ke rutinitas seperti biasanya di sore hari kali ini. Tetaplah semangat, selalu berkah untuk kalian semuanya ya. Amin. Kita lanjut ya, materi kita masih di infotainment kali ini. Ada jadwal rilis dan juga sinopsis anime Tokyo Revenger season 4 ya. Jadi anime Tokyo ini yang dijadwalkan tayang perdana pada 2 Oktober, berapa hari lagi nih? Dari sekarang ini kayaknya 2 hari lagi gitu. Karena besok kan sudah tanggal 1 Oktober nih. Tanggal 2-nya nih akan tayang perdana gitu. Makanya kalian itu jangan lewatkan gitu. Judulnya War of the Tail Titans. Nah, musim terbaru ini yang melanjutkan perjalanan Takemichi Hanagaki ini menghadapi konflik antar geng di Tokyo. Antar geng di Tokyo ini yang nantinya akan menjadi pusat perhatian para penonton gitu. Karena ini dilansir dari laman Tokyo tradisi Selasa 29 September ya kemarin gitu. Nah, musim keempat yang juga mengusung judul Japan Santen Sensenhen, anime ini akan tayang setiap Jumat malam gitu ya melalui Disney untuk pasar global. Ceritanya musim terbaru ini berpusat pada konflik tiga kelompok besar yang memperebutkan kekuasaan di Tokyo. Dan lanjut cerita nih teman Pro 2, konflik tersebut ini muncul setelah pembubaran Tokyo Manjinggang dan juga mengubah keseimbangan kekuatan antar geng. Nah, kemudian Miki ini meminta bantuan Takemichi dalam menghadapi situasi yang semakin rumit. Nah, jadi permintaan tersebut ini menjadi salah satu petunjuk utama dalam trailer terbaru anime ini. Takemichi Hanagaki ini merupakan tokoh utama yang nantinya memiliki kemampuan kembali ke masa lalu. Nah, ia menggunakan kemampuan tersebut untuk mengubah kejadian tragis dan menyelamatkan orang-orang yang penting baginya. Nah, jadi perjalanan Takemichi ini sebelumnya ini fokus pada upaya menyelamatkan Hinata Tashibana dari kematian. Dan misi tersebut ini membawanya terlibat ya dalam berbagai konflik gitu. Dan jadinya ini melibatkan anggota Tokyo dan juga Manjinggang. Gitu. Wih, seru ya. Kalau ngomongin geng-geng itu seru nanti. Nah, Takemichi yang menghadapi pilihan sulit ketika konflik baru mengancam masa depan orang-orang di sekitarnya. Arus terbaru ini juga menghadirkan sejumlah karakter yang berkaitan dengan tiga kelompok utama. Jadi kehadiran mereka ini memperluas konflik dan juga memperkenalkan dinamika baru dalam perjalanan Takemichi. Dan akhirnya animasi ini mengadaptasi manga karya Ken Wakui yang terlibat melalui majalah Weekly Shonen Magazine. Nah, Kodansha yang menerbitkan manga tersebut sejak Maret 2017, wis, udah lama ya, hingga November 2022. Dengan total 31 volume gitu. Nah, jadinya musim pertama Tokyo Revenger ini tayang pada April 2021 dan memperkenalkan perjalanan waktu Takemichi. Nah, kalau kita itu ingat-ingat gitu di tahun-tahun kemarinnya gitu. Dan musim kedua dan ketiga kemudian hadir di tahun 2023 dengan melanjutkan konflik antar geng gitu. Tuh ya, tanggal 2 nantikan saja nanti seperti apa perannya. Itu hadir tayangnya setiap hari Jumat loh ya. Catat untuk jadwalnya kalian itu yang suka dengan sinopsis anime Tokyo Revenger season 4 kali ini. Gitu teman berdua ya, seru ya, seru-seru kocak gimana gitu ya. Terakhir nih ada Wijaya 80 yang pastinya mengisi kebersamaan kita di santai siangnya gitu ya. Dan juga Dian harus undur pamit dulu nih. Nanti di sore cerianya kita akan ditemani sama Kak Indah, kemudian ditambah kocaknya lagi sama Kak Sandri gitu. Jadi mereka yang akan mengisi waktu kalian di senggang sore kali ini, oke? Makanya stay tune terus nih bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sampai jumpa semuanya teman.

0: Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Kamu kok gak ada suaranya?
1: Sekarang kita yang
0: coba
1: nomor 3. Nomor 3 tuh pencet.
2: Nah, itu.
0: Oke.
2: Okay. Welcome back lagi teman Pro 2. Bareng penyiar terkece, termuda dan juga termahal gajinya.
0: Wih,
2: sorry ini teman berdua.
0: Jangan ngomongin gaji ini tanggal tua tahu.
2: Sekarang kan udah pada gede semua gaji kita.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya dong. Kita punya termahal di Indonesia.
0: Ya 10 yeah. juta 1 jam. Oke, teman berdua kita update info dulu.
2: Yuk.
0: Dari BPBD Sampang yang meminta masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih segera menyampaikan kebutuhan melalui Pemdes-nya. Saat ini ada 78 desa di 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis ya. BPBD menyalurkan bantuan air secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Dalam sehari BPBD Sampang maksimal mampu melakukan dropping 6 tangki air bersih dan setiap tangki memiliki kapasitas lebih dari 5.000 liter dan distribusinya dilakukan secara bergantian menggunakan 2 armada. BPBD Sampang juga masih mengajukan tambahan anggaran melalui perubahan anggaran kepada DPRD dan juga Pemkab Sampang untuk memperkuat penanganan kekeringan ini. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak selama musim kemarau.
2: Betul, jangan boros-boros, Bos.
0: Iya, kalau kerannya netes-netes diperbaiki, guys.
2: Yes. Kasih sal plastik ya kalau enggak ada solasi air plastik gitu. Cara lokal.
0: Iya.
2: Ini masih dari Sampang dari Puskesmas Ompen Taman Purdua melakukan aksi jemput bola untuk pelayanan kesehatan hingga ke daerah pedalaman untuk memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG bagi masyarakat di wilayah terpencil. Nah, langkah ini dikemas melalui inovasi program Sajadah yang menyasar jemaah laki-laki dewasa

0: di masjid-masjid yang memiliki akses terbatas menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi inisiatif ini sekaligus menjadi upaya antisipasi terhadap meningkatnya resiko penyakit tidak menular di tengah masyarakat, khususnya diabetes mellitus dan hipertensi.
1: Bukan diabetes meletus.
0: Mellitus. Iya. Lu pada sih kurang-kurang ini dengarnya. Meletus kan jendor.
1: Meletus balon hijau.
0: Dan itu mellitus ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dah. Okay. Kita ke info olahraga dulu teman-teman.
1: Oh, iya, iya, udah. Ini udah hilang dia berdua. Distrek.
0: Sampai mau ngelanjutin bisa meletus. Meletus.
1: Timnas Indonesia bersiap menghadapi Bangladesh di pertandingan terakhir fase grup A FIFA Asian Cup 2026 2022. Dan laga ini menjadi penentu untuk skuad Garuda mengamankan posisi juara grup sekaligus melaju ke babak final. Indonesia juga membutuhkan kemenangan dengan selisih gol besar untuk membuka peluang finish sebagai juara grup A. Karena itu, selain meraih 3 poin, efektivitas serangan dan kemampuan mencetak gol menjadi aspek penting yang harus dimaksimalkan skuad Garuda. Pertandingan Indonesia kontra Bangladesh akan menjadi penutup perjalanan skuad Garuda di fase grup FIFA Asian Cup 2026 dan hasil laga ini akan menentukan posisi akhir Indonesia di grup A sekaligus peluang melangkah ke babak final.
0: Tadi nggak sabaran nih mau pakai jersey timnas Indonesia terbaru.
1: Emang? Terus mau berdiri di mana?
0: Mau nonton bos.
1: Oh mau nonton aja, iya. Di TV ya?
0: Enggak langsung.
1: Di mana?
0: Di stadion.
1: Stadion mana? Stadion
0: ya, Ayani. Kan masih belum Ayani sih ini bos.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Ayo teman Pro 2. Sore
2: gede
1: ini.
2: Ya mic-nya ya?
1: Apanya?
2: Gede mic-nya nih.
1: Enggak, ini sama kan?
2: Sama ya?
1: Iyalah. Ini bukan kondensor. Ya. Oh, ini yang gede. Sebenarnya buat nyanyi. Mic buat nyanyi, yeah, tapi dipaksa buat nyiar. Kalau yang nyiar itu kondensor, jadi gede.
2: Gede.
1: Yang apa sih yang
2: ada? Iya, ada peredamnya itu ya, ada baterainya apa tuh itu. Ini gede.
1: Enggak lah, inilah standarnya mic-nya nyanyi sure-sure. Ayo teman Pro 2, kita mau kasih TTM, teka-teki Madura. Ini sekarang kita itu tentang apa? Bahasa Maduranya.
2: Pakai.
1: Angkuy.
2: Pakai.
1: Angkuy.
2: Bukan.
1: Apa?
2: Ya pakai. Apa bahasa? Kalau kayak ada apa di
1: angkuy.
2: Angkuy. Kalau Sandri masang. Tapi enggak, jawabannya beda.
1: Apa?
2: Ini depannya P.
1: Ya udah ganti aja.
2: Ya?
1: Ya udah ganti aja.
2: Kan beda. Angkuy. Iya kan? Di kalau di Kalimantan coba Bu anu, apa? Masang jalanan aja. Gitu.

0: dipengenin layernya gitu. Ya. Karena bukan Indah yang ini ngeset
1: ini, sih. Kalau ini ngambil di...
0: Di mana?
1: KBBI.
0: KBBI itu apa? KBBI.
1: Apa? Buku Bahasa Madura itu?
0: Iya.
1: Apa namanya ya?
0: Entah.
1: Buku Bahasa Madura.
0: Iya, buku Bahasa Madura. Karena enggak ini itu cetakan biasa umum.
1: Iya,
0: tapi ini emang keluarannya ini.
1: Sebenarnya emang yang benar kayak gini. Bahasanya yang benar kayak ini.
0: Yang mana?
1: Yang di TTM ini.
0: Terus salah itu orang-orang
1: yang masyarakat kayaknya. Maksudnya yang paling benar.
0: Ya udah sih. Yang dipengenin e-flyernya itu
1: depannya P,
0: belakangnya eng. Yang tadi sundry itu cuma diubah kata kerja sama kata ini. Lah, kata kerja dan kerja kata kerja aktif sama pasif, dah itu aja lah.
1: Yes, betul.
0: Nah, kalau sekarang kita mau ngomongin apa nih? Oh, udah ini nanti aja.
1: Yang di Bangkalan itu
0: ya.
1: Kue-kue
0: bongko.
1: Kue bongko.
0: Kue bong,
1: hah? Bongko.
0: Bongko.
1: Uh-uh.
0: Oh iya, barongko lain lagi?
1: Bukan.
0: Ayo udah nanti kita omongin itu 92 ya. Jangan kemana-mana deh ya. Pokoknya bareng Sandi sama Indah di sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Nah, sok tuh yang ngomongin bongko.
2: Iya.
1: Bongko apa bongko sih?
2: Kalau bongko, mah bungko itu bongko.
1: Bongko.
2: Iya, ini bongko.
1: Oh.
2: Ya. Namanya aja keren. Tapi Sandri terbayang itu model makanannya itu bulat gitu ya, kecil.
1: Terus?
2: Terus gurih.
1: Nah, terus?
2: Itu. Ya itu sih di benefit Sandri kayak itu bongko.
1: Tuh, ya. Ini sebenarnya tapi beda sih, ini katanya makanan dari yang dibuat dari tepung beras terus dibungkus sama daun pisang terus dimasak gitu dan teksturnya lembut, rasanya tuh manis sama gurih gitu katanya. Okay. Ini bongko Arosbaya
2: namanya.
1: Tapi kalau yang Indah tahu itu barongko. Tahu nggak barongko?
2: Barongko apa barongko?
1: Nah itu biasanya orang-orang pulau tahu tuh barongko. Barongko, tapi dibuatnya dari pisang.
2: Barongko?
1: Uh-uh.
2: Oh, barongko, barongko pisang.
1: Iya, itu makanan orang-orang Bugis. Makanya ini populer banget di teman-teman dari Sapeken, Kangean.
2: Oh iya, kan itu saat, apa ya, deket gitu kan ya.
1: Barongko.
2: Beda-beda, setelah Sandri searching di googling ya. Bongko Bangkalan itu modelnya beda sama barongko, jauh.
1: Jauh gitu. Banget.
2: Ini kalau di sini ada beberapa versi sih. Ada yang seperti mentok gitu.
1: Oh iya. Tapi yang jelas beda banget ya sama barongkonya.
2: Beda.
1: Teman-teman.
2: Kalau bentuknya itu sama dari daun pisang juga.
1: Iyalah, pastilah.
2: Dikukus gitu loh. Kalau di Sumedap apa ya itu ya? Kayak pepes ya? Yang di dalamnya ada gula arennya.
1: Iya, pespes.
2: Nah, itu.
1: Itu.
2: Tapi beda.
1: Tapi ini bongko. Dibuatnya ketan beras aja, enggak ada ininya lagi. Kayak apa ya rasanya ya?
2: Iya, mungkin manis kali ya.
1: Ya emang manis. Cuma maksudnya masa enggak ada tambahan yang lain? Enggak lengkap ini ininya. Infonya nih, tapi yang jelas cuma pro 2 nama bongkonya ini katanya berkaitan dengan kata bungko. Bengko gitu ya, yang berarti rumah atau tempat tinggal gitu katanya.
2: Tapi cerita ini masih ayo masuk dalam tradisi lisan masyarakat, jadi belum bisa disebut sebagai fakta sejarah yang sudah terbukti secara akademis.
1: Ya, gitu. Enggak lah, kalau itu udah pasti dijadiin apa namanya intangible heritage,
2: yes,
1: gitu, masuk apa daftar warisan tak benda, warisan ya, benda, betul. Gitu-gitu pasti, karena betul. Itu kan harus menyertakan dengan sejarah dan data juga gitu. Kalau cuma dari lisan ke lisan ya, ya gitulah ya.
2: Tapi harapannya Sandri buat anak muda khususnya di Bangkalan itu ya. Ini apa ya, harus juga punya peran penting sih untuk melestarikannya gitu loh.
1: Sering-sering masak ini maksudnya.
2: Iya, biar tidak tergerus zaman dengan makanan-makanan kekinian kayak gitu loh.
1: Atau bisa di fusion jadi dibikin bongko juga tapi disajikan dengan plating kayak gimana gitu atau dikasih topping apa gitu ya.
2: Betul.
1: Iya ya, itu sih teman pro 2 kita menghimbaunya biar enggak hilang.
2: Menghimbau iya betul. Tapi di Kalengan ini anak muda sekarang kan di Kalengan itu dikenal dengan namanya Manreman.
1: Oh ya, aku tahu ya, Manreman.
2: Nah, sekarang anak muda muda di Kalengan itu banyak yang memproduksi itu. Karena banyak yang apa ya tertarik dengan rasa gurihnya, dengan rasa manisnya gitu. Jadi lah boleh dicontoh untuk anak muda sekarang
1: di
2: ya.
1: Di Kalengat gitu ya.
2: Di Kalengat dan juga apapun yang ada di daerah kalian, makanan yang tradisional. Bolehlah, jangan sampai
1: diviralkan, diproduksi gitu ya, sering-sering dibikin konten aja.
2: Jangan malu-malu untuk membuatnya dan menjualnya. Gitu tuan pro 2.
1: Itu dari Bongko Arosbaya supaya tetap lestari.
2: Tapi gitu. Kalau ini lengkap enak ya. Maunya bahannya dari apa gitu loh.
1: Ya, cuma ya gitulah ya. Nanti di searching-nya
2: lagi. Searching sendirilah sendiri.
1: Iya.
3: Sampai coba ganti-ganti.
4: Yuk ganti.
3: Ada yang lain enggak?
4: Itu suka gitu hari ya.
3: Cio, sabar, tahan.
4: Ini mantap nih kayaknya.
3: Parung, bagaimana?
4: Ini gas.
3: Oke, gas.
5: Welcome to the Epo Party.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Itu jawabannya bongko ya. Oh, bukan ya?
2: Bukan.
1: Oh, bongko tadi yang di Bangkalan nih.
2: Iya, itu harus bayar. Tapi memang BTW ya, BTW kalau kalian sering scrolling TikTok,
1: yes.
2: Terus konten kreatornya dari Bangkalan atau di mana gitu. Mereka itu sangat variatif dalam memadukan ini kulinernya.
1: Betul.
2: Masa soto, kan biasanya soto ya. Dia masakannya biasanya soto ayam gitu. Betul. Resepnya tuh yang kita tahu. Tapi di sana itu bukan ayam yang dipakai.
1: Apa?
2: Cakalan.
1: Karena beda-beda. Jauh banget Bangkalan, Bos.
2: Ya,
1: di Salopeng aja kalau beli soto itu bukan ayam.
2: Apa?
1: Cakalan.
2: Oh iya.
1: Iya, kamu terlalu jauh ke Bangkalan.
2: Oh, Salopeng juga gitu.
1: Salopeng aja gitu.
2: Oh my god. Ya.
1: Pentul. Contoh pentul.
2: Pentul ikan mah biasa lah.
1: Enggak, kalau Santi kaget. Biasanya kan pentul kan biasanya kan.
2: Kamu di pinggir pantai loh rumahnya.
1: Iya, kebanyakan daging gitu loh.
2: Iya, tapi di pinggir pantai itu pasti daging apa pentul ikan. Iya, dimana-mana kan, dari daerah sono, dari Indonesia, dari Merauke ke Sabang.
1: Iya, maksudnya apa ya? Ngunyah
2: dia atau dia malah enggak ada di Kalianget, teman-teman.
1: Enggak ada.
2: Kacau.
1: Enggak ada kalau pentul itu. Pentul daging gitu loh.
2: Iya, ya udah sih, mungkin karena lebih dekat dengan daging ya kalau di Kalianget ya. Apa dekat dengan kota gitu, makanya ada daging. Ya udah, sekarang kita mau jawab apa sih namanya?
1: TTM.
2: Betul. Pakai dalam bahasa Madura itu yang di mau flare ya. Kalau di mauin Indo sih angkuy.
1: Kalau Sanri masang.
2: Masang. Tapi yang dimauin sama layernya
1: pasang.
2: Pasang.
1: Coba
2: ada lawannya nih pasang.
1: Apa? Pasang surut air laut.
2: Itu teman bro dua.
1: Coba angkui kalam bina.
2: Sama. Nyaman.
1: Iya kan? Sama kan? Gitu. Coba masang ruak itu ya.
2: Masang itu kata perintah ya enggak sih masang gitu.
1: Tapi kalau di kalengan gitu emang. Bukan angkui. Masang gitu.
2: Angkui lu kalam pina. Pasang lu kalam pina gitu. Enggak masuk kalau masang dulu kalam pinya.
1: Coba masang gitu. Masang.
2: Ya udahlah. Itu juga sih. Pokoknya yang di mau sama player-nya itu adalah pasang berdua gitu ya. Nanti kita jampet mau ngobrol bareng juara ini loh.
1: Juara 3. Renang.
2: Jagoan renang nih.
1: Dan tadi pengen nanya nanti kesehariannya apa yang dilakukan gitu.
2: Iya, jangan-jangan dia berenang aja.
1: Berenang terus ya?
2: Di akuarium.
1: Kali ikan.
2: Ikan ini ya. Enggak, ini kejuaraan sama Pro 2. Kejut Prof Aquatic Jawa Timur. Woy, mantap lah.
1: Langsung ada di dalam studio ya.
2: Iya, nanti pantengin di TikTok juga ya sama Pro 2 remein ya. Oke. Okay.

0: Hai teman Pro 2, balik lagi barengan Riani. Nih, kamu-kamu semua nih yang lagi asik dengan dunianya sendiri, lagi asik dengan gadget kamu. Terus hari ini udah berapa jam scroll medsos tanpa sadar? Ayo ngaku. Katanya cuma 5 menit doang, taunya sampai baterai tinggal 10%. Memang ya, scroll itu gak salah, tapi kalau tiap waktu cuma habis buat lihat hidup orang lain, kapan giliran hidup kamu naik level? Nah, 1 jam scroll bisa kamu tuker dengan 1 video belajar hal baru. Nah, 1 malam rebahan bisa jadi 1 langkah kecil buat mimpi kamu loh teman Pro 2. Gak harus langsung yang besar. Grow itu dimulai dari hal yang simple kok teman Pro 2. Baca 1 halaman, nulis 1 ide, atau enggak berani mulai meski belum jago. Dan ingat, layar HP kamu itu bagaikan jendela. Mau cuma lihat keluar atau jadi pintu buat kamu untuk berkembang. Nah, scroll atau grow itu pilihan ada di kamu ya. Dan masa depan nunggu keputusan kamu hari ini. Dan tetap stay tune di Pro 2 nih ya, karena jadi keren itu soal pilihan, bukan cuma konten.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Yo, ketemu lagi bareng kita ya. Sorry, barusan agak pending ya. Karena kita menata.
1: Aku mau nongol di pojokan aja.
0: Kamu sengaja sini. Nah, yang udah pentengin kita di TikTok ya, selamat sore. Dan yang dengerin melalui radio, selamat sore juga. Semoga kita seperti kakak di depan kita.
1: Kenapa kakak di depan kita nih?
0: Yang selalu memberikan apa ya?
1: Apa?
0: Prestasi kepada diri sendiri. Dan juga di kabupaten.
1: Membawa nama kabupaten.
0: Iya, maksudnya gitu. Tadi Kak siapa sudah? Kurang depan dong.
2: Oh.
0: Itu bukan mantan ya, Kak ya?
2: Siap-siap.
0: Jangan ini itu jauh.
1: Ya, teman-teman sudah hadir biar beliau sendiri yang kenalan.
0: Betul.
1: Ya. Kalau yang lagi lagi scroll TikTok, langsung aja TikTok yang perlu dua pantengin nih. Ada Kak Rizky
0: Fasaldi.
1: Yang kenal sendiri.
0: Oh iya, benar. Iya.
1: Halo,
0: iya.
1: Kak Rizky.
0: Kak Rizky pakai headphone.
2: Oh,
0: iya,
3: Plan
0: itu bakal dekat biar suara Kak Rizky itu jelas.
1: Kamu enggak pakai?
0: Iya, enggak dipakai juga ya.
1: Iya.
0: Sama aja deh.
1: Nah, itu.
0: Kabar baik ya, Kak Rizky ya?
2: Alhamdulillah.
1: Kak Rizky, perkenalkan ini dulu.
2: Oh iya, perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Wasaldi Putra SPD. Biasa dipanggil Mas Aldi kalau
1: Mas Aldi.
2: Julukannya teman-teman.
0: Tadi dulu. Nah. Oke, dah masuk.
1: Okay.
0: Nah, itu. Panggilannya
2: Mas Aldi aja.
0: Mas Aldi.
2: Oh iya.
0: Oke. Okay. Sanri pengen tahu gitu loh. Mas Aldi ini
4: gua Wahyu biasa di
0: kesehariannya itu apa gitu.
2: Kalau kesehariannya saya sendiri di sini sebagai kalau paginya itu saya jadi kepala sekolah ceritanya.
1: Hah? Kepala sekolah?
2: Betul. Enggak. Jadi
0: kurang deket Kak Indah.
1: Enggak, ini enggak masuk.
0: Masuk coba deh.
3: Enggak masuk.
0: Nah, masuk kan? Iya. Coba lagi.
3: Cek.
0: Masuk. Kepala sekolah.
2: Betul. Jadi kalau pagi kita itu kegiatannya jadi kepala sekolah di SLB Yasmin.
0: Di mana itu?
2: Di Pabian. Kebetulan sekolah anak disabilitas.
0: Oke. Udah berapa bulan berapa tahun menjabat sebagai
2: kalau kepala sekolah sendiri saya baru 1 tahun jalan. Menggantikan almarhum mas saya.
3: Oh gitu.
0: Iya. Semoga amal ibadah diterima dulu ya.
2: Amin.
1: Kakaknya.
0: Iya. Berarti ini kepala sekolah termuda bisa dikatakan.
2: Bisa dikatakan.
1: Ini usia berapa sih? Mas
2: usia
1: Aldi.
2: Usia 26.
1: Masih
0: muda. Udah
1: bangun.
0: Sama dengan kita. Selisih 2-3 tahun.
1: Lebih muda aku enggak? 3 tahun. Aku 23.
0: Iya deh. Dulu. Berarti kesarian Kak Aldi ini sebagai kepala sekolah
2: kalau pagi-pagi.
1: Kalau siang
2: berubah lagi menjadi Coach Aldi.
1: Coach Aldi.
0: Oh, pelatih renang.
1: Oh,
0: berarti dia kayak sepeda motornya Sandri.
1: Kenapa?
0: Warnanya kan beda-beda ya. Kalau pagi itu
1: putih. Kalau siang ungu.
0: Ada ungu gitu.
1: Oh.
0: Kayak bunglon gitu. Malam-malam apa malam? Ada lagi?
2: Malam sama sih, jadi pelatih renang juga.
1: Waduh, mantap ya.
0: Pagi,
1: kayak hidupnya sibuk gitu kayaknya.
0: Iri kamu ya, iri ya.
1: Iyalah.
0: Dengan kesibukan Kak Aldi ya.
1: Iyalah, pagi ngajar ya kan di kepala sekolah, maintain, waduh, monitoring semuanya. Siang-siang ngajarin
0: ngajar.
1: Renang.
2: Ngajarin, sore juga ngajarin.
1: Sore apa? Ngajarin.
2: Renang juga.
0: Berarti ini
1: kelasnya banyak.
0: Tapi sama keluarga aman ya?
2: Alhamdulillah, keluarga tetap mensupport.
1: Iya.
0: Benar. Dengan kesibukan yang padat, tapi keluarga tetap mendukung ya.
2: Alhamdulillah.
0: Kayak Sandri.
1: Ya.
0: Sandri kan padat sekali kan, pagi ada, siang ada,
1: pagi
0: sore.
1: Pagi lu tidur, siang lu tidur, sore siaran ya kan. Kalau Kak Rizky ini teman Pro 2 kita hadirkan
0: Kak Aldi.
1: Kak Aldi kita hadirkan ke Pro 2 itu karena beliau ini baru aja menjadi juara 3 lomba renang ya di Kejur Prof, teman Pro 2, Kejur Prof Aquatic Jawa Timur. Di kategori 50 meter gaya punggung putra gitu ya Kak Aldi, bener ya?
2: Ya, lebih tepatnya Mas Aldi ini baru menerima penghargaan dari gubernur.
0: Wih,
1: Apa tuh penghargaan apa tuh?
2: Penghargaan klub renang berprestasi di Jawa Timur.
1: Oh, klubnya?
2: Iya.
1: Apa tuh klubnya?
2: Klubnya Golden Water Swimming Club.
1: Di sini di Sumenep.
2: Di Sumenep. Ah,
0: ada.
2: Ada. Oh, jadi kita kan kemarin masih rame-rame sih sampai saat ini. Media masih wawancara dari RRI juga sekarang gitu kan. Jadi intinya alhamdulillah kita kemarin itu baru dapat penghargaan dari gubernur.
0: Okay.
2: Untuk klub olahraga berprestasi 2026.
1: Boleh boleh di spill enggak? Prestasi apa aja yang udah di
2: salah satunya yang Mbak katakan barusan itu.
0: Apa?
1: Lomba
2: Tujuh Prof itu.
0: Tujuh Prof.
1: Juara 3 ya. Sebelum-sebelumnya juga udah banyak ya
2: maksudnya. Banyak. Jadi tiap tahun alhamdulillah kita juga menorehkan prestasi-prestasi di tingkat provinsi maupun nasional juga.
1: Nasional juga?
0: Nasional juga. Dia pernah juara nasional.
1: Oh iya. Yeah.
0: Nanti Santri mau ajak dia untuk kali ini untuk siaran se-Jawa Timur, sorry ceria.
1: Oh, berjaringan.
0: Berjaringan. Gitu ya. Karena nasional.
1: Iya, iya, betul. Ya. Ya.
0: Tapi pertanyaan Santri ya, sampai sekarang baru ketemu, ya kagetnya badan kayak gini dari dulu. Kan biasanya kan pernah kan sispek.
2: Iya, dulu masih muda enggak kayak gini loh.
0: Oke, okay, makasih ya, Bang. Oke. Okay.
1: Terus terus, Kak.
2: Jadi setelah kuliah kita memutuskan stop untuk menjadi atlet. Dapat motivasi untuk menjadi pelatih atau head coach dari dosen untuk mengembangkan olahraga renang di Kabupaten Sumenep.
1: Oh, okay. Gitu. Dulu kuliahnya kemana?
2: Ke di UNESA.
1: UNESA Surabaya. Memang Surabaya. Ini?
2: Memang kepelatihan olahraga renang.
0: Oh iya, pantesan. Pantesan. Eh tapi anak muda sekarang gimana peminatnya, Kaldi?
2: Alhamdulillah.
0: Di dunia renang.
2: Saya nggak enak juga kalau mau cerita belak-belakan
1: lagi.
0: Enak ketemu, gak enak apa?
2: Ya alhamdulillah.
0: Gak enak takut ketemu mantan ya?
1: Mau enggak ya? Ketahuan cuannya banyak banget, ya kan?
0: Gimana Kaldi, menurut Kaldi?
2: Ya alhamdulillah sekarang? Sekarang keanggotaan kita di Golden Water itu hampir 200 lebih.
1: Itu gimana ngeset daftar latihan?
0: Dan pastinya
1: itu
0: bukan Kaldi sendiri yang jadi coach ya?
2: Pasti, pasti bukan saya sendiri ya. Juga ada tim-tim yang berperan di situ.
1: Okay. Tapi memang di Golden Swim itu, benar kan?
2: Iya, Golden Water Swimming.
1: Golden Water Swimming itu dia memang bikin ini apa namanya? Apa hanya sekedar klub atau memang dia apa ya? Di create untuk menghasilkan prestasi-prestasi ini lomba-lomba renang.
2: Pasti tujuan pertama itu prestasi, Pak. Karena saya sendiri dari lulusan kepelatihan olahraga itu. Inginnya dosen itu, inginnya UNESA itu kan mencetak pelatih-pelatih yang profesional.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya sendiri memutuskan untuk membuka klub di Kabupaten Sumenep untuk memberikan prestasi khususnya di Kabupaten Sumenep.
0: Oke.
1: Okay. Gak ada dong di Golden Water Swimming ini yang fun apa namanya? Fun swimming gitu.
2: Ada. Jadi kita dari kelas pemula yang dari tidak bisa berenang sampai bisa berenang itu ada di kelasnya gini.

0: Letaknya di mana kalau boleh tahu?
1: Kalau kita intensnya itu di Mutiara Tirta. Jadi kita hari Jumat, habisnya Jumatan itu jam 2.
0: Okay.
1: Kita ada jam untuk pemula juga ada.
0: Hmm.
1: Lalu hari Sabtu pagi itu juga di Mutiara Tirta.
2: Oh, jangan-jangan Kak Anies ikut di sini.
0: Iya.
2: Iya,
0: Kak. Ada Anies kan sering
2: Anies ya?
0: Story.
1: Iya.
2: Iya. Pagi Sabtu dia.
0: Biar Sandri nanya nih.
2: Iya. Pas lagi sekarang
0: kasih
2: aja.
0: Kasih tahu fotonya enggak ya?
2: Iya, kasih coba. Coach kamu bukan gitu.
0: Iya.
2: Sama Kak Anies tuh.
0: Jadi aman ya caranya gimana Kak Aldi?
1: Caranya kalau pengen bergabung kita ada TikTok juga. TikToknya itu Golden Water Swimming Club Sumenep juga ada.
2: Oke.
1: Lalu atau enggak langsung hubungin Kak Aldi langsung. Langsung di spill enggak apa-apa ini ya nomornya ya.
0: Oh. Boleh.
1: Jadi untuk semua yang mendengarkan bisa mencatat nomor HP-nya Mas Aldi 0822 5752 1856.
0: Okay.
1: Jadi untuk masalah konsultasi mau belajar renang, mau ingin berprestasi, langsung saja Japri.
0: Itu pakai harian atau gimana kali?
1: Kita sistemnya bulanan, Mas.
0: Oh, bulanan.
1: Jadi kita pakai SPP.
0: Yes.
2: Tapi Kak Aldi, sekarang di Sumenep udah banyak rivalnya kan klubnya ya?
0: Ya gimana, boleh nggak
2: iya,
0: boleh cerita boleh
2: coba ada yang
1: ya.
2: Di Mijo tuh ada bukan apa yang Kak Ali juga bukan
1: yang mana Pak
2: yang di Mijo tuh
1: Maizi
2: Hotia,
1: ya Maizi. Sama itu yang
0: Mijo mana Mijo
1: Maizi ya itulah ya. yang lagi viral juga saat ini ya, itu juga ownernya saya.
2: Oh ya. Dia semua namanya dia
0: ini suhu nih suhu. Bukan lagi orang-orang biasa untuk di kategori olahraga renang. Mbak, duitnya banyak ya, Mbak?
1: Alhamdulillah lah, Mbak beli permen ada.
0: Iya, alhamdulillah. Kemarin pas juara 3, boleh diceritain enggak Kaldi?
2: Iya kok bisa? Coach sendiri ini ikut lomba kayak mana?
1: Enggak, jadi yang juara 3 itu bukan saya sendiri, Mbak.
2: Siapa?
1: Ada atletnya.
2: Tuh, salah. Kita kasih player.
0: Kak Farida di sana nih, Kak Farida nih.
2: Ya.
0: Sebenarnya harus ada atletnya yang ikut nih.
1: Nah, harusnya itu saya juga baca flyernya itu. Kok saya yang
0: juga? Dari Kak Farida itu bilang, Kak Sandri ini ada atlet juara renang boleh di collab di RRI Pro 2 untuk sore ceria. Oke, gas. Makanya Sandri ya Kak Kaldi kan,
1: ya,
0: kemarin kan.
2: Berarti besok minta ini aja.
1: Boleh.
0: Iya, boleh.
2: Sekarang
0: boleh.
2: Kita ngomongin apa namanya renang di Sumenep tuh kayak apa,
0: apa
2: ya kan?
0: Betul.
2: Kaldi kalau boleh tahu kan. Kolam renang di Sumenep tuh baru-baru aja sih adanya ya. Dulu kan enggak ada.
0: Iya.
2: Adanya di pantai aja tadi ya guys.
1: Iya betul.
0: Tase.
1: Enggak, kolam. Iya, tahun bola.
0: Oh, iya ada.
2: Kolam sendiri.
0: Ada.
2: Heeh. Ya kan baru berapa tahun kan?
1: Iya, akhirnya 2017 sepertinya.
2: Kalau kali mulainya klubnya dari
1: kalau saya sendiri yang Golden Water itu kita berdirinya dari nol, enggak ada siswanya, enggak ada muridnya dari 2019.
2: Saat mau COVID dia.
1: Ya. Yeah.
2: Nah, itu gimana itu? Kan abis itu kan lagi merintis ya kan? Terus tiba-tiba COVID.
1: Ya, namanya cobaan ya, pasti setiap orang mau berusaha pasti enggak mungkin jalannya lurus, pasti ada gelombang-gelombang.
0: Liga-liku lah ya.
1: Liga-liku. Jadi ya alhamdulillah dari COVID itu saya dapat banyak pelajaran juga dapat banyak murid juga.
0: Oke. Dan awal terbentuknya 2019 itu
2: sendiri yang apa gimana?
0: Iya,
1: enggak. Jadi kita ada teman-teman juga dari teman-teman.
2: Yang lulusan UNESA juga ya?
1: Ada yang lulusan UNESA juga, ada yang teman-teman atletnya kita.
2: Oh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi teman-teman ngerintis juga dari nol, ada Fikri, ada Joni, terus ada Mbak Sari. Terus banyak teman-teman juga, ada Om Edi juga yang selalu mendampingin klub kita.
0: Oke. Okay. Nah sebagai coach itu kalau menurut Kak Aldi itu untuk menjadi pelatih sama adik-adik gitu ya, susah nggak untuk membinanya gitu loh? Karena kalau untuk anak kecil kan tahu sendiri.
1: Iya. Ya jadi kita harus banyak-banyak sabar sih.
0: Hmm.
1: Banyak-banyak sabar, terus mengetahui satu-satunya karakternya anak-anak. Jadi kita bukan hanya di sana bukan ngelatih, tapi juga gimana caranya anak itu mau kepada kita untuk dilatih, nomor satu. Nomor dua ya gimana caranya anak itu senang dulu main air. Karena
2: oh,
1: kalau
2: kecil mah pasti seneng.
0: Iya.
1: Ada yang nggak seneng juga.
0: Ada yang nangis nggak?
2: Nangis ayolah.
1: Nangis ada. Jadi ada yang namanya anak suka langsung jebur ada.

0: Ada yang lihat air itu langsung lari, ada macam-macam anak-anak itu, Mas. Jadi kita sebagai pelatih harus bisa-bisa membaca karakter juga anak-anak.
1: Oke, Sandi udah mulai ini apa? Mau terbakar nih, mau ikut juga nih.
2: Sahir,
1: Sahir, Sahir.
2: Oh iya iya.
1: Mau ikut juga nanti. Nanti
2: ya,
1: Sandi
2: ikutin lah.
1: Iya.
2: Ikutkan salah.
0: Boleh, boleh, boleh. Uh-oh. Nanti Mbak kalau Mas mau gabung, saya kasih diskon.
2: Berapa persen? Berapa persen?
3: Pasti ini Anis dapat diskon juga nih.
2: Dapat dia minta langsung. Dasar Anis emang. Berapa persen kita kalau
1: ikut? Kalau berapa?
0: Bisik-bisik aja.
2: Yo, bisik-bisik aja. Iya,
1: iya. Iya juga sih. Benar sih. Kita kan menjaga kebugaran.
0: Betul.
2: Iya, Pak Presiden kita itu subuh-subuh dia udah renang.
1: Renang. Masa kita enggak ya?
2: Apa?
1: Masa kita enggak?
2: Iya, masa kita enggak yang di bawah.
1: Iya, kecuali kesiaran pagi enggak ya?
2: Mana bisa. Tuker dinas kayak Anis jadinya. Iya, memang renang itu ini apa? Ini tuh belajar renang kurang lebih 1,5 tahun intens, dan gayanya cuma bisa gaya
1: biasa.
2: Enggak, gaya apa sih namanya?
0: Bebek. Oke, dadah.
1: Renang biasa tapi tahu.
2: Tapi awal-awal GPK kalau teman-teman, gerakan pinggir kolam, jadi megong
1: nekul itu.
2: Soalnya nggak bisa dari awal, dari benar-benar gaya batu. Jadi kalau ini ngapung aja nggak bisa.
1: Belajar lagi nantilah sama Kaldi ya, Kaldi.
0: Boleh.
2: Belajar lagi gaya punggung, gaya
1: kupu-kupu.
2: Kupu yang susah.
0: Gaya kupu-kupu ya.
2: Paling susah kan itu kan? Kupu-kupu.
0: Paling susah. Paling berat kalau gaya kupu-kupu.
2: Tapi dia lentik ini apa sih?
1: Bagus, harus lemas. Harus lemas ya Kaldi ya?
0: Betul, harus lemas. Kuncinya di renang itu harus ada kelenturan.
1: Oke, nanti mau dipijit sama Sandri biar lemas dulu.
2: Gak usah dipijit-pijit langsung. Iya, masa ada. Soalnya kan sebelum renang kita ada ininya ya kak, apa?
1: Pemanasan.
2: Iya.
0: Ya, ada stretchingnya dulu di atas.
1: Goalnya apa nih di apa bisa dikatakan klub?
2: Golden Water Swimming.
1: Iya. Goalnya apa?
0: Gaya
1: apa?
0: Oh, gayanya.
1: Yang sering juara gitu.
0: Gaya bebas. Kita Mas. Jadi setiap karakter anak itu enggak bisa dipastikan kamu bagusnya di gaya bebas misalnya atau gaya kupu, nggak bisa, karena di satu-satunya anak itu mempunyai karakter berbeda-beda. Jadi kita yang kemarin itu gaya bebas yang juara nasional juga pernah, gaya kupu juara nasional pernah, gaya punggung juga juara nasional pernah, karena saingan di Jawa Timur itu lumayan berat. Jadi kemarin itu ceritanya pas yang juara, jadi finishnya kalau kita lihat pakai kasat mata itu hampir sama semua. Tapi karena sistem itu otomatis, jadi keluarlah hasil itu.
1: Hasil, iya. Kemarin apa, bubuyutan yang mana? Dari daerah mana?
0: Kalau kemarin itu yang Apriansa itu yang juara 3 itu ada dari Mojokerto, Surabaya, Malang, ya hampirlah kota-kota besar.
2: Kota-kota besar ya, yang memang udah punya kolam renang dari zaman Majapahit. Iya kan?
1: Enggak juga. Di sana zaman Belanda di sini.
2: Enggak, di sini baru tahun 2017 kata
0: Di Sumenep ini juga enggak punya kolam panjang, Mas.
2: Jadi, nah, itu dia. Enggak punya lintasan yang bagus.
0: Betul.
2: Kan?
0: Jadi
2: sesuai standar.
0: Yang standar itu di Mutiara Tirta. Okay. Itu pun 25 meter harusnya jika 50. Pengen kabupaten itu berprestasi paling enggak lah 50 meter. Gitu.
1: Nah, apa nih mungkin bisa disampaikan nih, siapa tahu dari pemerintah dari Disputpor apa ini bisa membuka pintu untuk membuat kolam renang
2: spot
1: dengan
2: center.
1: Dengan jelas ukuran yang dibutuhkan gitu loh.
0: Kemarin sempat ada kepelatihan kan, juga dibuka sama Koni. Insya Allah ada, katanya ada wacana untuk kolam 50 meter. Tapi ya doakan saja.
1: Amin.
0: Semoga berhasil dibuka.
1: Amin.
2: Mas Aldi, kalau atletnya dari klub terus itu kalau tanding dia itu apa namanya, atas nama Koni atau gimana, Mas?
0: Tergantung eventnya, Pak. Kalau kayak besok ini kita kan Jatim Open.
2: Itu?
0: Jatim Open itu kita pakai nama klub.
2: Oh, gitu.
0: Kalau Popda, Pekan Olahraga Daerah Pelajar itu dari Disporapar. Kalau Porprov itu dari Koni.
2: Oh,
0: jadi
2: gitu.
0: Kita ada wadahnya, ada
1: masing-masing ya?
0: Masing-masing.
1: Sorry nanya, nanti next yang ini berarti maaf saja ya, itu biaya sendiri berarti.
0: Betul. Untuk yang nasional besok, kita di Pasuruan itu biaya mandiri.
1: Oke. Ya semoga membuka hasil lah.
0: Amin.
1: Ya, berarti dari pihak keluarga, dari atlet, dari pelatih juga ya apa ya mengeluarkan sumbang-sumbang sih aja gitu kan.
0: Iya betul betul.
1: Soalnya kan transport, makan, betul. Hotel gitu kan.
2: Iya betul. Akhirnya ini akan membawa apa kalau prestasinya banyak ya akhirnya ini dapat dapat penghargaan tuh
1: dari gubernur.
2: Iya, terbaik apa banyak prestasinya.
1: Tapi
2: ya
1: dari kan? Iya dari coach.
2: Dari village.
1: Iya dong. Iya,
2: langsung kalau sudah renang belajarnya ke ini.
1: Ke Aldi.
2: Golden Watch Swim.
0: Betul.
2: Tapi saya dapat itu.
1: Iya. Ren, sebelumnya ada punya pemikiran dapat hadiah dari gubernur enggak sebagai pelatih?
0: Ya kita usahakan yang terbaik dulu lah untuk anak-anak dan di kabupaten terutama. Okay. Untuk masalah penghargaan itu kan nanti pasti datang sendiri ketika ada hasil.
1: Betul.
0: Yang diperoleh gitu kan. Jadi kita gak banyak kata-kata, yang penting bukti nyata.
1: Yeah. Mulai udah connect ya. Kata-katanya ya. Enggak, intinya tak usah banyak caca, yang penting bukti nyata.
2: Ayo.
1: Dari pelatih pernah nun juga.
2: Apa?
1: Sandri harus gaya kupu-kupu, Kak Indah harus gaya punggung, yang si A harus gaya ini. Pernah ditunjuk gitu nggak?
0: Pernah. Jadi kan pelatih juga harus pintar nganalisis. Jadi pelatih itu harus pintar nganalisis gaya apa yang cocok untuk digunakan oleh atlet tersebut. Jadi nggak sembarang latih kamu, enggak. Jadi kita analisis, didata, kecepatannya berapa, lalu kita tentukan gaya spesialisnya apa.
1: Oh, tak kirain, Sandri kamu harus wajib ini ya, gaya punggung ya? Kak Indah wajib harus gaya kupu-kupu ya?
0: Oh enggak.
1: Enggak ya?
2: Setiap latihan harus ini, harus...
0: Kalau sudah bisa semua, enggak. Tapi kalau masih pemula, itu kita belajar pertamanya itu gaya bebas.
1: Oke. Gaya bebas gini kan?
0: Ya, betul. Gaya bebas.
2: Capek itu.
1: Wah,
2: capek itu mah. Itu kalau
1: jangan ditanya lagi.
2: Kalau Sandri enggak pakai itu.
1: Jangan ditanya lagi. Kalau Sandri kan mainnya di laut ya? Kalau renang ya?
0: Iya, di laut. Iya, di
1: kolam. Kan semata enggak semata. Dan
2: ya Kak Aldi ini coach kan berenang. Berarti sering di outdoor kan?
1: Iya.
0: Betul.
2: Putih, dia ini kayak mana?
1: Indoor.
2: Ini kayaknya nyerap lampu ya.
1: Itu pastinya ada trik untuk pernafasan gitu kan?
0: Betul. Jadi sebelum belajar renang kita harus tahu cara pernafasan di dalam air. Enggak semena-mena terus kita langsung berenang-berenang, enggak.
1: Berarti Sandri salah nih selama ini.
2: Ya udah Sandri.
1: Udah kalau mau renang ya pemanasan aja, takut ada kram kan?
0: Iya.
1: Itu jebur udah enggak ada.
0: Enggak muncul lagi.
1: Enggak. Kamu tenggelam dong mati. Enggak, maksudnya enggak ada trik itu, cara-cara gitu kali. Iya. Yang penting renang aja, udah senang, wis gitu.
2: Ikut.
1: Iya makanya.
0: Iya, langsung
2: ikut.
1: Jadi
2: sampai teorinya dulu.
1: Mau minta jadwal Jumat libur. Jadwal
0: Jumat siang, Sabtu itu pagi, Minggu pagi juga.
1: Ngambil Jumat aja.
0: Di Mutiara Tirta.
1: Kak Farida yang dengerin Sandri jadwal Jumat libur ya.
2: Ada di jalan. Pulang dia enggak usah di ini. Lagi di jalan. Oke, teman Pro 2. Yo. Ini Kak Aldi ternyata kita flare-nya salah. Kak Aldi ini adalah salah satu coach di Golden Water Swimming sekaligus owner ya kak?
0: Ya,
2: owner. Ya itu sama teman-teman UNESA dan yang lain-lain. Tapi memang kalau teman-teman UNESA nih ya, kalau Indah baca ada yang lulusan apa seni vokal, dia bikin les nyanyi.
0: Iya
2: serius. Ini Kak Aldi.
1: Kalau kali ini satu referensi sama jurusannya.
2: Iya, iya makanya anak-anak UNESA tuh udah banyak bermanfaat gitu maksudnya untuk masyarakat Sumenep akhirnya gitu.
1: Keren juga nih ya.
2: Ini kita putar lagu dulu guys.
1: Iya dah. Biar Kak Aldi biar ini santai dulu lah.
2: Rehat.
1: Rehat ya.

0: sore ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kita balik lagi barengan Kak Aldi di sore ceria.
2: Yes, dan biasanya ini yang hadir prestasinya sekarang Kusnya dulu ya.
1: Kusnya dulu dari puncak dulu lah Pro 2. Tapi Kak Aldi, ngomong-ngomong tadi kan udah sebagai foundernya Golden Water Swimming Sumenep. Nah terus Indah tadi ngomongin yang di meja itu, ternyata dia juga ininya gitu, punyanya katanya. Apa ininya? Apa kenapa harus buka cabang? Kue cabang?
2: Gitu.
1: Cabang ya? Apa lain ini visi misi?
3: Enggak, jadi yang di mana itu, Pak?
1: Yang di meja.
3: Meji.
1: Kok nanya di mana? Berarti ada berapa ini? Berapa base camp sehari? Berapa ini?
3: Enggak, apa? Jadi yang di meja itu kan beda, bukan Golden Water. Jadi saya sendiri juga ditunjuk sama teman saya. Ketuanya bukan saya, ketuanya temannya saya juga di sana, karena mungkin ya melihat prestasinya saya, entah itu melihat kinerja saya, jadi saya juga diajak ke dalam situ menjadi kepala pelatihnya lah.
2: Dipercaya ya. Nah, tapi Kak Aldi ini sebagai guru pasti dulu-dulu pas punya prestasi dong pastinya.
3: Pasti ya.
2: Boleh dong spill.
3: Kalau saya mainnya Maduraan masih, Mas, enggak sampai ke provinsi.
2: Ya,
3: jadi dulu pernah sempat jadi perenang terbaik Sumatera pernah. Saya sendiri.
2: Badan masih ini ya.
3: Oh, masih suspek. Yeah.
2: Suspek ya.
3: Suspek.
2: Okay. Berapa kali waktu masih muda dapat juara prestasi, pasti ingat dong?
3: Banyak sih, Mas. Kalau ditanya berapa kali, di rumah itu medalinya jejer, enggak bisa.
1: Jadi memang udah pengalaman. Terus dikuliahin dapat teori gitu.
3: Nah, betul.
1: Iya, Kak Aldi. Jadi mulai tuh dapat teori ini, manajemen apa sih namanya?
3: Manajemen kayak olahraga, manajemen olahraga. Jadi diajarin cara membuat klub, mengelola klub, terus mengembangkan prestasi dan lain-lain.
1: Gitu.
2: Iya, tentunya itu ya.
1: Ini sesuai passion berarti dia.
3: Betul.
2: Kalau dari apa ya? Dari orang tua itu juga pernah atau?
3: Enggak. Jadi orang tua enggak sih. Malah orang tua saya yang mendirikan sekolah SLB itu. Gitu. Jadi enggak ada
1: sangkut paut keluarga ya.
3: Iya, yayasan keluarga.
2: Okay. Yes, yes. Yang paling ini apa, Kak Aldi? Selain mengajar teknik, seberapa penting sih coach itu membangun mental anak muda gitu? Karena kan anak muda kan cepat-cepat down gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Sekali ini down udah bosan, sekali down ini bosan. Nah, mungkin Kak Aldi punya trik-triknya gitu.
3: Ya, untuk kalau anak muda itu sekarang pengennya kan yang instan, Mas.
2: Yes.
1: Iya, betul.
3: Jadi apa-apa pengen yang enak, apa-apa tapi dilihat juga prosesnya gimana, terus perkembangannya gimana, terus targetnya apa gitu kan. Jadi juga kita harus punya target ke depannya. Enggak mungkin kita pas mendirikan klub atau ngelatih anak-anak tapi enggak punya target, kan enggak mungkin. Pasti ada targetnya apa setiap semesternya, setiap tahunnya, itu juga ada target-targetnya. Itu juga ada evaluasi. Jadi kita tiap bulan juga ada evaluasi tim, evaluasi atlet juga. Misalnya itu.
2: Banyak yang pernah down enggak selama Kak Aldi sebagai coach?
3: Siapanya yang down di situ?
2: Apa bisa dikatakan apa ya? Murid-muridnya gitu ya.
3: Oh, atletnya.
2: Kalau
3: dikatakan down sih mungkin kalau adanya ada pasti kan, maksudnya nggak mungkin kita berjalan lurus, nggak mungkin. Jadi ada ya problem ada pastinya. Ya seperti misalnya persaingan juga kan ketat, bukan hanya di kabupaten kan, bukan hanya di provinsi, tapi dalam satu klub itu kan pasti ada yang namanya kelompok umur.
1: Ya.
3: Nah, kelompok umur itu ya misalnya si A lawan si B, si C, tapi itu udah masih dalam satu klub. Nah itu ya harus bersaing dengan sehat. Jadi siapa yang rajin ya pasti dia menang. Kita nggak mau di klub kita itu misalnya kita milih, oh ini atlet A deket ke kita, atlet B nggak deket, kita langsung ke A terus, nggak mau saya. Jadi siapa yang rajin latihan, siapa yang konsisten, siapa yang fokus, pasti dia yang juara. Seperti itu.
1: Kalau dari pengalamannya Kak Aldi itu progres latihan dari yang pemula banget, beginner banget, nol banget, sampai sampai bisa ya,
3: bisa yang, atau sampai berprestasi
1: bisa aja.
3: Oh, itu bisa aja.
1: Paling umumnya berapa lama Kaldi?
3: Kalau dari nol yang saya pernah alami itu kalau yang cepat itu 3 bulan 2 bulan bisa
1: itu. Satu gaya?
3: Satu apa? Gaya, satu gaya. Okay. Bahkan ada yang diajarin sekarang bisa sekarang ada. Langsung ada. Tergantung motorik sih, Mas.
2: Dan keinginan pasti ya.
3: Dan keinginan.
1: 3 bulan ya, yes. Guys. Ya,
2: itu yang sampai bisa sampai nasional?
3: Oh, itu butuh bertahun-tahun.
2: Berapa?
3: Minimal lah ya 2-3 tahun bisa.
2: Oh, wajar lah ya, wajar ya.
3: Jadi persaingan juga ketat kan di nasional. Jadi enggak mungkin kita ujung-ujung baru belajar renang langsung nasional enggak mungkin.
2: Iya, betul. Setuju.
3: Karena olahraga renang kan olahraga terukur. Jadi kita gampang menilainya. Mm-hmm. Oh, anak ini kurang ini. Oh, anak ini kurang ini. Kurang kecepatan berapa, kita evaluasi.
1: Itu kelasnya, kelas yang atlet udah kelas atlet udah pernah ikut apa kejuaraan, menang atau enggak gitu. Tapi dia udah ikut kejuaraan. Itu kelasnya dibedain dengan yang
3: pemula. Beda. Biasa. Tapi kita juga ada hari yang digabungin. Maksudnya biar kenapa kok digabungin?
1: Biar sharing.
3: Oh, kayak yang kalau atlet ini seperti ini kayak gitu. Jadi menarik minat untuk yang pemula ikut yang berprestasi.
2: Oh, biar.
3: Ada juga hari-hari di mana yang prestasi itu dibedakan agar fokus untuk ke program-program latihannya. Kalau digabungin semua, Mas, kalau multiatleta itu enggak cukup.
2: Betul. Iya.
3: Enggak cukup.
1: Belum saingan sama sekolahan ya.
2: Iya.
1: Mikir kan aja.
2: Mikir kan banyak gitu ya.
3: Betul.
1: Hari-hari biasa sekolahan banyak tuh. Tiba-tiba ini kenapa banyak sekolahan? Oh, lupa ini kolam renang ya, kan. Kak, kalau misalnya untuk yang apa jelang-jelang kejuaraan misalnya. Yang diikutkan itu biasanya di treatment seperti apa, Kak Aldi?
3: Kita ya
1: peserta yang akan diikutkan itu.
3: Pasti sebelum ada event itu kan pasti ada pemberitahuan ke kita. Jadi kita juga adakan pertemuan orang tua pastinya, karena atlet berprestasi itu pasti peran utamanya juga orang tua. Jadi kita kumpulkan dulu orang tua, lalu kita buat program, entah itu ada latihan tambahan, entah itu ada fisik tambahan, baru kita lakukan pembuatan program baru untuk persiapan event itu.
2: Berarti ada jadwal tersendiri ya?
3: Ya,
2: persiapan event-event besar.
3: Betul. Jadi kita enggak muru-muru pas ikut, enggak. Jadi kita juga ada minimal lah 1 bulan lah sebelum pertandingan kita sudah mulai persiapan.
2: Oh, prepare-nya 1 bulan untuk menghadapi event-event besar?
3: Ya, enggak 1 bulan. Kalau kayak Borprov ini kan sudah mulai sekarang sudah dipersiapkan.
1: Iya.
3: 2027 kan, sekarang 2026 sudah mulai digenjot juga. Siapa-siapa atlet yang berpotensi main di Porprov untuk medali itu juga sekarang sudah mulai dipersiapkan.
2: Berarti fisik udah tertata rapi untuk prepare-nya di
3: Porprov? Iya, pasti.
1: Kalau klub itu ini nggak apa namanya ya, ikut campur sama nutrisi atlet nggak?
3: Maksudnya kita hanya ngasih pengarahan ke orang tua aja.
1: Langsung dikasih pengetahuan aja gitu.
2: Vitamin dari pasti dari orang tua ya.
3: Iya, pasti itu mah.
1: Okay. Aku pikir ini kamu harus makan ini pagi ini.
3: Ya, pasti ya, kita makanan apa aja yang harus dihindari. Makanan apa aja yang harus dimakan saat mendekati perlombaan.
2: Okay. Nah, itu.
1: Kok ada ya?
2: Ada. Semuanya kok ada?
1: Enggak, maksudnya makanan yang harus dihindari
3: ya, saat jelang. Iya, kayak misalnya sambel.
1: Kenapa?
2: Oh iya betul.
1: Takut keluar di air.
2: Enggak. Itu kan pernapasan ya.
3: Betul, itu maksud pernapasan.
2: Sandri baru panik. Iya benar.
1: Takutnya itu.
2: Iya. Betul kali.
3: Sambel, terus minuman-minuman dingin itu kan mengganggu apa
2: dulu
3: ya?
2: Dulu Sandri gitu Kaldi. Kan atfully ya. Kan harus fisik harus kuat kan ya. Nafas harus kuat ya. Berarti makan sambel emang benar.
1: Oh enggak, kupikir Indah apa? Nanya tuh karena kemarin apa itu High Rock tuh yang di Cina.
3: Oh iya.
1: Ada atletnya yang itu kan gak lucu pas di renang. kasian peserta yang lain.
2: Iya juga sih.
1: Masih nggak ini update ya.
2: Iya.
1: High Rock China di China itu, tapi dia dapat juara 1 gitu.
3: Iya.
1: Nah, ya itu apa sih lost doll kali ya, nggak tahu lah apa kenapa.
2: Ya mungkin dari pribadinya udah bagus.
3: Iya, gitu, mungkin kan. Dia punya bakat.
2: Iya. Meskipun makan apa udah dibahas. Iya. Gitu. Iya.
1: Kemarin kita ditanya seperti itu kan, ngeri juga pas tiba-tiba renang.
3: Betul.
1: Di sana apa ini? Gampang-gampang. jorok kita ngomongnya. Yeah. Sorry ya, Bro Dua.
4: Nah, canda kali ya, canda ya.
1: Kan kita ambil cash juga gitu. Mm-hmm. Ternyata ada pantangan makanan yang harus dihindari saat mau tanding. Lomba gitu.
2: Tapi dalam kejuaraan besar pernah nggak Kak Aldi sebagai coach itu ke disebut porapan lah gitu? Untuk mengajukan, Pak, saya punya atlet ini, Pak, untuk ikut lomba ini gitu.
3: Biasanya kita nggak langsung ke Dispora. Kita kan punya naungan sendiri, Aquatic Indonesia, Kabupaten Sumeneb.
2: Okay.
3: Jadi kita juga ada prosedurnya. Jadi kita harus melewati Aquatic Kabupaten Sumeneb dulu.
1: Okay.
3: Untuk perizinan, baru kita ke KONI atau ke Dispora. Jadi kita nggak boleh langsung
2: melangkah.
3: Ya. Yes. Jadi kita harus izin dulu ke caburnya. Jadi di ketua caburnya gitu.
2: Dan mudah-mudahan nanti lah yang ini ya.
1: Yang apa?
2: Amin. Yang ini lah bisa dari pemerintah lah bisa mendukung lah gitu. Karena kasihan kan Kak Enda ya. Atletnya, keluarganya bayar sendiri, masing-masing mau berjuang gitu kan. Ya siapa tahu kan dari pemerintah kan memberikan ya vitamin. Gitu loh. Enggak
1: usah vitamin juga, udah ini bangun aja dulu kolam renang yang standar.
2: Iya gitu ya.
1: Iya, enggak usah muluk-muluk ke apa? Nutrisi lah apa enggak, itu aja dulu fasilitasnya.
3: Betul, fasilitasnya.
1: Tapi memang udah ada wacananya sih, katanya Pemkab Sumeneb bakalan ngadain, bukan ngadain sih, apa, melanjutkan wacana
3: spot center.
1: Mudah-mudahan renangnya juga ada ya kolamnya.
3: Amin.
1: Iya itu.
2: Kalau bingung-bingung tempatnya di kalian kan banyak.
1: Enggak, itu udah ada di dekatnya rumah Indah di sana di Kedungan.
3: Iya,
1: dulu di setnya di sana, cuma
2: masih belum terrealisasi ya.
1: Anggarannya belum nyungkupi. Okay. Masih ada prioritas yang lain meren.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Sebagai coach, coach renang Kak Aldi. Mungkin apa
1: target
2: ya?
1: Target ke depan.
2: Target ke depan apa?
3: Target ke depan ya tetap kita berprestasi lah.
2: Amin.
3: Jadi bukan hanya di tingkat daerah, bisa ke nasional maupun internasional.
1: Internasional
3: lah. Iyalah.
1: Kita udah punya atlet badminton yang
2: internasional.
1: Dari Sampang tapinya.
2: Bang Obet.
1: Iya, Bang Obet. Nanti mudah-mudahan dari klub apa
3: Golden
1: Water.
3: Amin.
1: Yang masuk Asia dulu regional kan, perlahan-lahan gitu.
2: Tapi ada enggak di Golden
1: potensi yang berpotensi?
3: Semua anak sebenarnya berpotensi.
1: Yang paling fight gitu. Yang punya ambisi.
3: Ya. Ada,
1: ada. Tuh, kan? Ada.
2: Boleh siapa?
3: Ya yang juara kemarin. Masih ya. Yang Apriansah, Mas Reza. Biasanya dipanggil teman-temannya itu Mas Reza.
2: Kapan-kapan panggil ke sini lah.
3: Boleh.
2: Berdua bertiga nggak apa-apa deh.
3: Boleh sih.
1: Ya biar nular.
3: Tinggi kan. Anaknya Mas, tinggi.
2: Iya, kalau masalah postur itu dalam dunia renang itu ada target ini nggak kan?
1: Ditentuin.
2: Iya.
3: Kalau ditentuin nggaknya? Nggak ada ketentuannya, cuman ya pastilah namanya postur tinggi badan itu kalau di olahraga renang itu pasti dibutuhkan. Rata-rata atlet nasional itu kan hampir 180 gitu kan, nggak mungkin pas 150 terus main di internasional ya, kan nggak mungkin.
1: Bisa dong.
2: Iya. Kamu berapa?
1: 150 kurangi 3. 150 kurang 3.
2: Tapi yang kemarin ada nggak yang posturnya anggaplah minim gitu tapi juara? Susah ya?
3: Susah sih Mas.
1: Ada.
3: Ya ada sih, cuman ya.
1: Kecebong. Cepat itu kecebong.
2: Iya, langsung lucu gitu. Iya. Terlalu banyak kartun. Oh, berarti maksimal untuk tinggi badan postur itu 180 dalam atlet renang.
3: Iyalah, 180 ke atas pastinya.
2: Minimal ya.
3: Iya. Ya kalau yang putra kan yang cewek sih enggak nyampe ada yang berprestasi banyak. Karena kan pertumbuhan putra dan putri kan nggak sama ya,
2: beda
3: juga.
2: Beda
1: itu sih.
2: Apa lagi
1: apa
2: kayak udah mungkin nanya
1: aku nanya Cili. aku nanya Kak Aldi kan aku masih muda ya
2: 30 lah
1: 30
3: anak-anak usia 30
2: iya 30
1: ini masih apa muda. Aku direkom nggak untuk apa ini sendi-sendi.
2: ini pertanyaan dari lubuk hati paling dalam ya.
1: Enggak aku kulirkan sendi-sendiku, Mas. Sendi-sendiku, Kak.
3: Bisa, ya memang kan? Olahraga renang ini memang olahraga paling bagus.
1: Tuhan.
3: Bahkan orang stroke itu disarankan terapinya di renang.
1: Hah? Stroke?
3: Ya, stroke. Misalnya nggak bisa jalan tuh.
1: Apa nggak bahaya?
3: Enggak, malah itu malah kan di air itu kan gravitasi buminya kan lebih rendah daripada di darat.
1: Oke. Aku ngeri dia tiba-tiba.
2: Ya pasti kan ada pendamping khusus.
3: Iya, harus didampingin pastinya. Jadi kayak terapi saraf kejepit juga.
1: Nah, itu maksud Inda. Itu kan jadi, punya HNP kan. Iya.
3: Itu bagus kalau malah berenang, malah disarankan.
2: Baru tahu Sandi. Kalau gitu. Untuk stroke itu harus
3: stroke, bisa berenang. Terus saraf kejepit. Banyak sih mas, maksudnya manfaat renang itu bukan hanya berprestasi aja, tapi kita bisa
2: manfaat untuk badan ya.
3: Ya, manfaat untuk badan kita.
2: Taunya Sandi kalau renang itu mempercepat pertumbuhan tinggi badan.
3: Ya betul.
2: Taunya Sandi itu sih.
1: Iya. Mas kalau ini apa namanya? Apa renang cantik apa sih? Senam cantik di air itu itu masuk kategori cabur renang nggak sih?
3: Cabur renang itu renang apa? Renang indah.
1: Ah iya benar.
2: Nama kamu.
1: Yang loncat yang loncat dari papan itu apa namanya?
3: Itu loncat.
1: Loncat indah.
3: Loncat indah.
1: Itu juga bagian dari cabur renang.
3: Iya, bagian dari akuatik Indonesia.
1: Ah, sebenarnya enggak punya tuh.
3: Nah,
1: papan
3: gak punya,
1: loncatnya enggak ada.
3: Tuh.
2: Papan biasa itu di
1: sini. Enggak ada ya? Enggak ada kan?
3: Enggak ada kan?
1: Aku pernah cuma tinggi berapa ya? 3 meter terus nyoba loncat jebos. Aduh, pelas semua. Pelas enggak?
2: Itu
1: masuk.
2: Itu ada triknya. Iya kan? Tenang aja pas mau lompat yang tidak ada bunyi.
3: Nah, ada triknya.
1: Aduh, pelas kata gua. Ayo loncat ayo. Enggak mau. Enggak betul.
2: Yang terakhir yang di budidaya itu berarti ya.
1: Plus banget itu. Mungkin ini cabang renang apa? Gimana gitu.
2: Tapi kalau Kaldi next punya ini enggak? Punya keinginan untuk mencetuskan renang indah?
1: Renang indah.
3: Itu bukan di passionnya Mas Aldi. Jadi kemungkinan besar ya kalau memang ada peminatnya itu bisa juga diajar. Tapi untuk sekarang saat ini kita fokusnya ke renang aja.
1: Renang aja ya.
2: Bebas
3: gitu ya.
1: Soalnya kalau renang indah itu kayaknya ngeri banget koreonya ya
3: yang
1: itu kemarin. Ini gimana cara memetakan ininya? Kalau di panggung biasa kan ada blocking panggung. Nah, kalau itu kayak mana gitu? Stage dari bawah dia muncul ya. Ampun.
2: Ada triknya lah pasti.
3: Pasti.
1: Iya sih. Seru juga kayaknya itu kalau
3: seru.
1: Meskipun ikut lansia-lansia ke
2: kebanyakan makan nongkrong. Kali Sandri punya anak di rumah ya, masih usia ya 8
1: Balita,
2: ya.
1: Balita.
2: Enggak.
1: Oh, Sahir.
2: Sahir.
1: Ya, 8
2: tahun kelas 2 SD gitu. Itu kalau mau ngikut ini kira-kira butuh berapa lama Kaldi?
1: Maksudnya?
3: Bisanya.
2: Maksudnya biar anak saya itu ada keinginan yang kuat gitu loh.
3: Ya kita harus sebenarnya kita sebagai pelatih enggak bisa langsung pas sebelum ketemu anaknya ya, nggak bisa langsung. Oh ini 3 bulan ketemu, 3 bulan bisa misalnya nggak bisa. Tapi kita harus ada pretestnya dulu. Anak ini motoriknya bagus nggak? Jadi kita ada pertemuan pertama itu yang namanya trial. Jadi kita tes dulu. Oh ini kakinya bagus misalnya. Terus tangannya sudah mulai diajarkan. Berarti kemungkinan 2 bulan 3 bulan lagi sudah bisa renang sendiri. Ya, gitu.
2: Berarti nggak ada ketentuan baru ikut kamu 3 bulan 4 bulan 5 bulan
3: bisa? Iya, enggak bisa. Bahkan kemarin saya sendiri megang anak disabilitas berenang itu. Disabilitas ya, bukan yang normal.
2: Iya.
3: Itu ada yang 2 bulan bisa. Ada yang 6 bulan bisa. Nah, gitu. Jadi tergantung anaknya itu nangkepnya, terus motorik geraknya, kelincahannya lincah apa enggak. Ya. Kalau kaku biasanya agak lama. Yang paling lama lagi itu sampai 6 bulan ada yang trauma air. Jadi satu yang punya trauma air itu lebih lama belajar renangnya karena setiap dia latihan kan takut. Datang lagi kedua takut. Walaupun hari pertama misalnya dia datang takut, terus latihan-latihan bisa. Hari kedua belum tentu dia datang langsung bisa lagi, enggak. Pasti takut lagi. Jadi kita harus telatennya di situ. Jadi step by stepnya dikasih tahu orang tua. Tante ini anaknya ada trauma air ya. Jadi kita harus lebih sabar lagi, tidak bisa cepat seperti temannya yang sudah bisa gitu.
2: Oke, ya deh.
1: Keren ya soal ini. Karena dia juga backgroundnya melayani sekolah disabilitas. Ya. Nah ini kalau untuk urusan ngopeni anak kecil kayaknya jago.
2: Iya, karena sebenarnya kan sorry banget ya, maaf banget ya, lebih parah.
1: Nah iya makanya
2: kesabarannya.
1: Kesabaran itu luar biasa gitu.
2: Nanti ngalamin di Sambang dulu.
1: Kenapa?
2: Kan deket di SLB, RRI kan. Kesabarannya itu penuh, tingkat dewa. Saya ngalamin gitu. Jadi Kaldi emang harus kesabaran tinggi berarti ya.
1: Udah punya ininya dia, udah banyak pengalamannya menangani ini ya kan. Apalagi cuma anak-anak kecil yang sebenarnya normal-normal aja, cuma apa minta diajarin aja gitu.
2: Jadi Sandi kontak aja nanti ya ke Kaldi.
3: Siap, kontak aja.
1: Oke, Manra 2 kalau misalnya kamu pengen punya kegiatan baru daripada kamu mager rebahan di rumah ya kan, ada baiknya kamu ikut renangnya Kak Aldi.
3: Betul.
2: Di Golden
3: Water Swimming Club
2: Sumeneb.
1: Kita
2: Mampro 2 ya.
1: Oke. Okay. Kak Aldi nomornya berapa Kak Aldi tadi? Kak
2: ada di Sandri.
1: Enggak Mas ya, teman Pro 2.
2: Oh iya iya.
3: Oh iya.
2: Kalau nomor TikTok-nya dulu sekali lagi, TikTok-nya apa?
3: TikTok-nya
2: siapa kan bisa messenger
3: gitu. Golden Water Swimming Club Sumeneb.
1: Oke, okay. Golden Water Swimming Club Sumeneb.
3: Langsung search, langsung keluar gitu.
1: Oke, okay. Di situ udah ada WA-nya kan?
3: WA-nya ada, WA-nya bisa kan? DM juga bisa.
1: Gitu teman Pro 2, daripada ini kan mager-mager terus.
2: Ini daripada main HP terus.
1: Nah,
3: betul,
1: ini kamu main air sama Kak Aldi. Seru.
2: Kamu mau ikut juga kan?
1: Iya.
2: Nanti.
1: Tapi indah ini telinganya jempol udah.
2: Oh enggak bisa, bisa aman.
1: Bisa
2: ada,
1: ya, Kak?
2: Ada alat. Ada alatnya, tenang aja.
1: Apa itu?
2: Ada alatnya.
3: Ada alat penutup telinga bisa.
2: Kayak headset.
3: Ya, kayak headset kayak silikon itu.
1: Tapi itu masuk enggak? Soalnya kalau
2: enggak
1: susah.
2: Enggak masuk.
3: Enggak, aman.
2: Insyaallah. Aman.
3: Yang penting cara pemakaiannya betul.
2: Nanti Sandri Kak Indah mau digaji Sandri tiap minggu.
1: Enggak usah, gua udah
2: jaga Sahir ya. Digaji Sandri.
1: Gua udah dewasa tuh, Kak Yo tuh baru gabung. Kak Yo sorry kamu baru gabung, kita udah mau udahan.
2: Mungkin 1-2-3 lah. Dari Kak Aldi sebagai coach untuk anak muda
1: Sumeneb.
3: Ya intinya kalau menjadi anak muda, pastikan dulu pekerjaanmu sesuai dengan passionmu. Jadi kalau kalian bekerja dengan passionmu, pasti yang biasanya kerjanya 2 jam 3 jam capek, mau kerja 10 jam gak kira capek.
1: Gitu.
3: Karena itu sudah di passionnya.
1: 1 jam 2 Tuh. Jam bosen.
2: Udah.
1: Kalau udah passion ya enggak bosen gitu.
3: Mau satu hari di kolam renang enggak kira bosan.
2: Ini Kaldi membuka omongannya sendiri.
1: Iya. Oke lah.
2: Oke, thank you ya.
3: Siap.
2: Tapi sekali lagi Sandi mohon maaf ya, kita lagi ini ya, lagi ada lepas kontrol untuk masalah prestasi ya.
1: Oh, enggak apa-apa ya. Prestasi juga udah punya 2 klub.
2: Betul.
1: 2 klub renang dan mengantarkan teman-teman atlet renang berprestasi di tingkat nasional malah.
2: Jumat ya kita ketemu lagi ya sama atletnya ya. Boleh?
3: Siap. Hari Jumat kita masih lomba.
1: Tuh lomba.
2: Oh, lomba sih ya.
3: Masih ke Pasuruan. Oh. Mungkin pulang dari Pasuruan bisa.
2: Siap.
3: Cerita pengalamannya. Okay.
2: Siap. Oke, udah ya.
1: Udah.
2: Kali thank you waktunya ya.
3: Siap, terima kasih.
2: Semoga banget, semoga bermanfaat. Untuk Sandri, untuk Kak Indah, dan juga teman Pro 2, apa yang disampaikan Kak Aldi di dalam dunia renang teman Pro 2.
1: Yes.
2: Oke.
1: Kita jumpa lagi besok.
2: Yo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: studi terakreditasi baik sekali, serta program studi hukum terakreditasi A.
1: Dan yang paling menarik, ada banyak pilihan beasiswa. Mulai dari KIP kuliah, beasiswa duta kampus, beasiswa non-akademik, beasiswa yayasan, beasiswa kepulauan, beasiswa hafidh Quran, hingga beasiswa untuk putra-putri dosen dan tenaga kependidikan.
0: Mahasiswanya pun datang dari berbagai daerah hingga mancanegara. Yuk, jadi bagian dari Kampus Cemara. Info selengkapnya, kunjungi wiraraja.ac.id dan ikuti Instagram Universitas Wiraraja serta TikTok Uni Wiraraja.
2: Universitas Wiraraja, the global entrepreneur with national character.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Produa Religi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

0: yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

0: abad,
1: yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
2: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar.
1: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Sobat Pro 2, saatnya kamu bergegas untuk segera beribadah salat maghrib ya Sobat Pro 2, karena adzan maghrib untuk wilayah Sunda dan sekitarnya dikumandangkan di 17.23 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
1: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Pro 2 Religi.
1: Tentang suatu kesabaran manusia ketika ditimpa musibah, pasti hatinya akan merasa sedih, gelisah, bahkan putus asa terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kesabaran adalah sebagaimana yang disampaikan, innamas sabru huwa hamlun nafsi ala tarki idharil jaza, bahwa kesabaran adalah kemampuan diri kita mengontrol diri kita untuk bisa tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam Islam disampaikan, boleh saja kita menangis, mungkin kita merasa sedih sehingga air mata tak terasa turun. Islam memperbolehkan semua itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditinggal mati oleh putra tercintanya, beliau menangis. Islam memperbolehkan kita untuk merasakan kesedihan itu dengan mengeluarkan air mata. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah terlalu berlebih-lebihan sehingga mungkin kita melukai fisik kita atau kita menjerit sehingga kita lupa bahwa sejatinya ada zat yang maha sempurna yang telah mengatur semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu, maka ketika kita merasa gundah, menangislah. Akan tetapi tangisan itu mari kita tuangkan dalam setiap bait doa kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah Allah akan ijabah setiap doa kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar. Oke, teman Pro 2, kita masih barengan kamu semuanya.
1: Yes.
0: Sampai hari ini.
1: Betul.
0: Belajar ya, jam belajar bahasa Inggris.
1: Yuk, tadi udah belajar renang.
0: Oh iya, iya kan? Nah, teman Pro 2, jangan lupa ya, kalau pengen berenang langsung aja hubungin Kak Sandri. Kak Aldi maksudnya tadi.
1: Kak Aldi.
0: Iya, okay. Dia udah mencetak atlet banyak gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita mau cetak
1: apa cetak?
0: Speaker yang bisa berbahasa Inggris.
1: Oh, tak kira mau cetak ini, cetak buku gitu loh.
0: Cetak kepala. Itu cetak ya, salah ya. Ada okay. Apa dengan buku?
1: Ini ada di
0: mana apa? Nih?
1: Di fakta Inggris. Unik ya di Inggris ya.
0: Uh-uh.
1: Tentang high on way.
0: Mana?
1: Itu kota kecil di Wales.
0: Oh, ya di Wales.
1: Yang
0: ya.
1: Dipenuhi buku.
0: Iya dah, berarti iya. Berarti orang-orangnya itu pecinta buku jangan-jangan.
1: Betul. Iya, karena ya, bayangkan di sebuah kota kecil, oh. Ini hampir setiap sudutnya itu dipenuhi oleh buku-buku.
0: Toko buku juga, toko buku. Oh, kirain perpus tuh. Jadi sepanjang kota enggak ternyata buku toko teman-teman
1: toko. Gue ya? Ini menjual seperti buku bekas, buku langka lah, pokoknya serba buku lah, buku antik gitu loh.
0: Oh ya ya keren ya ini ya. Ini pasti pecinta kutu buku nih pasti kesini semua nih.
1: Betul.
0: Itinerary aku pengen kemana citanya nih ke High on Way gitu ya.
1: Iya iya.
0: Berada di wilayah Poise, Wales, teman Pro 2, tepat di kawasan perbatasan Wales sama Inggris. Kota kecil ini dikenal sebagai Town of Books atau kota buku karena berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan buku bekas dan antik
1: tuh, yang kan?
0: Di dunia. Eh, keren.
1: Benar. Gitu.
0: Jadi tahun 1960-an Richard Bott, siapa Richard Bott ini ya? Mungkin anunya apa bupatinya?
1: Enggak, yang membuka toko buku bekas di kota tersebut.
0: Oh gitu. Jadi dia tukang toko. Tukang jual buku.
1: Yo.
0: Ya. Jadi Bott ini menjadi toko penting dalam perjalanan kota sebagai pusat buku bekas dan antik dan Richard Bott ini membuat toko pertamanya di tahun 1962 kemudian mengembangkan beberapa toko buku lainnya di Hanoi. Oh gitu, kayak Kak Aldi.
1: Iya, pencetusnya.
0: Iya, foundernya. Pertama kali terus dia bikin beranak pinak usahanya gitu ya.
1: Tapi buku-buku bekasnya itu dalam jumlah besar itu didatangkan untuk dijual kembali.
0: Iya.
1: Pemasok lah gitu ya.
0: Iyalah.
1: Iya, pemasok kan. Itu. Nah, sementara toko-toko buku baru bermunculan dengan berbagai spesialisasi teman berdua.
0: Iya betul, iya dong. Emang harus gitu orang jualan tuh different, berbeda betul. Dengan yang lain. Jadi ada toko di situ yang fokus sama buku sastra,
1: sejarah ya,
0: ilmu alam, fisik, fiksi ilmiah, buku anak-anak,
1: filsafat kan. Juga ada.
0: Iya, buku langka, buku antik juga gitu. Dan ya itu dia teman Pro 2 ada toko namanya Hey Cinema Bookshop.
1: Yes.
0: Ini salah satu gambaran katanya toko yang memanfaatkan bangunan bekas bioskop mencatat yang apa memiliki buku sekitar 200.000 buku bekas dan antik dalam koleksinya untuk dijual gitu.
1: Betapa besarnya kan
0: 200.000 guys
1: tempat bekas bioskopnya itu.
0: Iyalah
1: 200.000 soalnya buku
0: ini cuma punya buku berapa paling 15 biji itu
1: ada
0: tempat di kamar.
1: Aduh,
0: ini 200.000 guys gila aja kan. Terus tahun 1988 High on Way ini menjadi tempat lahirnya Hey Festival, sebuah festival sastra dan seni yang kemudian berkembang menjadi acara internasional gitu. Jadi ini banyak dikunjungi sama wisatawan mancanegara teman Pro 2 ya.
1: Gitu. Dan ada kan tadi kan Kende bilang Visit Walls ya. Menyebut kalau festival ini menarik lebih dari 100.000 pengunjung.
0: Ya.
1: Gitu. Di musim semi ya. Karena menghadirkan seperti penulis, penyair, ilmuwan, sejarawan, musisi, serta berbagai tokoh-tokoh
0: kreatif
1: lainnya.
0: Kirain penulis, penyair, dan pe-pe-pe-pe yang
1: lain. Enggak.
0: Kan ada pemarkir.
1: Enggak. Itu udah jalannya.
0: Kan itu dalam sudah, sebuah acara, event.
1: Itu sudah keluar dari konteks.
0: Pengarah acara, pengisi acara, sel ketik. Ya udah itu tuan ya, Hey on Way yang ternyata dikenal sebagai Town of Books di Wales, Inggris. Kamu kalau masukin
1: apa? Masuk ke sana.
0: Mau jalan-jalan ke sana langsung tepatin bagian atas.
1: Betul, di Britannia
0: Raya, Inggris.
2: Kita pernah ingin selamanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Belajar sampai ke luar negeri sana.
2: Yes, ini ada dari Kemendikbudsman.
1: Apa tuh?
2: Buka peluang beasiswa.
1: Oh, beasiswa buat sekolah evening. Di luar ya, cari ilmu di luar.
2: Yes.
1: Apa tuh?
2: Ini kolab bersama pemerintah Inggris.
1: Wih, mantap ya.
2: Program beasiswa.
1: Jauh kolabnya.
2: Zevening.
1: Chevening.
2: Yes.
1: Oke, kenapa katanya?
2: Untuk memperluas kesempatan bagi sumber daya manusia Indonesia. Melanjutkan pendidikan magister atau S2 di Inggris.
1: Wah, nomor 2 yang S1.
2: Yo.
1: Langsung notice nih ya. Fokus. Dengerin santri nih apa? Sharing.
2: Yo, arah. Khususnya ini pada program studi yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Jadi dari kemitraan ditandai dengan penandatangan nota.
1: Guru-guru dong, guru-guru.
2: Ini jadi bebas kuliah, beasiswa sama jalan-jalan.
1: jangan dimasukin
2: apa?
1: Ininya juga dong.
2: Apa? Iya kan bener kan? Sendiri kan kalau saya kan jujur-jujur aja.
1: Iya, tapi jangan itulah, jangan terlalu jujur lah. Jalan-jalan disebut juga.
2: Apa? Kesepaman beasiswa Zevening Kemendikbudsman ini di Kedutaan Besar Inggris Jakarta pada 30 Juli 2026. Jadi, Kemendikbudsman menyebut kerjasama ini akan berlangsung hingga tahun ajaran 2029 hingga 2030.
1: Wah, limited nih teman Pro2. Cuma 3-4 tahun ini.
2: 4 tahun.
1: Belum tentu ke depannya diperpanjang
2: kerjasama
1: ini. Jadi teman Pro2, penerima beasiswa dari Indonesia ini akan mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan magister S2 di bidang studi yang berkaitan dengan pendidikan ya. Tentu saja ini diharapkan nanti awardee-nya itu memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta jejaring internasional yang dapat digunakan setelah kembali ke Indonesia untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
2: Nah, sebenarnya harus emang wajib lah ya. Karena biar pendidikan kita nanti semakin tinggi, semakin bagus.
1: Iya dong.
2: Gitu.
1: Nah, untuk tahun ajaran 2027-2028, daftarnya dari sekarang teman Pro 2 ya. Akan ditutup seminggu lagi, bayangin. Ternyata udah bukanya dari Agustus lalu loh.
2: 4 Agustus ya?
1: 6 Oktober. Iya, 4 Agustus bukanya, 6 Oktober ditutupnya nanti.
2: Tinggal beberapa hari,
1: seminggu
2: dong. Tapi secara berdasarkan jadwal resminya dari sini, proses seleksi berlangsung setelah pendaftaran ditutup.
1: Iya.
2: Ya, dengan tahapan seperti penilaian aplikasi, pengumuman kandidat yang masuk tahap wawancara pada Februari 2020 nanti.
1: Ini telat lagi. Banget ini.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya tapi mumpung ada waktu lah ya.
1: Ya seminggu lah ya, gerusak-gerusuk satu-satu boleh lah teman-teman. Dua kalian yang dengerin ini langsung pengen apa? Kuliah S2 gitu ke Inggris. Wah.
2: Ini beasiswa lo ya?
1: Iya.
2: Kan beasiswa kan enak. Enggak usah uang-uang banyak.
1: Iya betul.
2: Ditanggung.
1: Namanya beasiswa
2: Zevening.
1: Zevening.
2: Yes.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Hello, good evening everyone. Welcome back to our fun English for tonight. Okay, malam ini kita akan bahas tentang the difference between have and has. Perbedaan antara have dan has, yang mana mempunyai arti, sama-sama memiliki arti mempunyai. Oke, di sini siapa yang bisa membedakan antara have dan has? Ya, betul. Perbedaan antara have dan has itu adalah penggunaannya. Jika have itu digunakan untuk subjek yang lebih dari satu, termasuk di dalamnya subjek saya atau I. Kemudian kalau has itu digunakan untuk subjek satu atau tunggal. Contohnya adalah ibuku mempunyai seekor kucing. Maka my mother has a cat. Kenapa pakai has? Karena my mother itu satu. Jadi kalau satu harus, jika kata kerjanya mempunyai, maka harus menggunakan has. Kemudian lagi, kamu mempunyai sebuah buku. You have a book. You di situ dianggap subjek jamak. Ya, maka menggunakan have. Oke, sampai di sini mengerti dulu? Oke. Nah, itu untuk kalimat positif. Kalau kalimat negatif, untuk have menggunakan kata kerja bantu do not, atau kalau disingkat menjadi don't. Sedangkan kalau has itu menggunakan kata kerja bantu does not atau doesn't untuk membentuk kalimat negatif. For example, contoh, mereka mempunyai seekor anjing. Maka they have a dog. Itu untuk positive sentence. Jika kalimat negatif, karena they itu jamak, maka untuk membentuk kalimat negatif, kata kerja bantunya menggunakan do not. Maka they do not, atau do not kalau disingkat menjadi don't, have a dog. Artinya adalah mereka tidak mempunyai seekor anjing. Until here, get it? Ngerti kan? Oke, sekarang kalau has, gimana kalau has? Oke, misalkan contoh, Andi mempunyai sebuah mobil. Maka Andi, karena Andi tunggal, maka menggunakan has. Andi has a car. Ya. So, untuk negatif sentence-nya, Andi karena tunggal, maka menggunakan does not, atau kalau disingkat menjadi doesn't. Andi doesn't has, yang semula menggunakan has, di situ kalimat positifnya, karena kalimat negatif, maka has berubah menjadi have. Jadi kalimat negatifnya, Andi doesn't have a car. Oke. Maka artinya adalah Andi tidak mempunyai sebuah mobil. Sampai di sini ngerti kan? Jelas ya? Oke, sekarang kakak kasih soal ya, kalian jawab. Ayahku mempunyai sebuah rumah. Nah, kira-kira di situ jawabannya apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke. My father has a house atau home. Siapa di sini yang memiliki jawaban yang sama dengan kakak? Oke, itu berarti benar ya. Coba kalau dibuat bentuk negatifnya gimana? Ya, betul. My father doesn't have a home. Itu untuk negatif sentence. Oke, sampai di sini pembahasan the difference between have and has. Oke, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa minggu depan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Mau udahan waktu kita.
2: Mau pulang nih sekarang?
1: Enggak lah, masih jagain
2: mesin. Katanya udahan.
1: Jagain mesin, maksudnya ngomong udahan.
2: Jagain mesin. Emang kita mau pergi kemana jagain mesin?
1: Tadi kita udah dengerin misaan dengan yes. belajar materi perbedaan antara have and has, teman yes. Pro 2. Semuanya udah diajarin sama misaan ya, mulai dari kalimat positif, negatif, sampai pertanyaan.
2: Yes, dan yang mau belajar di sore hari Senin ya, di English Corner ya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Teman-teman juga bisa tanya-tanya tuh.
1: Iya.
2: Yeah. Apa sih yang ibu buat kalian itu bingung apa? Boleh lah gitu di sana.
1: Di jam 3, kalau enggak langsung aja ikutin TikToknya Pro 2.
2: Yes, gitu. Hari Senin tanggal jam 3 sampai jam 4.
1: Setiap Senin.
2: Betul, setiap hari Senin.
1: Itu bahasa Inggris teman Pro 2. Ya udah sih.
2: Yo, udah ya.
1: Kita nanti jam 19 tepat akan gabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Yuk. Untuk ikutan siapa? Edit. Bukan. Kak Edit.
2: Iya, ada. Ada enggak?
1: Elan.
2: Oke, oh, Kak Elan. Oke. Okay. Nah,
1: Kak Elan nanti akan barengan Satrina, artis yang akan spill single terbarunya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana. Terus

0: FM.
1: Seperti biasa teman pro 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin. Dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina teman pro 2 dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? Kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih. Oh.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Selain dari kesibukan yang rilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya. Sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Terus nanti insyaallah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya? Hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Serin lagi menukini apa? Mungkin sports new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily ya, itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym.
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya, padel
0: iya.
1: Juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Iya.
0: Itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu enggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan. Udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi ya kan. And then berkeluarga. Sempat gak nyanyi lama juga. Tapi kayak gak bisa berhenti banget itu. Gak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga kayak, aduh. Pengen deh ketemu penonton banyak lagi. Terus nyanyi depan orang banyak lagi. Gitu gak sih?
1: Pengen. Kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya. Kayaknya oh my god, I miss that time. Really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya. Apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25 September.
0: Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Yes, baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me, and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet,
0: masih
1: muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini, tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja, karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, kayak apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No,
0: betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right,
0: meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja,
0: sekali
1: itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus. And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah? Atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, apa yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Ah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Iya.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepet banget ya.
0: Selama recording dan produksi gak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya. Alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini gak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke, jadi
1: forever young.
0: Forever young, forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Yeah, just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh. Yeah, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Afrobeat.
1: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Harus. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu. Enggak. Ya.
1: Iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga enak loh juga. Ini
0: buat
1: dance juga enak.
0: Buat dance ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go. Music Live.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih. Oh.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the ini
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya, iya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetrend juga tuh.
1: Itu lagi trend banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi trend banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan gak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget, banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak, udah cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back gitu ya.
0: I'm back. Satrina is back,
1: yes,
0: gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah nggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu. Tapi kalau lagi live, boom.
0: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama, aduh, siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh, yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya kelihatannya dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: iya
0: yeah, iya yeah, yeah, yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, okay. Marin Jola
1: jadi
0: dari
1: bunda
0: Indonesia
1: dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku genrenya dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her it will be nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman masih VCD. Dong.
0: Oh, kaset masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu ya. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget ngerekord dari radio ya. Di record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar enggak bisa direcord. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola dan juga luar negeri tadi Mimi Fly. Mm-hmm. Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? Ya, udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Yeah. Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu, halo.
1: Halo.
0: Teman-teman Batu.
1: Keluarga
0: Askan. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan kayaknya gak bisa nih gitu. Itu di ketika apa? Di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can see this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang udahlah kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman Brodyway, dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, hai, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Brodyway seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia, atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Dengerin, jangan di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin, teman Produa. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia, teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, kalau gitu teman Produa, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produa FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu, teman Produa, dari MLC sore hari ini. So, Elana Kirsendaru pamit, and please welcome Satrina.

0: Info Pro 2
1: 94,6 Pro 2 FM, suara teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi ya bareng aku Ijal Karni. Dan seperti biasa, sebelum kita ke jaga malam, aku update info Pro 2 ya untuk malam hari ini. Nah, di info pertama teman Pro 2, di tengah hantaman kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di Kabupaten Sampang, jajaran kepolisian menunjukkan komitmen dan optimisme tinggi. Polres Sampang memastikan distribusi bantuan air bersih dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak secara merata di 14 kecamatan. Aksi kemanusiaan ini digerakkan secara masif dengan mengerahkan total 40 truk tangki air bersih berkapasitas 6.000 liter yang didukung oleh satu unit kendaraan taktis Armored Water Cannon atau AWC ya, dengan armada skala besar. Pihak kepolisian optimis mampu menyuplai kebutuhan air bersih secara menyeluruh, tidak hanya ke permukiman warga dan tempat ibadah, tetapi juga menyasar langsung ke kompleks Yayasan Pendidikan Islam. Di info kedua, teman berdua, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang melakukan perombakan signifikan terhadap paket pengadaan penerangan jalan umum atau PJU. Kebijakan intervensi dan konsolidasi ini enggak hanya ini ya, menyasar jasa konsultan pengawas, melainkan turut diterapkan pada proyek fisik pembangunan PJU secara keseluruhan. Sebelumnya, proyek pembangunan PJU ini terpecah ke dalam 60 paket berbeda yang disesuaikan dengan titik lokasi masing-masing. Namun, melalui kebijakan baru, puluhan paket ini juga resmi ya, dilebur dan diringkas menjadi hanya 8 paket pembangunan utama untuk saat ini. Rangkaian proyek pembangunan PJU tersebut juga terpantau sedang berada pada tahap pengadaan konsultan pengawas. Di info terakhir teman Pro 2, Formula 1 akan kembali menyambangi Sepang, Malaysia untuk Grand Prix Bahrain 2026 yang ini ya dijadwalkan berlangsung di tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026. Dan ajang ini juga menjadi putaran ke-16 musim 2026 dan digelar di sirkuit internasional Sepang. Persaingan menuju Grand Prix kali ini juga menjadi perhatian setelah George Russell meraih kemenangan pada seri sebelumnya di Azerbaijan. Hasil tersebut juga membuat Russell memangkas jarak dengan rekan timnya di Mercedes, Kimi Antonelli, dan menjadi ini ya 66 poin dalam klasemen pembalap. Max Verstappen juga menjadi salah satu pembalap yang dinantikan penampilannya di Sepang. Pembalap Red Bull itu belum meraih kemenangan pada musim 2026 dan sebelumnya hanya finish di posisi kedua dan Grand Prix Aljazair di Azerbaijan. Itu ya teman Pro 2, update info Pro 2 untuk malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi ya di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Atau kalau teman Pro 2 mau akses berita kita bisa di rri.co.id. Tune terus kita ke jaga malam bareng aku Zulkarni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Perodo FM, Sumeneb teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Seperti yang aku bilang teman Perodo, di studio aku gak sendiri, aku ditemenin sama kakak-kakak keren nih. Jadi kita nanti lebih bicara, ini ya topiknya, remaja cerdas digital, bijak bermedia, kritis berpikir, santun berkomunikasi. Wih, ini keren ini ya. Dan di studio sudah ada kak ini ya, Alvin Nujaimi dan Novis Ikromi. Dari mereka berdua ini dari ini ya, Pik R Mata Gulu-Gulu. Oke, kita sapa aja langsung ya yang sudah di studio nih, Kak Alvin. Sapa anak kerapnya nanti enggak tahu, kita boleh kenalan langsung sama mereka nih yang di studio. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat malam Kak Alvin dan Kak Novis. Benar enggak ini sapaan kalian?
2: Iya, ya, selamat malam.
1: Tapi Kalvis, ngomong-ngomong boleh nih kenalan sama teman-teman Perodo mungkin yang lagi stay di streaming ataupun di live TikTok kita nih di Perodo FM Sumeneb. Kenalkan nama sampean dan pick itu apa? Saya ingin tahu juga itu. Ya.
3: Perkenalkan, nama saya Alvin Najaimi, bisa dipanggil Alphard.
1: Alphard. Alphard. Ya. Nah. Terus?
3: Kelas saya kelas 11. Kalau Pik R itu kan singkatan ya?
1: Iya, singkatannya.
3: Pik R itu singkatannya. Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
1: Pusat Informasi Konseling Remaja. Ya. Baru tahu ini aku teman berdua, Pik R itu ternyata Pusat Informasi Konseling Remaja. Oleh yang sebelahnya kak siapa nih dok, kenalan dulu.
2: Ya halo teman-teman, saya Novis Ikromi, sering dipanggil Novis.
1: Novis.
2: Saya kelas 10 dari Madrasah Tarbiyatul Athfal dan saya adalah anggota Pik R.
1: Ya. Sama berarti ya.
2: Iya.
1: Oke baik. Nah jadi topik malam ini kita lebih ngomong ini ya, cerdas apa ya? Remaja cerdas digital, bijak bermedia, kritis berpikir, santun berkomunikasi. Nah, jadi artinya memang ini ya kak, di era digital seperti sekarang itu teknologi ini sudah menjadi ini ya, bagian penting dalam kehidupan kita ya. Jadi kayak internet dan media sosial memudahkan kita untuk belajar, berkomunikasi gitu kan, mencari informasi, juga ini mengembangkan kreativitas. Tapi nggak terlalu mudah juga sih, karena di situ ada ini ya, berbagai tantangan juga kak gitu ya kan, kayak informasi palsunya gitu kan, ujaran kebencian, perundungan cyber gitu kan, penggunaan media sosial yang nggak bijak dapat memberikan dampak negatif, betul nggak gitu?
2: Betul.
1: Oke, nah kalau boleh tahu kak ini siapa nih yang mau menjawab, kak Novis apa kak Alfa duluan?
3: Siapa?
1: Pertanyaannya. Jadi Calvin, kalau ini ya, apa ya, untuk terkait dengan topik kita ini kan lekat nih, lekat banget dengan apa ya, anak muda sih khususnya. Nah kenapa nih harus bijak bermedia dan penting banget diangkat buat remaja sekarang?
3: Kalau menurut saya ya kak,
1: boleh.
3: Kita itu kalau pakai sosial media itu harus menggunakan secara bijak gitu. Karena apa ya, kalau kayak contohnya ya, orang itu buat video, masa kita langsung terus kayak komentar dengan cara dengan buruk gitu kan, kayak nyakitin hati orang gitu. Jadi kita harus belajar dengan sopan gitu, dengan santun, berbicara dengan baik gitu, biar orang-orang itu gak sakit hati gitu.
1: Tapi kalau seumpama Kak Alfat itu menanggapinya, andai kata itu ada komenan lah dari netizen. Iya. Artinya menyinggung dari pembuat video itu, tanggapannya Kak Alvan sendiri seperti apa Kak Alvan?
3: Kalau tanggapan saya sendiri sih kayak kurang gimana ya, kurang
4: baik gitu
3: kayaknya.
1: Jadi bisa ini ya memberi pencerahan yang lebih tepat.
3: Iya gitu, lebih kan tepat aja gitu.
1: Karena kan sebuah, tapi Pak Kalvan setuju nggak sih kalau ternyata anggap di, karena kan orang bermedia sosial ini kan apa ya, anggapannya itu beda-beda pola pikir kita gitu. Iya. Kan ke si A ini cocok tapi ke si B itu nggak cocok gitu kan. Nah di situ kadang-kadang kan video ini benar tapi tidak, yang di sini tidak membenarkan gitu maksudnya Kak Alfon, yang bisa di atas itu kayak apa sih gitu.
3: Kalau menurut saya sih, kalau kayak video kayak gitu itu ya jangan terlalu percaya gitu. Kalau kayak video asal usulnya gak tahu dari mana gitu. Kan sekarang itu banyak pembuatan video itu biasanya itu terbuat dari kayak AI gitu kan. Kayak asli gitu kayaknya.
1: Betul.
3: Nah, jadi menurut saya jangan sering percaya sama video yang belum tahu asal usulnya gitu.
1: Iya, setuju. Artinya kan, tapi bisa dibilang juga karena itu hanya kepentingan pribadi sih,
3: iya.
1: Hanya untuk mencari apa ini, followers gitu, iya. Kan padahal ya kalau ngeliat videonya ya ngajak berantem kita gitu kan. Ini apa sih, apa artinya itu video ini gak jelas, gak sinkron dengan teksnya itu, apa kejadian apa gitu, iya. Kan kadang kayak gitu,
3: pengennya cuma followers gitu.
1: Iya, cuma pengen cari followersnya banyak ya, akhirnya gampang yang dilakukan itu mudah sekali ya untuk mengadu domba gitu,
3: iya. Nah,
1: kalau menurut Kak Novis gimana Kak Novis?
2: Kalau menurut saya sih jangan terlalu percaya sama video-video yang anu gitu ya, dikatakan Mas Alvin tadi ya, jangan, apalagi sekarang ini era AI ya, ya kan memang banyak orang yang sering ter apa ya
1: kayak ini semacam kayak ya apa ya ter
2: ya ter
1: programnya itu benar cuman kurang tepat aja gitu,
2: iya
1: kan? Tapi artinya biar lebih sempurna kita yang menambahkan gitu kan,
2: iya.
1: Tapi kalau untuk video-video yang sekarang yang Kak Novis dapat, banyak nggak yang kayak hasil editan gitu?
2: Banyak banget.
1: Ya itu gimana Kak Novis, menurut Kak Novis itu harusnya diposting nggak sih gitu?
2: Ya menurut saya ya posting tapi jangan yang seenaknya aja gitu.
1: Tapi kalau cuma postingan yang semacam kayak gitu nggak apa-apa ya Kak Novis?
2: Iya.
1: Sah-sah aja, tapi kalau pas nggak ke filter itu lagi Kak Novis?
2: Iya.
1: Karena kan bukan cuma kita toh yang pakai sosial media gitu.
2: Iya.
1: Anak-anak SD gitu kan. Itu kan sering kebocoran juga kan di TikTok gitu, kelewatan, apalagi di IG gitu kan.
2: Iya.
1: Tanpa sensor gitu. Iya. Oke. Nah, kalau untuk buat ini apa? Ini gimana sih cara sederhananya itu buat kita sebagai remaja nih biar lebih kritis waktu nerima informasi apalagi yang viral-viral gitu Kak Novis? Kak Novis dulu nih, boleh.
2: Jadi
1: mungkin cara menyikapinya dari itu.
2: Iya, cara menyikapinya itu.
1: Kan kita bisa dibilang remaja lebih pakai logika gitu.
2: Iya.
1: Kan? Menerima informasi yang benar no hoax apa hoax gitu kan.
2: Iya.
1: Nah, kalau Kak Alvin, ini banyak yang bilang apat nih di komentaran ini. Dipanggil apat aja ya.
3: Iya, soalnya nama saya itu kan Alvin Najami ya. Biasanya dipanggil Alvin, soalnya di sekolah itu banyak yang dipanggil Alvin. Jadi teman-teman saya itu panggilnya apat gitu.
1: Harusnya kan Alvin 1, Alvin 2 gitu.
3: Nanti kalau dipanggil Alvin, nolai semua.
1: Iya. Gimana Kak Alfat ya?
3: Kalau menurut saya sih ya, kalau soal video yang kan tadi kayak yang tren-tren gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau mau bikin video yang tren-tren gitu, lebih kayak ikutin yang positif aja gitu, jangan yang negatif gitu. Soalnya gimana ya, kan tren sekarang itu kayaknya kayak gak pantas gitu kalau buat anak-anak gitu kan. Sosial media itu bukan hanya remaja yang pegang, anak-anak juga nonton gitu kan.
1: Banyak yang nonton juga,
3: iya.
1: Ya. Nah itu kan menurut yang di video. Kalau kayak ngerima informasi Kak Alpat, gimana?
3: Kalau kayak mengedit informasi itu, kalau menurut saya ya, kalau mau posting video itu kayak deskripsi itu harus jelas gitu. Ini beneran apa bohong gitu, dan waktunya kapan, terus kejadiannya kapan gitu. Harus jelas gitu kalau menurut saya.
1: Oke, nah jadi kalau untuk bicara bijaknya, media sosial itu bukan hanya tempat berbagi foto ya,
3: iya,
1: video atau cerita, tapi apa yang kita unggah itu dapat ini ya, dilihat dan disebarkan oleh banyak orang lah, artinya diteruskan lagi gitu kan, yeah, diposting ulang gitu, artinya yeah, yang faedah aja gitu, yeah. Jadi oleh sebab itu sebelum mengunggah sesuatu kita perlu nih kayak mempertimbangkan manfaat dan dampaknya gitu, yeah, kan. Nah tapi kalau menurut Kak Alfa dan Kak Novis lagi sebagai remaja nih, dibilang Gen Z nih kalian ini bukan remaja lagi, Gen Z ya, karena topiknya aja cuma yang remaja, tapi nggak apa-apa lah gitu kan, fair-fair aja ya. Nah jadi kalau apa ya, bisa dibilang jangan gampang percaya sama judul itu yang bombastis gitu. Nah dari pengalaman Kak Alvin, Kak Alfat nih dan Kak Novis di Pik Air Mata Guluk-Guluk sendiri, ada nggak sih cerita nyata soal remaja yang sempat kejebak informasi yang salah?
3: Kalau di Pik Air Mata sendiri sih kalau menurut saya belum ada kayaknya. Kalau informasi kayak gitu tuh, soalnya kalau teman-teman saya tuh di Big Air ya, kayak menemukan informasi tentang ini terus bilang gitu sama teman-teman semua itu, ini beneran apa bohong gitu ya, konsultasi dulu gitu.
1: Oke, jadi artinya
3: kayak merembuk dulu,
1: artinya disaring lagi ya.
3: Iya, disaring gitu lagi.
1: Tapi kalau sekitaran, anggap di daerahnya Kak Alfat dengan Kak Novis, ini kan ada loh.
3: Kalau di sekitar
1: yang
3: saya
1: pro dan kontra
3: banyak kayaknya.
1: Ya itu. Nah boleh diceritakan.
3: Kalau di sekitar saya banyak, kayak kan di rumah saya itu ya banyak kayak anak-anak gitu. Bukan cuma remaja yang lihat TikTok kayaknya, kayak aplikasi itu, kayak video gitu. Lihat semacam AI gitu, kayak percaya semua gitu. Kayak bukan editan gitu. Terlalu terpercaya, bukan lihat dulu ini hoax apa benar gitu.
1: Tanpa sumber yang
3: iya, tanpa sumber yang benar gitu.
1: Ya salah satu contohnya kayak yang ini, kalau bisa dibilang bicara ini kayak kesenian kita berapa berapa minggu yang lalu ini kan terjadi polemik juga toh. Nah, itu kadang yang makanya keputusan juri itu enggak bisa diganggu gugat gitu.
3: Iya.
1: Jadi sudah terima padanya gitu kan.
3: Nah,
1: itu kan beda pendapat. Iya, yang ini gitu kan.
3: Bukan yang ini.
1: Iya. Nah, Pak Novis gimana pengalamannya nih?
2: Iya, banyak juga sih yang kan kalau teman-teman gitu lagi lihat TikTok gitu. Ya sulit diliatin lah ke saya gitu. Nah, padahal dia percaya, padahal kan wah, ini AI gitu. Kebang percaya kalau teman-teman gitu.
1: Oh, iya. Cuman itu aja ya pengalamannya Kak ya. Jadi memang ya harus kembali lagi, kita sebagai apa ya, dibilang penikmat lah media sosial gitu. Yeah. Kita harus bisa mengolah sendiri gitu kan. Kalau ngikuti yang adanya di media sudah enggak karu-karuan gitu kan. Jadi kalau gue pribadi Kak Alfat dan Kak Novis bisa menggunakan media seperlunya aja gitu kan.
3: Iya.
1: Oke, baik, nanti kita kembali lagi ya untuk Kak Alfat dan Kak Novis, tetap di topik yang sama setelah lagu yang satu ini.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Brodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Teman Bro 2 kembali lagi ya bareng aku dan Kak Alphard juga Kak Novis. Sebelum kita next ke apa ya? Kebilangan wawancara lah. Obrolan kita ini baca-baca komen dulu Kak Alphard dan Kak Alpha Kak Novis dan Kak Alphard. Boleh nih disapa nih teman-temannya kan dari situ kebaca Kak. Disapa aja Kak.
2: Halo teman-teman. Buat teman-teman semua yang lagi nonton, salam Indre dulu. Salam Indre.
1: Mas Ruji, ayo ke studio. Oke, gitu siap. Bakun semangat, penyemangat sudah dari negeri jiran. Wih keren. Oke siap. Nah Kak Novis dan Kalpat, kita kembali ke sesi obrolan kita ya. Kembali bicara lebih ke ini, santun berkomunikasi di dunia digital. Jadi sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting nih Kak. Nah jadi soal santun berkomunikasi, Kak Novis. Ya Kak Novis dulu ya. Menurut Kak Novis, kenapa masih banyak remaja yang lupa santun, yang lupa sopan santun maksudnya waktu chatting atau komen di medsos. Nah, yuk.
2: Ya, kalau menurut saya ya selalu pastikan kebenaran sumber dan konteks sesuatu informasi sebelum membagikannya kepada orang lain gitu. Ya, agar terhindar dari berita orang hoax gitu.
1: Ya, berita yang hoax ya.
2: Berita yang hoax.
1: Tapi kalau memang biasanya kan sering kali nih Kak Novis, namanya juga manusia ya. Emosi itu pasti ada gitu Kak.
2: Iya.
1: Nah ini cara-cara yang untuk menenangkannya itu, tipnya dari Kak Novi sendiri gimana?
2: Ya caranya apa ya? Kayak
1: mencari info yang benar dulu.
2: Iya, mencari gitu, info ya. Yang benar dulu gitu. Cari sumbernya.
1: Jangan asal komen iya. Gitu ya Kak. Terus pelajari konteksnya seperti iya. Apa gitu kan. Kalau menurut Kalpat, gimana Kalpat?
3: Kalau menurut saya ya, lebih baik gunakan bahasa yang baik dan hargai pengguna lain gitu. Kayak bahasa yang baik aja, jangan buru-buru gitu, gak usah caci maki gitu.
1: Iya.
3: Gak usah diejek gitu, cuman kan apa ya? Kita semua kan juga sering mau posting video juga gitu. Masa langsung kayak ngejelekin gitu.
1: Ya.
3: Kayak gimana?
1: Jelek. Okay. Apalagi menghujat gitu.
3: Iya,
1: kan?
3: Apalagi menghujat.
1: Karena komunikasi di dunia maya itu tetap membutuhkan kesopanan gitu kan. Meskipun kita enggak bertatap muka langsung gitu. Tadi apa ya? Biar kayak tulisan atau kata-kata yang dapat diucapkan gitu kan dapat memengaruhi perasaan gitu. Apa ya, hindarilah kayak gitu iya. Komentar-komentar yang menghina, apalagi mengejek gitu kan. Apa oke, kalau untuk apa ya, ini kan Kak Alphard dan Kak Novis sudah biasa ya bermain di media gitu. Nah iya. Ini nih boleh nih tanya nih, caranya untuk membedakan berita asli atau opini dan hoax itu di media sosial gimana?
3: Kalau menurut saya ya Kak, cara membedakan informasi itu benar atau salah itu, jangan terlalu percaya sama orang gitu. Kayak gimana ya, cari informasi dulu gitu. Informasinya kayak berita ini benar atau tidak gitu kan. Takutnya berita ini cuman editan gitu. Jadi cari informasi dulu gitu. Cari dengan benar gitu, benar atau tidak gitu kan.
1: Artinya Kak Alphard bisa menengahi ya. Ini
3: iya.
1: Benar loh berita selaku dari PIK gitu kan.
3: Iya.
1: Nah, oke. Kalau Kak Novis gimana?
2: Ya sama sih.
1: Sama ya gitu ya.
2: Ya jangan terlalu percaya sama orang gitu. Jangan terlalu percaya yang AI gitu.
1: Betul. Oke. Kadang kan ini ya Kak Alphard dan Kak Novis sering juga ya terjadi sepengalaman aku sih. Nah kayak berkata kasar di media sosial gitu kan, dibanding saat ketemu langsung ciut gitu kan. Padahal kan keluar-keluar di media sosial.
2: Iya.
1: Tapi ketika dihadapkan, udah gitu. Gitu. Iya. Nah, kenapa ya kalau orang seperti itu berani berkata kasar di media sosial doang tuh menurut Kak Alphard gitu.
3: Kalau menurut saya ya, kalau cuman berani bicara di media sosial itu kayaknya kayak apa ya? Kayak apa ngecur tuh. Kayak orang takut gitu, cuman tahu bicara di komen, kalau ketemu takut gitu. Kayak sok jago gitu.
1: Pas kalau dihadepin sudah gitu.
3: Ciut nanti gitu.
1: Punya solusi.
3: Iya.
1: Nanti kalau ditanya permasalahannya di media sosial itu apa, malah enggak jawab.
3: Malah enggak jawab
1: nanti. Iya. Makanya di situ kita artinya tetap bisa menggunakan ini ya, sopan santun berkomunikasi gitu. Dibutuhkan juga gitu kan, Kak Alphard gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang menjadi remaja itu yang bertanggung jawab harus memang cerdas digital untuk seperti topik malam ini gitu. Nah, tapi kalau untuk ini biar ada tip nih Kak Alphard sama Kak Novis ya, mungkin Kak Novis atau Kak Alphard nih yang mau jawab. Biar ada tip enggak apa ya? Biar enggak kita tetap bisa nyampaikan pendapat tapi caranya tetap sopan gitu.
3: Kalau menurut saya ya, tipsnya itu gunakan media sosial itu untuk hal yang produktif seperti mencari inspirasi gitu, belajar hal baru atau membangun relasi positif gitu. Jangan terlalu apa ya, jangan terlalu sedikit-sedikit komentar orang, sedikit-sedikit komentar orang gitu, kayak terlalu ngejek terus tuh.
1: Iya. Artinya jangan menyalahkan kalau belum tahu kepastiannya.
3: Iya, kepastiannya.
1: Nah, Kak Novis, mungkin ada beda pendapat sama Kak Alphard?
2: Ya, kalau saya ya sama aja menjadi sama inspirasi aja gitu. Menjadi inspirasi gitu.
1: Nah,
2: belajar hal baru gitu. Dan bertanggung jawab aja sih.
1: Oke, baik. Nah, ini Kak, kita ke dengan di vakum pertanyaan kita ya. Di komen di TikTok juga boleh dibaca nih.
2: Iya.
1: Katanya nih ada yang tanya nih. Mungkin di antara kalian yang bisa mewakili. Kak, kalau info yang salah hanya sekedar lag, salah enggak Kak katanya?
3: Kalau info salah hanya sekedar
1: lag. Monggo boleh dijawab itu gimana?
3: Kalau menurut saya sih salah, Kak.
1: Iya. Semestinya itu kok kagak Alphard. Salah Kak gitu.
3: Iya.
1: Nah, jadi enggak benar Kak Dian ini. Kalau info yang salah hanya sekedar lag, salah enggak ya salah tetap gitu. Kalau info yang salah gitu kan.
3: Iya.
1: Jadi carilah info yang benar Kak Dian. Selamat malam Kak Dian. Nah, ini Kak, kalau bicara di media sosial ini sering kali kan kayak ada cyberbullying. Nah, ini nih Kak, sering kali nih. Kalau menemukan kayak gitu terhadap teman, apa nih yang akan Kak Alphard sama Kak Novis lakukan?
3: Kalau saya sendiri ya Kak, kalau teman saya yang dibully itu, kalau saya sih pengen mendampingi aja dengan cara menyemangatin gitu. Jangan udah kalau komentar itu tinggalin aja mau gitu. Jangan terlalu dipikirin gitu. Cuman orang komentar gak usah dipikirin gitu kalau menurut saya. Jadi dampingin aja gitu. Dibawa seneng-seneng aja gitu. Gak harus dipikirin sampai ke dalam banget gitu. Kalau menurut saya.
1: Kalau Kak Nafis?
2: Ya sama aja sih kalau menurut ya. Saya sih.
1: Tapi setuju gak sih kalian berdua ini kalau kayak cyberbullying itu di upload di media itu kan tindakan kekerasan gitu. Terus dampaknya untuk si yang dikena bullying itu kan mentalnya juga ada gitu kan,
3: iya.
1: Trauma. Nah, itu gimana? Setuju enggak kalian kalau di kayak diupload di semacam media sosial?
3: Kalau kayak bullying itu ya, kalau diupload di media sosial itu kalau saya ya pribadi enggak setuju gitu kan. Soalnya takutnya yang dibully itu kan takut kena mental.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Tapi kalau di media sosial juga diupload ada baiknya juga Kak.
2: Iya.
1: Apa? Tapi karena bisa lebih gampang kan untuk dilacak sama kepolisian gitu.
3: Iya.
1: Karena memang bully ini kan sering kali sudah ya gitu kan. Oke. nih di live TikTok lagi kita ada komenan nih kak. Kak, ada ciri khasnya enggak dari berita-berita yang dari AI? Nah ini nih, soalnya sekarang tuh sedang marak-maraknya katanya. Boleh. Dikasih paham ini kak. Kak Jogil nanya nih.
3: Kalau ciri-cirinya dari AI ya kak, kayak ada apa ya, kalau dari AI cuma nulis buatkan saya kayak gempa bumi gitu, kayak asli gitu, contohnya kayak di video gitu, kayak asli banget gitu kalau pakai AI. Ya contohnya kan banyak di sekarang ya AI, yang pakai AI itu foto itu bisa jadi berubah menjadi kayak baju gini jadi kaya gitu kan. Kan gak harus terlalu percaya gitu kalau sama AI menurut saya. Contohnya sih kayak apa ya, soalnya AI itu banyak ya kak. Kayak pembuatan AI itu bisa menambah orang, bisa kayak gempa jadi asli gitu ya, sedangkan gak gempa gitu.
1: Bisa dibilang artinya 85% mirip sih.
3: Iya gitu. Mirip.
1: Termasuk teks-teksnya itu kayak semacam dari media-media oke. Gitu.
3: Iya.
1: Ternyata ketika ditelusuri nggak ada.
3: Nggak ada kan? Gitu.
1: Oke, kita ke pertanyaan. Ya ini belum yang terakhir nggak. Mungkin ada dua lagi nih. Jadi mungkin ini nih peran Pick Air nih buat bantu remaja di gulu-gulu ya khususnya. Dan apa ya, biar makin cerdas digital untuk kayak gini, gimana kak menurut kalian berdua?
3: Kalau menurut kami berdua ya kak, kalau soal digital itu apa ya, ambil baik-baiknya saja, jangan terlalu ikuti tren gitu.
1: Boleh.
3: Jangan terlalu apa ya, sekali lihat ini langsung kayak pengen gitu kalau lihat di sosial media gitu. Takutnya sekarang trennya ini terlalu ikut, kayak gimana ya, kayak cuman ngikut-ngikut aja tapi gunanya gak ada gitu.
1: Iya, kalau
3: menurut saya sih cari di sosial media itu cari inspirasi aja gitu.
1: Artinya kayak seperti informasi yang hanya karena informasi itu viral gitu kan, jadi dibuat trending gitu kan,
3: trending,
1: gitu. Malah dibuat ikutan semua. Kalau untuk konten video gitu, ya nggak apa-apa sih gitu kan.
3: Iya.
1: Karena untuk kepentingan pribadi atau semua followersnya gitu. Karena memang kalau konten kayak video-video joget-joget itu aman-aman saja.
3: Iya.
1: Tapi kalau informasi, janganlah.
3: Janganlah
1: gitu kan.
3: Kalau informasi kayak cari informasi itu asal-usulnya dari mana dulu gitu.
1: Oke, jadi memang apa ya, bisa memastikan kebenaran informasi itu terlebih dahulu gitu kan.
3: Iya.
1: Duh, ini di left itu gak ada lagi nih kak. Ini kalau gak dibaca gak enak juga kak gitu kak. Nah ini kak Novis nih, tertuju kak Novis katanya nih, boleh dibaca tuh kak Novis. Nah ini keren nih pertanyaannya kak Novis. Untuk ini cara mengedukasi remaja sekarang yang notabene-nya tuh masih tabu akan digital. Tabu maksudnya tabu ini mungkin apa ya, mungkin masih kurang apa pemakaiannya lah atau untuk penggunaannya lah gitu.
2: Ya caranya tidak ikut menyebarkan kebencian gitu, tidak melakukan hate speech atau ujaran kebencian gitu, serta ya berani menolak atau melaporkan tindakan perundungan di dunia maya gitu.
1: Nah, jadi berita itu sumber AI itu gimana? Sudah dijelaskan kok sama Kalpat gitu. Hampir menyerupai, cuman gak fix 100% gitu ya Kak Kalpat. Kak siapa? User gak ngerti gak ada namanya nih. Oke, kita apa ya, bisa ini pesan nih. Mungkin karena waktu kita yang terbatas. Sebenarnya keren kan, kurang lama kak gitu ya.
3: Iya.
1: Tapi kan jatah waktu kita kak sejam. Next kita lanjut lagi. Ini sebelum kita tutup, apa nih pesan singkat buat teman-teman Pro 2 atau di live TikTok kita atau yang di streaming kita? Dari kak siapa duluan? Kak Alpat apa kak Novis?
3: Dari saya dulu kak.
1: Oke boleh.
3: Kalau tip dari saya ya, apa ya, kalau menggunakan media sosial itu, ambil hal yang produktif seperti mencari inspirasi kayak tadi itu kata saya itu. Ya kayak cari pelajaran aja gitu, pelajaran baik-baiknya aja gitu, jangan ikut-ikut kata orang kayak cuma berita hoax gitu, nanti percaya gitu. Kayak cari pengalaman aja gitu, cari kayak apa lagi ya, kayak itu, kayak bisnis gitu kan, bisa kan di media sosial gitu kalau menurut saya. Ya kalau mau ikut tren juga gak apa-apa sih, tapi ikut yang baik-baik saja gitu.
1: Di sisi baiknya itu kayak semacam bisa lah kan jadi konten kreator.
3: Iya jadi konten kreator.
1: Sekarang kan kayak musimnya ini kan UMKM di Sumenep kan lumayan sudah.
3: Iya.
1: Produksi lah atau promosiin lah buat jualan-jualan mereka di like TikToknya gitu kan. Itu kan selain dapat apa ya followers, tuan juga dapat kan pastinya.
3: Dari dua-duanya dapat.
1: Iya kak. Buat kak Nufis.
2: Ya kalau saya sih bijak dalam berkomunikasi gitu, dalam bermedia lah, dan kritis sebelum percaya informasi gitu, dan santun saat berkomunikasi. Nah gitu aja sih.
1: Oke baik, artinya di tengah perkembangannya apa teknologi yang semakin pesat ini ya, kita sebagai remaja tapi kalau Kak Alpan sama Kak Novis Gen Z sih ini kemampuan menggunakan media digital itu secara cerdas ya menjadi sebuah kebutuhan, bijak kayak bermedia, kritis dalam berpikir, dan santun dalam berkomunikasi seperti topik malam ini. Setuju nggak kak?
3: Setuju.
1: Okay.
3: Setuju.
1: Baik Kak Alpat dan Kak Novis, makasih ya untuk kebersamaannya malam ini.
3: See
1: you, kita next ke depan ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Makasih ya Kak Alpat dan Kak Novis, sehat-sehat selalu ya buat kalian ya.
3: Ya,
1: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya, Kak.
1: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya Kakak kerja sendiri?
0: Ya sih. Tapi Kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
1: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
0: Oke deh, tapi abis ini Kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
1: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tahu gak sih The Fate of Aphelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Aphelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumenep FM 94,6 atau di RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ngomongin keamanan, jangan cuma bayangin tentara pegang senjata. Anak muda hari ini hidupnya kan online. Kalau data bocor, akun kena hack, itu juga ancaman. Makanya, pertahanan sekarang bukan cuma fisik, tapi juga mental, teknologi, dan literasi digital. Negara aman itu bikin kita nyaman belajar, kerja, dan berkarya. Karena masa depan nggak bisa dibangun kalau rasa aman aja nggak ada.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita Penutup Hari.
1: 94,6 Prodo FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Barang aku Rizal Karni ya, masih dijaga malam nih. Nah, jadi kita lebih cerita ini ya, di Cerita Penutup Hari ini. Jadi, Ray Wakanman siap tayang di Bioskop Indonesia di bulan Oktober. Nah, jadi film Korea Ray Wakanman The Raid akan hadir nih di Bioskop Indonesia bulan Oktober 2026. Dan film bergenre aksi fantasi ini merupakan adaptasi dari Whipton React Wicked Man dan disutradari ini ya Big Jong Yul di Indonesia. Jadi film ini juga dijadwalkan tayang pada 7 Oktober 2026. Nah, jadi ini dilansir dari The Korea Times ya. Jadi film ini mengisahkan Sik Won seorang ini ya pemuda yang sedang menganggur dan kemudian mengalami kejadian yang mengubah hidupnya nih. Nah, jadi setelah meninggal, Sukmon juga ini ya menyadari memiliki kemampuan untuk hidup kembali setelah 72 jam. Nah, itu teman berdua. Nah, jadi teman berdua kemampuan itu kemudian ini ya membuatnya menjadi sasaran kelompok misterius nih. Nah, Ku Kyu Hon dipercaya memerankan karakter utama Sik Won dalam pemberitaan The Korea Times. Jadi sutradara Baek Jung Yul juga menjelaskan ya bahwa cerita dari Whipton diolah kembali agar sesuai dengan format film yang dimiliki durasi lebih singkat teman berdua. Dan film ini juga ini ya dirancang untuk dengan tempo cerita yang lebih tepat. Nah, selain Kyu Kyu Hon, film ini juga menghadirkan sejumlah pemeran pendukung kayak Kang Ki Young berperan sebagai Yung Ha sebagai Suk Won, sedangkan Kim Sia memainkan karakter Ye Rin yang merupakan adik Suk Won. Sing Sung Ho juga tampil sebagai Black, sosok misterius yang memiliki peran penting dalam cerita. Nah, dari sisi produksi, Rewakan The Raid memadukan adegan ini ya aksi fisik dengan penggunaan firework dan efek visual nih. Teknik ini juga digunakan untuk menggambarkan perkembangan kemampuan Sik Won setelah mengalami kebangkitan berulang. Nah, sutradara ini Baek Jong Yul juga menyebutkan pendekatan ini juga menjadi bagian dari upaya menerjemahkan konsep Ipten ke dalam filmnya gitu. Nah, film ini diadaptasi dari webcomic Buhwal 6 karya Choi Yong Taek dan Kim Jae Ha yang terbit di tahun 2016. Nah, lembaga sensor film ini juga mencatat requirement The Raid memiliki durasi 101 menit dengan produksi dari Lotte Entertainment dan Young Film Production. Film ini juga menggunakan bahasa Korea dan diproduksi di Korea Selatan. Dan kalau teman-teman Pro 2 mau nonton ini ya, Rewakanman The Raid membawa cerita Whipton ke Korea ke layar lebar dan hadir di Bioskop Indonesia pada ini ya tanggal 7 Oktober 2026. Penonton juga atau kalian juga dapat menyesuaikan pilihan tonton ya dengan klasifikasi usia yang telah ditetapkan LSF atau cari ya di sumber infonya di rri.co.id nih. Ada kok di sana. Jadi Rewakanman siap tayang di Bioskop Indonesia Oktober. Kapan? Jamnya kapan itu?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: cerita penutup hari.
1: Nah, teman Pro 2, terinspirasi dari budaya Filipina ya, Forgotten Island, ini ajak jelajahi pulau kali ini. Nah, DreamWorks Animation menghadirkan film animasi terbaru nih berjudul Forgotten Island. Nah, yang membawa penonton ini menjelajahi dunia fantasi pulau Nakali. Terinspirasi dari budaya dan mitologi Filipina, film ini juga mengingat ya, dan atau mengangkat kisah tentang persahabatan, keluarga, serta ini ya, kenangan yang membentuk hubungan antar manusia. Dan apa ya, mulai ini tayang di bioskop di Indonesia tanggal 2 Oktober nih 2026. Nah, dalam siaran Space Force Indonesia, Forgotten Island nih mengikuti perjalanan Joe dan Raisa, dua sahabat yang telah berteman sejak kecil dan bersiap menjalani kehidupan masing-masing setelah lulus sekolah, teman berdua. Jadi di malam terakhir mereka bersama, keduanya ini menemukan portal misterius yang membawa mereka ke Nakali. Nah, pulau yang dipenuhi makhluk ajaib ini dan legenda dari cerita keluarga Filipina gitu. Nah, pertualangan ini menjadikan ya, apa kemudian ini membawa Joe dan Raisa pada persoalan yang lebih besar ketika mereka ini mengetahui bahwa jalan untuk kembali ke rumah memiliki konsekuensi terhadap kenangan persahabatan mereka. Bersama Rao, seekor werewolf yang kikuk tetapi baik hati. Jadi keduanya harus menemukan jalan keluar sebelum kenangan yang selama ini menyatukan mereka hilang. Nah, film ini teman berdua disutradarai langsung oleh ini, Joel Crawford dan Channel P Mercado gitu, yang sebelumnya ini ya terlibat dalam Pass in Boot The Last Wish. Persahabatan keduanya selama hampir 2 dekade turut menjadi inspirasi dalam membangun hubungan Joe dan Raisa sekaligus gitu. Nah, jadi apa ya, pokoknya seru nih filmnya yang ini, Forgotten Island nih. Jadi kalaupun mau nonton teman-teman berdua bisa ya langsung di Bioskop Indonesia atau di ini MRT Blok M Jakarta nih, yang bisa ditonton atau dikunjungi sama teman-teman berdua.

Cerita Penutup Hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: sering gak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu gak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya gak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi dari digital. Dadah!
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman program saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Rabu tanggal 30 bulan Oktober November September 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih ya. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman pro doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pagi semuanya, sudah bangun ya? Gimana, sudah mandi, sudah sholat subuh, kemudian siap-siap ya, menyediakan sarapan untuk memulai aktivitas kalian itu lebih berenergi gitu. Like-nya Dian yang akan menemani kalian semuanya gitu ya, di sepada kali ini seperti biasa sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti gitu, dengan beberapa kemasan hari ini di tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan Oktober 2026 yang berharikan hari Kamis. Dan mudah-mudahan hari kalian itu tetap berkah gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, sambil lalu kita nunggu munculnya matahari. Kali ini saya akan seringkan dengan beberapa single menarik di Jazz Music hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Jazz Music Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Setiap manusia menginginkan selamat dunia sampai akhirat. Para guru menyatakan, bahkan para sesepuh menyatakan, ingin selamat dunia sampai akhirat, ada dua hal yang harus kita pegang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah terletak pada lisan. Yang kedua terletak pada etika. Lisan merupakan kunci kebaikan dan juga kunci dari keburukan. Jika lisan kita digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, maka selamat kita dunia sampai akhirat. Jika lisan digunakan untuk mengatakan hal-hal yang buruk, bahkan sering ingkar dengan ucapan, itu tetanda kita tidak akan pernah selamat dunia sampai akhirat. Yang kedua, kita menjaga etika. Etika kita harus betul-betul dijaga. Dan jangan sampai etika kita berseberangan dengan apa yang kita katakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan

0: di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Brudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: mendengar kata Hari Kesaktian Pancasila, jangan langsung ngebayangin momen tegang pas upacara ya.
1: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Hari ini sebenarnya pengingat kalau bangsa kita punya modal kuat buat tata barengan. Mau ada drama atau isu apapun di luar sana, kita terbukti bisa lewatin itu semua karena punya pegangan yang sama. Buat kita sekarang, cara paling gampang buat ngejaga kesaktian Pancasila itu simple banget. Gak usah muluk-muluk, cukup dengan stop jempol kamu biar gak gampang kemakan hoax. Terus hargain pilihan hidup orang lain yang beda sama kamu. Sesederhana itu. Yuk kita bawa nilai-nilai ini ke obrolan nongkrong sehari-hari. Selamat Hari Kesaktian Pancasila ya guys. Tetap solid ya.

0: Tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: FM 94,6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, di pagi hari ini seperti biasanya ya, waktu sudah pukul 6 nih, saatnya kita semangat-semangatnya ya untuk memulai aktivitas kita di lembar pertama kali ini di bulan Oktober. Oke, teman Pro 2, sebelum Dian mainkan nih beberapa segmentasi, so pasti kita akan awali dulu dengan info-info terkini gitu ya. Dan pastinya di website kita di rri.co.id yang selalu update ya dengan informasi-informasi terbarunya gitu. Nah, kita akan informasikan dari kawasan Sumenep kali ini penerbangan perintis ke Pulau Masalembu di target 2027 ya. Nah, jadi HPMK Sumenep ini mengupayakan penerbangan pesawat perintis ke Kementerian Perhubungan Kemenhub untuk meningkatkan akses transportasi bagi warganya ke kepulauan. Nah, Pulau Masalembu dan moda transportasi udara ini ditarget terwujud pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini teman berdua menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Sumenep dalam memperkuat konektivitas wilayah kepulauan, mempercepat layanan darurat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tertular. Ya, dan selama ini akses transportasi masyarakat Kepulauan Sumenep ini lebih bergantung pada jalur laut melalui pelayaran reguler kapal perintis dan juga kapal cepat. Nah, itu tadi informasi perdana nih. Kita geser lagi ya, informasi selanjutnya terkait BPJS Kesehatan ini gelontorkan 100 triliun ya untuk biaya penyakit jantung. Kali ini berita masih kami lamankan di rri.co.id ya, yang diturunkan oleh Nusi Widya Iswari Ardila ya. Di mana penyakit jantung menempati penyakit kronis dengan biaya termahal yang dijamin BPJS Kesehatan. Ternyata sepanjang 2015 sampai 2025, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari 100 triliun untuk membiayai 172,3 juta kasus penyakit jantung. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menuturkan penyakit jantung ini mengalami peningkatan sejumlah kasus dan juga biaya yang signifikan dalam waktu satu dekade. Di mana Rizky juga menuturkan jika dibandingkan dengan penyakit kronis lain seperti gagal ginjal, stroke, dan kanker, penyakit jantung ini merupakan penyakit yang paling besar menghabiskan biaya BPJS Kesehatan. Pada rentan waktu yang sama, gagal ginjal menduduki urutan kedua dengan total biaya sebesar 83,8 triliun yang dikeluarkan untuk membayar pelayanan kesehatan 81,2 juta kasus. Sementara itu teman Pro 2, kanker ini berada di urutan ketiga ya dengan total biaya 66 triliun yang dihabiskan untuk menjamin ke sekitar 45 juta kasus. Nah, itu tadi informasi terkait BPJS ya. Nah, kalau di dunia olahraga sendiri nih ada MotoGP perluas pilihan pengalaman penonton musim 2027. Di mana MotoGP mulai membuka persiapan bagi penggemar yang ingin menikmati rangkaian balapan musim 2027 secara langsung setelah kalender 2027 diumumkan. Penggemar dapat juga menentukan seri yang ingin dikunjungi sekaligus juga memilih paket pengalaman sesuai akses yang diinginkan. Dari laman MotoGP, musim 2027 akan berlangsung dalam 22 Grand Prix yang juga digelar di 5 benua mulai Maret hingga November. Kalender tersebut nih teman Pro 2 juga menghadirkan dua lokasi baru, yakni Buenos Aires di Argentina dan juga Adelaide di Australia, yang juga menambahkan variasi destinasi bagi penonton. Nah, itu tadi ya awal kebersamaan kita di Sepadaya dengan info-info terkini. Dan kalian itu langsung saja scroll kalau misalkan butuh informasi-informasi lainnya di rri.co.id teman Pro 2.

0: Mendengar kata Hari Kesaktian Pancasila, jangan langsung ngebayangin momen tegang pas upacara ya.
1: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Hari ini sebenarnya pengingat kalau bangsa kita punya modal kuat buat tata barengan. Mau ada drama atau isu apapun di luar sana, kita terbukti bisa lewatin itu semua karena punya pegangan yang sama. Buat kita sekarang, cara paling gampang buat ngejaga kesaktian Pancasila itu simple banget. Gak usah muluk-muluk, cukup dengan stop jempol kamu biar gak gampang kemakan hoax. Terus hargain pilihan hidup orang lain yang beda sama kamu. Sesederhana itu. Yuk kita bawa nilai-nilai ini ke obrolan nongkrong sehari-hari. Selamat Hari Kesaktian Pancasila ya guys. Tetap solid ya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, kita akan mulai dengan aktivitas tentunya dengan seiring hari yang sangat cerah gitu. Nah, untuk menjaga-jaga situasi dan kondisi gitu ya, untuk kepentingan kalian semuanya itu bisa lancar, ya mungkin kita harus update dulu dengan informasi-informasi terkini ya seputar cuaca. Nah, tradisi hari ini, so pasti untuk kalian semua yang mungkin punya agenda baik yang dari Sumenep mau ke Bangkalan, kemudian juga di Bangkalan itu juga sebaliknya mau ke ujung timur gitu ya, di kawasan Sumenep. Nah, kita harus kepo-kepo dulu nih informasi-informasi terupdate-nya di perakiran cuaca kali ini. Kira-kira aman gak kira-kira? Nah, kita mau update dulu dari kawasan mana nih? Paling barat ya, Bangkalan ya. Boleh. Oke. Kalau Bangkalan nih dari pukul 7 atau dari sekarang mungkin ya, ini keadaan cerah gitu. Hingga nanti di sore hari cerah ya pada pukul 5 sore. Ini informasi cuacanya terupdate loh ya di hari Kamis. Nah, tidak ada kendala nih kalau cuacanya nih. Hanya saja hati-hati saja untuk cuacanya mungkin ya agak silau di sore hari, baik yang berkendara dari kawasan timur menuju ke barat ya di sore hari. Itu kan trik mataharinya lagi nyemprong-nyemprongnya itu ya. Jadi hati-hati saja gitu pencahayaannya. Karena cerah banget nih guys ya. Cerah banget gitu. Kemudian kalau kita mau melintas dari kawasan Bangkalan menuju ke Pamekasan, kita tengok-tengok dulu nih Pamekasan seperti apa. Ternyata Pamekasan tidak jauh beda, cerah sampai sore hari masih kelihatannya bugar gitu ya mataharinya. Oke, aman-aman saja. Oke, kalau misalkan dari Pamekasan sudah, Sampangnya juga sama, cerah ya. Sampang itu kan jaraknya hanya sekitar berapa ya? Satu jaman lah kalau dari Sampang ke Pamekasan gitu ya. Nah, jadi mataharinya ini nggak jauh beda gitu ya, dengan keadaan cerah gitu. Jadi aman-aman saja aktivitasnya di sana ya. Kemudian kalau di Sumenep sendiri sama. Jadi 4 kabupaten kali ini cerah. Tidak ada berawannya sama sekali gitu guys ya. Jadi cukup panas gitu untuk kalian semuanya yang beraktivitas di luar rumah gitu seharian penuh. Karena dari Sumenep sampai Bangkalan mataharinya ini sangat wow sekali gitu ya. Jadi harus jaga kesehatan gitu, jangan sampai dehidrasi. Mungkin ini juga sangat membantu gitu ada kelancaran aktivitas kita semuanya gitu ya. Nah, itu tadi informasi-informasi perakiran cuaca untuk hari ini di 4 kabupaten ya, dari kawasan Sumenep, Pamekasan, Sampang dan juga Bangkalan, teman Pro 2. Oke. Nah, kita akan lanjut nantinya ada informasi lalu lintas gitu untuk kalian semuanya. Jangan lewatkan gitu ya, seperti apa informasi-informasi

0: lalu lintasnya, namun setelah BBI ya, kalau kita itu bangga berbahasa Indonesia. Oke, pokoknya saya akan manjakan dengan beberapa segmen acara deh sampai pukul 10 nanti.
1: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia.
1: Nah, teman Perdua, kalau kita memang adalah berbangsa yang cerdas gitu ya, yang mencintai bangsa kita, bangsa Indonesia, so pasti untuk kalian itu harus bangga selalu gitu ya, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya kan? Harus menyampaikan bahasa Indonesia itu yang benar dan baik, yang bijaksana juga, teman Perdua. Nah, jadi BBI itu bangga berbahasa Indonesia. Dalam arti kita harus mengenal beberapa istilah-istilah yang mungkin ini menjadi kata bijak gitu untuk menyampaikan beberapa hal gitu, atau mengucapkan beberapa kata gitu. Seperti istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kebiasaan menunda pekerjaan gitu. Ayo, siapa yang selalu nunda-nunda pekerjaan gitu sampai molor-molor gitu. Jadi tentu kita kalau misalkan memang anak bangsa gitu, jangan sampai menunda-nunda pekerjaan gitu, itu nggak baik gitu. Menunda-nunda sesuatu itu memang nggak baik, apalagi yang ditunda itu adalah hal yang baik gitu ya. Selagi kita bisa baik, jangan ditunda-tunda. Gitu ya. Nah, jadi di sini istilah lain dalam bahasa Indonesia dalam arti kebiasaan menunda pekerjaan seperti yang kita tahu apa coba. Nah, jadi teruntuk kalian semuanya nih, kalau semisal enggak tahu, dia akan kasih tahu. Tapi janji untuk kalian semuanya itu info ya. Info terupdate kita ya, bangga dalam bahasa kita dalam menyampaikan sesuatu itu yang bijak. Maka dari itu kita harus benar-benar apa ya, belajar gitu. Apalagi kita sebagai anak-anak apa ya, anak Indonesia itu nggak di mana-mana bahasa satu itu adalah bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia itu yang benar itu harus kita kuasai dari Sabang sampai Merauke gitu, siapapun ya. Kalaupun di setiap daerah itu memiliki bahasa-bahasa yang berbeda gitu ya, namun mempunyai arti dan makna yang sama gitu. Nah, bahasa Latin dari kebiasaan menunda pekerjaan yaitu di sini ada beberapa huruf yang kosong yang harus kita isi, yaitu dalam artian prokrastinasi. Ya, ini adalah istilah kebiasaan menunda pekerjaan yaitu prokrastinasi. Gitu. Nah, untuk kalian semua yang mau menjawab BBI kita, ya boleh saja share gitu ya di WhatsApp kita gitu. Barangkali kalian sudah paham dengan istilah-istilah seperti ini gitu ya. Bahasa-bahasa Latin yang mungkin harus kita kuasain gitu, teman Perdua ya. Nah, jadi kita kalau nggak mau dibilang prokrastinasi, maka jangan menunda-nunda pekerjaan. Ya, apalagi pekerjaan itu sangat menguntungkan bagi kita. Gitu, teman Perdua ya. Oke deh. Entar lagi kita akan update info lalu lintas. Jadi stay tune terus ya bersama Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu. Lalu Lintas Update.
5: Teman Pro 2, informasi terupdate kita ya. Coba Dian akan lamankan di rri.co.id kita ya. Nah, jadi ada kemacetan yang melanda jalur utama Sumeneb Pamekasan nih akibat aktivitas pasar tumpah. Nah, hari kemarin ya di kawasan Sampang ini arus lalu lintas di jalur utama penghubung Kabupaten Sumeneb dan Pamekasan ini tepatnya di kawasan Pasar Prenduan Kecamatan Peragaan ini mengalami kemacetan, guys, ya. Nah, kemacetan itu ya sepanjang jalan itu ya ini dipicu oleh apa coba? Aktivitas pasar tumpah yang juga meluber hingga ke badan jalan raya. Gitu. Jadi yang mendasarinya itu adalah kepadatan pasar. Coba deh kalian itu scroll-scroll medsos Kamis nih. Coba lihat-lihat juga gambarnya ini, foto-fotonya seperti apa gitu kemacetannya. Dan ini sangat gimana ya, buruk sekali gitu ya. Nggak bisa dicontoh gitu. Kalau misalkan pasar itu sudah disediakan lokasi atau tempat nih oleh pemerintah setempat atau OPD terkait gitu ya, harus tertib biar lalu lintasnya itu juga ini lancar, nggak mengganggu pengemudi yang lain gitu ya. Lalu lintasnya itu biar nggak bikin jengkel bapak polisinya gitu, teman Pro 2 ya. Gitu, jangan sampai menciptakan yang aneh-aneh lah di jalan gitu. Apalagi kemacetan-kemacetan seperti pasar yang kurang kondisional gitu. Jadinya kan bikin pusing nih jaga ketertiban di jalan gitu, baik perhubungan, baik bapak polisinya gitu. Nah, kita sebagai warga atau sebagai masyarakat harus benar-benar tertib, harus bisa memanfaatkan layanan yang sudah atau mungkin lokasi yang sudah disediakan oleh OPD setempat gitu, teman Pro 2 ya, terutama di Sumeneb juga nih, seperti area di Pasar Bluto ya, di Pasar Bluto kan sering itu kan setiap hari apa coba, kalau di Pasar Bluto hari Sabtu ya, hari Sabtu atau hari Selasa gitu kan sering ada kemacetan-kemacetan karena ini aktivitas layanan pasar di Bluto gitu. Jadi jangan sampai mengganggu akses jalan lalu lintas, apalagi di sana itu jalan umum, jalan pantura utama gitu ya. Nah, sama nih, sama halnya seperti di kawasan mana nih? Sampang ya. Sampang yang juga menuju ke Pamekasan di pasar Tanjung, di kawasan Tanjung itu ya, di perbatasan Sampang Pamekasan. Nah, itu juga ya harus benar-benar ditertibkan gitu, harus sadar diri gitu ya, bukan nggak boleh jualan, tapi kalau misalkan bukan tempatnya jangan ditempatin jualan dong, kan kasihan tuh yang mau melintas itu di sana itu jadi nyendat-nyendat, apalagi waktunya kepepet, punya kepentingan yang urgent gitu ya. Kalau misalkan ada macet-macet karena ulah yang tidak bertanggung jawab gitu kan, wis, apalagi ini ada ambulan yang melintas gitu, ada yang sakit darurat gitu, harus segera disembuhkan, harus segera ditanganin gitu. Nah, kalau misalkan macet-macet seperti ini kan bisa mengganggu, guys, gitu kan ya. Nah, kalian nih sebagai anak-anak muda mungkin ya bisa ngasih himbauan sedikit-sedikit gitu ya. Oke, itu tradisi kemarin hari Rabu 30 September 2026. Jadi ini berdasarkan pantauan di lapangan gitu ya, kendaraan dari dua arah, baik dari arah Sumenep maupun juga Pamekasan gitu. Nah, informasi terupdate kita so pasti dari laman resmi kita ya di rri.co.id. Tentu kalian semuanya selamat pagi. Yuk kita mulai lagi aktivitasnya. Oke, teman Pro 2.